Kita Pelo I, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita Pelo I, acara selanjutnya.

0: Aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kleni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangban, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Abah, udah, Abah, gue sayur, Abah, naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah kayak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Kito Peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
2: Ini om mengganggu ada pek.
1: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetang.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ketua Kito PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kito PLOI, acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Bedulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang.
2: Kembali menemani dulu dalam program-program komunitas di Perumpat RRI Palembang. Nah, pagi ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang mungkin sudah ada asing bagi kita, apalagi kaum-kaum milenial ya. Bahkan mungkin pernah ini buat kita pas kecil dulu tuh seneng, happy, tertawa. Ini hiburan kita nih lah kalau zaman dulu tuh ya. Tapi gak tahu kalau sekarang kan kayak agak jarang ya. Yang mungkin ini dulu tau lah ya, karena dibalik sosok baru yang lucu, penuh warna dan menghibur, ternyata ada sebuah seni dan keterampilan sampai dengan proses panjang yang perlu terus lestari. Nah, itu tema kita pagi ini. Sebenarnya ini mengangkat dan mengangkat kembali seni baru, seni yang hampir punah. Wah, menarik kan, jarang kan terdengar kan biasanya untuk sekarang ini baru itu benar-benar manusia silver kayak demam tang ya. Tapi kalau mengangkat kembali itu mungkin yang jauh lebih luas dari itu. Pagi ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya lebih tahu dan punya pengalaman langsung lah. Sudah hadir sama kita ini Kak Alvin ya, atau itu nama panggung ya, atau nama aslinya Iqbal, seorang seniman badut sekaligus bagian dari tim media Kak ya.
3: Iya, halo, selamat pagi semuanya. Oke, assalamualaikum.
2: Sehat Kak ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Selamat pagi Mbak Yohan ya. Ya.
2: Dulu-dulu pagi ini kita mungkin bakal nih, ngebongkar ya.
3: Ya.
2: Aku udah ngebongkar lagi. Seperti apa sebenarnya sih dunia seni baru ini, terus cak mano komunitas seni baru, terus sampai cak mano supaya seni baru ini tidak benar-benar hilang di tengah perkembangan zaman. Karena memang sekarang tuh seni baru sudah sangat sedikit.
3: Ya.
2: Juga peminatnya kayaknya agak berkurang. Jadi buat dulu-dulu yang pengen nyimak orang kita nih bisa di live stream kita di Perumpat RRI Palembang dan juga di terestrial pasti Perumpat Palembang Palembang. Kita mulai dulu kan mungkin kenalan dulu.
3: Oke, boleh.
2: Kita mulai dari paling dasar dulu.
3: Ya.
2: Mulai perkenalkan Kak. Mulai dari kegiatan sehari-hari.
3: Ya, oke. Selamat pagi teman-teman pendengar di Radio RRI Perumpat ya. Saya nama asli saya Iqbal ya, sesuai KTP. Dan kalau di dunia entertain atau di dunia perbadutan, saya itu lebih dikenal dengan nama Kak Alvin. Jadi untuk Kak Alvin ini sudah saya buat sendiri dari sekitar di tahun 2019 kalau nama Kak Alvinnya. Tapi kalau untuk berkarya di bidang entertain itu sudah dari 2010-2009 gitu. Dan keseharian saya di samping profesi utamanya, saya itu tim media di salah satu kedinasan di Kota Palembang. Dan untuk side job saya, ataupun sebenarnya sih antara side job dan utama tuh saya masih bingung ya. Saya ini yang mana nih, yang side job mana yang utama? Karena dua-duanya bagi saya utama. Tapi memang yang saya lebih prioritaskan itu saya di tim media untuk publikasi dan juga untuk videographer, foto dan sosial media. Dan untuk Kak Alvinnya itu saya biasa di weekend. Jadi saya mengambil waktu memang di hari-hari luar jam kerja, saya terima job dan juga saya dan tim akhirnya mencoba untuk kembali meramaikan. Sebenarnya seni badut ini bisa dibilang tidak bisa dianggap biasa ya, karena kalau untuk di luar negeri sendiri itu sampai orang kaya jadi seniman badut tuh banyak gitu. Cuman untuk di Indonesia terkhususnya di Palembang ini kayaknya masih minim ya. Karena memang kecintaan seorang itu sendiri kepada dunia perbadutan ini mungkin tidak seperti yang orang-orang yang sudah lama di sana gitu ya. Jadi memang kita tuh ada namanya itu integritas kita ya, di samping dunia kerja. Karena saya suka memadupadankan juga gitu Kak, Kak Yon. Jadi dalam membuat suatu konsep hiburan ya, kalau badut ini saya, kalau saya bilang dunia entertain atau hiburan konsepnya kan, Di samping badut ini adalah bagaimana kita bisa menyajikan hiburan di tengah suatu apa momen kekeluargaan gitu. Ya gitu ya, kayak di acara ulang tahun atau di acara family gathering, biasa gitu kalau kami-kami pasarnya di situ, market di situ. Bagaimana cara seorang badut ini menghibur, dan juga sebenarnya ada kode etik tertentu kalau kita menginduk ke seniman-seniman badut yang ada di luar. Jadi enggak seperti yang kita lihat, kadang ada yang badut yang serem gitu kan, ada yang cara bercandanya yang terlalu berlebihan, ada yang garing gitu kan.
2: Orang taunya kalau seniman ini yang apa, yang cuma dandan terus ya menghibur dikit-dikit, tipis-tipis, ternyata tidak gitu kayak, karena memang ini ada teknik dan kekuatan khusus di dalamnya.
3: Betul, ada yang dipelajari, ada tingkatan-tingkatannya gitu kan, dan juga pesannya sendiri juga ada. Jadi enggak sekedar cuman pakai make up, pakai baju apa warna-warna yang mencolok, lucu-lucu, enggak cuma kayak gitu. Dan juga memang kita sebenarnya itu dunia badut ini atau dunia apa ya? Kalau kita nyebutnya badut, orang langsung berpikir kayak oh badut itu yang kayak di lampu merah gitu. Iya, yang pakai masker enggak. Jadi memang itu salah satu. Kalau saya bilangnya, saya merujuk dari ini ya, dari sementara saya baca dulu sejarah badut itu sendiri. Jadi badut itu adalah yang pertama salah satu seni tertua juga. Seni, kalau yang pertama itu adalah seni sulap. Nah, seni sulap itulah seni tertua di dunia yang pertama kali ditampilkan di suatu pertunjukan di depan para raja-raja zaman dulu. Nah, setelah itu muncullah komedi-komedi badut. Komedi-komedi kayak kalau kita tahu cikal bakalnya itu ada Charlie Chaplin ya. Charlie Chaplin itu, tapi dia lebih ke pantomim ya. Cuman konsep badutnya dipakai di situ. Nah, dan juga itu di abad sekitar 19 itu baru menjadi dimasukkan ke dalam film-film seperti itu. Mungkin pernah lihat Pak ya, di film-film juga ada badutnya, ada ya, di sirkus kayak gitu kan. Nah, memang di abad ke-19 baru dipopulerkan kayak gitu. Ya.
2: Jadi, nah, kalau yang kayak kita lihat sekarang ya, mungkin definisi seni memang

0: Iya gitu-gitu. Iya itu anak-anak Gen Z ya, biasa yang pakai bahasa gitu jadi badut. Kamu jadi badut ya gitu. Ya tukang hibur. Tapi enggak ada status kan.
1: Tapi bukan itu ya.
0: Bukan.
1: Ini beda. Ini ada seninya. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, awal Kak Iqbal terjun jadi seniman badut itu gimana? Apa yang buat kamu tertarik dengan dunia ini?
0: Jadi di tahun 2011 ya, 2011 itu pertama kali saya jadi badut sebenarnya. Setelahnya tuh saya basicnya tuh magician ya, karena basic saya suka main sulap, saya akhirnya serius di bidang sulap. Dan itu di masa-masa 2010, 11, 12 itu lagi masa kemasannya sulap banget gitu loh. Banyak anak-anak muda, anak-anak milenial tuh belajar kalau ngelihat kita tuh bisa megang kartu, bisa ngerubah ini, ngerubah itu, keren banget gitu kan. Terus di saat itu saya coba, bosan nih main sulap, menjadi apa ya? Oh, coba deh jadi badut tuh kan, pakai baju. Itu di acara itu saya coba untuk tampilin aja hiburan tambahan gitu kan. Gak sengaja itu tercipta komedinya pas saya lagi megang sesuatu kan, mau ngasih gitu misalnya ke tamu. Oke. Gak sengaja jatuh. Tuh jatuhnya tuh lucu, itu satu acara tuh ketawa semua. Padahal tuh gak disengaja kan. Gak ada sengaja. Gak ada skrip. Itu justru itu yang paling lucu. Nah, dari situ itu pertama kali saya jadi badut dan kayaknya kayaknya lucu juga ya. Tapi setelah itu gak saya seriusin. Ya tetap saya kan basicnya pesulap ya, pengen tampil keren lah gitu kan. Gak mau dengan tampil iya. Dan sempat vakum ya karena kesibukan apa ya, karena juga mungkin grafiknya udah agak turun, kita juga mencari kesibukan lain. Di awal-awal 2019 lagi heboh-hebohnya pandemi ya, itu mulailah kita akhirnya berpikir kan, tidak ada pemasukan, tidak ada kerjaan, saya bisa apa nih gitu kan. Akhirnya coba explore lah kira-kira apa nih yang bisa bikin sama teman-teman pesulap. Saya tuh pada tim, jadi saya punya teman pesulap itu dari awal saya berkarir sampai sekarang masih yang tadi nganterin properti ya. Jadi dia kita sharing kira-kira bikin apa nih lah, bikinlah kayaknya bagus juga nih Bal, ada kalau di luar tuh memang lagi in juga badut yang konsepnya modern. Jadi kalau yang kita dulu itu kan orang taunya badut rambut keribu berbuncit, makeupnya menor gitu kan, serem gitu. Nah kita coba sajiin badut yang modern gitu. Nah jadi ya seperti tadi kita bahas di sebelumnya, kayaknya ada yang di luar kota di Jakarta itu ada namanya komunitas Aku Badut Indonesia. Nah, awalnya saya tertarik jadi profesional badut itu ngelihat mereka, karena saya lihat mereka itu ada juga ya badut ganteng ya gitu. Iya, ada ya badut gantengnya. Karena kita tahu kan badut apa sih ya, gendut kan, apa tuh mukanya kayak dibikin makeupnya putih semua kayak. Jadi kalau mereka tuh aku lihat mereka memang karena mungkin basic mereka tuh seni apa ya, face painting ya, mungkin nyontoh dari luar. Jadi dibentuk sebagus mungkin lah gitu. Jadi artistik gitu. Terus mereka pakai bajunya gak yang gendut, gak yang gimana kan, pakai baju rapi, cuman warnanya yang lebih menarik gitu kan. Nah akhirnya aku pikir, wah boleh nih teman aku, boleh kita bikin lah gitu kan. Kita bikin, kita beli peralatan, beli sepatunya. Itu kalau Kak Iwan melihat di foto saya itu kan sepatunya tuh ciri khas banget. Lebih lebar, ya. Itu ada sejarahnya, Kak Yuan. Sejarahnya.
1: Sejarah kenapa badut harus pakai sepatu yang menggantung?
0: Karena kan kalau di luar sana itu kan sesuatu, kalau komedi itu kan harus dilebih-lebihkan. Jadi sama orang luar itu, ya makanya mukanya dicoret-coret supaya kayak ini ya. Kalau saya pernah sharing sama teman-teman pantomim ya, kenapa teman-teman pantomim itu mesti pakai warna putih di muka kan? Nah, karena supaya kelihatan ekspresinya, gimana pas lagi senyum, kalau lagi sedih gitu. Nah badut pun kayak gitu. Jadi supaya dipertajam apa namanya ekspresinya, dikasih makeup kayak gitu, dilebih-lebihkan. Jangan kan kalau putih aja sama kayak pantomim kan? Jadi dikasih warna.

0: Dan sepatunya juga, bajunya juga dibikin gombrang. Itu baru juga itu ada, kalau kayak musik ya guys, itu ada apa sih genre ya? Aliran musik, alirannya gitu. Yang pernah saya tahu itu ada namanya Badut Hobo namanya. Hobo sementara saya searching dulu ya, udah lupa juga. Aliran badut ini ada beberapa. Aliran badut kalau
1: yang kita tahu sekarang aja pasti banyak kayak alirannya.
0: Betul.
1: Yang kayak kalau zaman dulu tuh mikirnya kayak yang tadi kayak bilang banyak garis-garis, muka full cat seputih.
0: Iya yeah, gitu. Nah ini salah satunya tuh, yang pertama tuh badut yang berwajah putih. Iya. Jadi pure putih ya, gak pakai hiasan. Nah itu mungkin kita mungkin agak susah bedain antara ini pantomim apa badut gitu kan. Jadi tapi dia bikin karakternya itu lebih kesombong gitu. Nah jadi dia menjadikan apa namanya, yang karakter yang dia pakai tuh sombong. Misalnya kayak badut kaya gitu kan. Nah gitu. Terus ada juga badut yang hobo tadi yang saya bilang, hobo clown. Jadi kalau badut yang identik itu bisa happy, senyum, ketawa. Kalau dia enggak, sedih dia. Dibikin make up sedih. Terus apa dibikin ya. Tapi dia masih tetap bikin komedi kan? Terus bajunya copang-camping biasanya dibikin kayak iya. Kalau ntar saya tunjukin gambarnya biar kak teman-teman juga mungkin bisa bantu searching ya. Hobo clown ini, dan ini juga saya pelajari dari teman-teman di Jakarta itu, dari Abi tadi. Nah kayak gini, badut hobo tuh kayak gini. Nah ya, dia mukanya sedih tuh kak. Terus gini, bajunya copang-camping biasanya gitu. Dan pertunjukan dia tuh biasanya dia kalau yang saya tahu tuh dikombinasi sama atraksi sulap juga biasanya. Jadi lebih cocok gitu.
1: Tapi nuansanya lebih kayak komedi tapi yang agak sedih gitu ya. Ya,
0: sedih kayak nyedeng-nyedeng. Nah, kayak yang biasa kayak gini kan yang pada umumnya. Nah, ini badut yang happy.
1: Positive.
0: Ya. Cuman kalau anak-anak Gen Z, apalagi yang sering nonton film gitu kan, banyak nih yang memberi kesan negatif dengan badut ini karena ada tokoh-tokoh badut yang serem kayak Joker gitu kan, ada Pennywise.
1: Oh, itu yang serem.
0: Saya pernah itu.
1: Jadi,
0: Pennywise ada apa di saat itu memang lagi pakai kostum yang ini ya, apa konsepnya lagi putih semua kan?
1: Iya.
0: Makanya ada anak-anak yang bilang itu, ah Om Pennywise katanya, oh ada yang mukul-mukul gitu. Nah, itu ya. Jadi memang kadang suka dukanya gitu ya, kayak kadang ada yang takut sama kita, kalau yang apalagi anak-anak yang biasanya umur 5 tahun apa tuh, anak-anak balita biasanya kalau kita nggak bisa ngebawanya rata-rata takut. Terus ada yang dia perlawanan ke kita, malah mukul. Nah, itu yang jadi dilema tuh. Aduh, ini mukul, mau dibalas ini anak orang ya. Mau dimarahin nanti kita kena marah juga. Itu tentang profesi, betul.
1: Tapi kalau saya boleh tampan ya.
0: Iya, boleh.
1: Satu hal yang cukup memperhatikan. Tapi menarik juga nih. Seni badut ini kan dianggap seni yang mulai hampir.
0: Ya. Ya, kenapa bisa kita sebut sudah hampir punah? Karena dari yang saya coba untuk mendata ya, dari terutama di Palembang khususnya, terus di Indonesia, itu jumlah seniman badut itu semakin lama semakin berkurang. Dan saya juga kemarin beberapa minggu lalu terdengar kabar ada yang badut-badut senior yang dari Jakarta, di Jawa, di Bandung, itu ada yang meninggal dunia, ada yang ya yang sudah tua gitu kan, ada yang sakit. Jadi yang apa ya, penerusnya bisa dibilang nggak ada, anak-anaknya mungkin nggak ada yang nerusin gitu kan, atau juga dia yang bikin apa namanya itu membuat nggak bentuk orang baru juga kayaknya nggak sempet gitu kan. Sayang kadang, karena jujur Kak Yonnya, kalau kita kumpul itu ya, itu ketawa nggak bisa berhenti gitu. Ada aja polanya teman-teman badut itu.
1: Banyak
0: banget gimmicknya, lucu-lucu.
1: Itu. Personality juga ngaruh kan, terus juga. Jadi ya kebawa ke tongkrongan ya.
0: Iya betul betul itu.
1: Yang bikin kenapa kalau misalnya komunitas kakak ngumpul tuh jadi lucu gitu. Tapi kak, kalau bisa dibandingin kayak badut zaman dulu sama badut sekarang tuh, apa sih kayak paling terasa bedanya atau gapnya tuh segimana jauhnya?
0: Dari apa nih perbandingannya, dari mana?
1: Dari misalnya dari performance deh, performance.
0: Performancenya ya. Kalau untuk performancenya, kalau saya bilang malah lebih banyak kemajuan, banyak kemajuannya, banyak perkembangan, lebih lebih baik ya, lebih variatif gitu kan. Terus juga konsep-konsepnya banyak yang baru. Kayak saya lihat itu di luar negeri ya, di daerah Korea sama di Cina itu, dia bisa bikin konsep badutnya itu, dia kan kalau seni badutnya kan ada yang dia ngelucunya sambil ngomong. Ada yang bisu gitu kayak bikin gerak-gerakan lucu. Nah, kalau di sana tuh bisa kayak gitu karena memang marketnya lebih luas. Kalau kita pakai ngomong ya, kadang orang-orang luar negeri itu kan kadang kendala bahasa kadang kan. Kalau kita komedi pakai cara kita ngomong, ada nggak ngerti. Tapi kalau kita gerakan yang bikin aja lucu gitu kan, itu kan bisa semua orang menikmati. Dari motionnya gitu. Lebih, jadi kalau saya bilang kesini ini lebih banyak, lebih variatif, lebih maju kalau untuk performanya ya. Tapi apa ya, memang kadang dilema itu ketika sesuatu tuh lebih mudah ya, lebih gampang diakses, jadi eksklusifnya mungkin lebih agak kurang ya, kurang, jadi apa sih, antusias orang itu agak kurang. Jadi makanya kalau saya bilang juga minat orang mau jadi badut tuh kayaknya sudah nggak ada, ada. Rata-rata kalau saya tanya anak-anak Gen Z, oh, mau nggak jadi ini, ah nggak mau, ah mimpi, ah aku lebih milih jadi apa, trader, aku mau ingin jadi ini, aku jadi pengen selebgram ini itu. Padahal saya sama kayak salahku, jadi saya juga, saya gak, hidup saya nggak cuma jadi badut gitu loh, saya juga hidup saya kerja yang lain, cuman ya itulah passionnya. Sama kayak senior sulap Indonesia ya, master, kalau si kami mengenal master DC kan, Deddy Corbuzier itu kan, dia bilang dia nggak main sulap lagi, tapi masih hidupnya dari konten, dari ini, dari podcast, tapi dia tetap main sulap gitu loh. Jadi emang kita tuh mencari orang, kalau kita di dunia seni itu memang passionnya gitu loh yang tumbuhin. Nah kayaknya sekarang ini memang susah mencari yang kayak gitu kak. Makanya kalau saya bilang ini kayaknya seni badut ini bakal terancam punah nih kalau gak ada penerusnya.
1: Kalau masih interest ke art kalau belajar sekarang tuh gak yang kesini, gak kesini, tapi heading dan
0: ya gimana tontonan kita gitu. Betul, iya. Iya, paling Gen Alpha yang masih kita bisa kasih ini ya, kasih edukasi, masih kita racunin ini. Jadi nanti di generasi dia ada lagi gitu kan, generasi berikutnya gitu. Gitu.
1: Tapi kita jeda dulu sedikit nih kak ya, dan aku juga sekalian mau cek YouTube kita ada yang nanya atau enggak. Buat teman-teman dulu yang mau tanya ke Kak Alvin ya, silakan bisa komen di live chat kita @pro4palembang. Tinggalin aja live chatnya, di situ nanti aku tanyain langsung nih, nanti langsung dibalas satu-satu, dibahasin satu-satu ya. Tapi kita jeda dulu jenak, jangan kemana-mana, terus bersama kami di Propa Suara Budaya.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.
1: Dewan dan Kak Alvin ya, di obrolan kita masih ngomongin tentang mengangkat dan menerangkan kembali seni Badut, seni yang hampir punah. Tapi sebelum kita balik ke tema lagi, ini kita udah ada beberapa pertanyaan nih Kak di kanal YouTube kita. Dari yang pertama saya kita baca nih, dari Nur Isabel 1404. Dari pengalaman Kak Alvin atau Kak Iqbal sendiri nih, pernah nggak ada momen ketika merasa wah ternyata masyarakat itu masih suka dengan seni Badut? Boleh Kak langsung dijawab dulu?
2: Ya, pengalaman saya kalau pas perform itu ya, memang kayaknya agak ini ya, kalau di Palembang khususnya ya, karena market saya masih di Palembang, di Sumatera, antusiasnya masih agak kurang gitu. Orang masih melihat badut itu cuman pelengkap, bukan menjadi hiber utama. Atau juga misalnya orang kan misalnya bikin acara ulang tahun nih, jadi apa ya, udahlah badut sulap aja lah, badut sulapin lah. Dan itu tuh memang dijadiin sebagai jangan gak ada hiburan aja gitu, nah gitu Pak. Masih berpandangan seperti itu. Jadi tapi ada juga, terutama yang orang-orang yang memang basicnya suka seni, terutama teman-teman juga yang misalnya berkecimpung dunia seni, dia memang apresiasi pasti luar biasa ke kita. Pasti ngundangnya beda, cara treatment kita juga beda, dan kita juga akhirnya memberikan performa juga yang terbaik kayak gitu. Terutama satu lagi, memang tergantung ini juga ya. Kalau dapat kliennya yang enak ya enak gitu. Terus atau dapat klien yang lagi kurang enak ya kadang yang cerewet gitu kan.
1: Banyak maunya.
2: Banyak mau. Tapi alhamdulillahnya tuh kalau saya pribadi menyikapinya itu ya kita secara profesional, jadi apa yang kita tawarkan, apa yang kita sajikan ya sesuai gitu. Jadi misalnya kita tampilin ini, kita ada performernya kayak gini, atraksi sulapnya kayak gini, gamesnya seperti ini, oke. Dan sudah kita berikan sesuai dengan yang kita janjikan, dan misalnya masih ada komplain, ya sudah, bukan di tanggung jawab kita lagi kan. Kecuali memang ada problem dari kita, tapi alhamdulillah sampai sekarang sih belum pernah terjadi kayak gitu. Kalau pertanyaannya masyarakat masih suka dengan badut? Masih, terutama anak-anak Gen Z. Ke badut ya, oke. Okay. Tia, Kak Nuri Sabel ya. Oke. Okay.
1: Lagi pertanyaannya ada dari Chandra Karnandon. Di zaman digital ini bagaimana cara Kak Alvin mengemas seni badut ini jadi lebih menarik dan digemari oleh generasi muda?
2: Ya itu PR-nya sebenarnya. Masih di PR saya. Saya sudah berapa kali mencoba bikin konten, terus tiap kali saya job, saya coba mencari tahu ya, kira-kira ada gak nih yang mau jadi kayak saya gitu. Apalagi ada yang mau jadi Om Badut misalnya gitu. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya ya. Jadi kebawa ini ya suasananya. Jadi misalnya teman-teman, di sini ada gak sih yang kalau misalnya Kak Alvin tanya besarnya cita-cita menjadi badut, angkat tangannya, nggak ada rata-rata, nggak mau, oh nggak mau ya, ah nggak ada, jadi nanti apa namanya tuh, jadi badut, ya gitu-gitu aja gitu kan, ya itu memang bagaimana cara mengemasnya, mungkin memang kita ada sih, kalau aku pernah lihat di TikTok ya Kak ya, badut dari Thailand kalau nggak salah itu, dia live TikTok. Ya, itu salah satu cara eksisnya juga mungkin ya. Live TikTok sambil dia perform, misalnya juggling. Nah, ada orang nge-give, misalnya tuh oh, nge-give main ini, main apa juggling gada. Gada tuh yang kayak bola ya, stick apa namanya? Buah bowling ya, bukan bolanya, yang buahnya. Kalau bolanya gede banget enggak bisa di juggling. Itu kan gada itu. Terus misalnya abis itu di give mawar misalnya. Oke, satu kali juggling. Nah, itu salah satu yang disukai gadget sepertinya kayak gitu. Jadi kita nge-give, disuruh apa, laksanain.
1: Sesuai request
2: ya. Karena memang gadget ini mereka tuh cuman mau ngelakuin apa yang mereka mau. Jadi kalau kalau kita suguhin sesuatu yang enggak bagi dia aja enggak apa, dia enggak akan mau gitu loh. Gen Z ini lebih ke sana kalau saya lihat karakteristik mereka ini. Misalnya kita kasih satu tugas baru capek deh, enggak mau gitu. Ntar mau istirahat dulu, aku mau healing dulu deh, enggak gitu kan. Ntar mau mau ngopi dulu lah. Oh, gitu mau. Banyak PR-nya. Atau lagi mental illness nih kayaknya. Iya. Iya. Kakak enggak tahu gimana aku life after breakout. Wah, bahasa-bahasa itu aduh.
1: Terlalu
2: diromantisasi. Diromantisasi, betul. Memang ya kan aja bahasa Gen Z ya. Tapi kayak gitu ya Kak ya, Kak Chandra Fernando ya. Kalau saya pribadi saya sign dulu ini. Jadi menarik di kemarin di generasi muda ya, itu memang masih jadi PR saya dari PR tim apa teman-teman badut senior lain juga mungkin ya. Maka tadi saya bilang ini kayaknya terancam punah. Nah, mungkin ada ide atau masukan boleh teman-teman yang lagi lihat ini apa dengar siaran kita nih, boleh DM saya mungkin ada ide apa nih, atau kita mau kolaborasi apa untuk pengembangan dunia badut ke depannya, boleh banget, saya welcome sekali. Boleh.
1: Halo, Rompa, selamat pagi. Terputus sayang sekali. Kita lanjut ke pertanyaan dari Margareta Johanna nih. Kalau aliran baru kakak gimana? Terus bisa sambil main trik-trik itu gak ya? Yang kayak di kartun-kartun itu.
2: Iya. Saya kalau saya sebutnya ini Badur Fani ya. Kata saya bilang apa? Hobo ya, ada hobo Fani, ada satu lagi tadi. Saya ngepek dulu ya, saya lihat dulu, lupa tadi Pak, maaf. Karena maklum udah kepala tiga umurnya. Nah ini saya tuh lebih ke badut yang mana tadi? Auguste namanya. Auguste itu hiasannya. Oke. Okay. Oh enggak, bukan. Tadi apa pertanyaannya, Kak? Sorry, baru dibaca lagi.
1: Terus bisa sambil main trik-trik itu enggak
2: ya? Ya, jadi kalau dari pertanyaannya kayaknya berlebih ke badut sulap ya. Biasa main trik-trik kartun. Oh, trik-trik kartun tuh kayak misalnya ada, sorry. Iya. Ini misalnya kayak komedi, misalnya saya ada salah satu komedi yang saya lakuin, saya nggak bawa propertinya juga nih, mohon maaf tadi lupa bawa. Tadi rencana mau bawa properti sedikit. Ada sih saya main nih kak ya. Ini saya tunjukin. Salah satunya ini. Nah saya lagi bawa balon twist. Nanti betul. Ini seneng banget nih biasanya bocil. Nah biasanya gini, ini komedi salah satu yang saya lakuin kalau pada saat perform. Nah di sini ada, oke, okay. Teman-teman siapa yang mau balon, misalnya gitu kan, oke, okay, kesini, oh mau, oke, ada yang mau bentuk apa, ini bentuk pedang, bentuk hewan, oke, okay. Apa, cacing, oke, okay. Ini nih cacing nih buat kamu lah, gitu, salah satu cacing, oh enggak, akhirnya saya tiup kan kayak gini, ditiup, oke, nih teman-teman kita bentuk dulu ya, kita tutup balonnya ya, oke, okay, sabar ya, oke. Nah, udah ditiup. Kita ikat. Oke, nah, sekali lagi. Oke, Kak Iwan boleh tolong dipegang balonnya? Jalan sep. Copot. Oh, gitu. Kayak gitu. Oh, oke, okay, sorry. Kurang kenceng yang tadi tiupnya ya. Kurang kenceng kita ikat ya. Kita tiup lagi ya, teman-teman ya, sebentar ya. Oke, sekali lagi. Oke. Up. Nah. Ini kan. Nah, gitu. Oke, kali ini kita ikat kenceng-kenceng deh. Kayak gini. Nah. Wah, misalnya ada orang dua nih. Kak, kurang cuma satu balonnya. Wah. Waduh, cuma satu gimana ya? Ya udah kalau gitu. Kak Alvin bagi dua deh gitu. Nih, satu buat kamu, satu buat kamu gitu. Wah, terbang semua. Kayak gitu.
1: Itu
2: nangis
1: habis
2: dibelan mereka. Nangis biasanya. Wah, gitu. Akhirnya kan, yuk. Oh ya udah Kak langsung bikin lagi. Nah gitu, biasanya openingnya dengan kayak gitu kan, menarik anak-anak, baru dibikin beneran. Atau biasanya saya juga udah stok duluan, karena membuat balon twist ini agak makan waktu ya Kak ya. Contoh saya akan buat satu dulu buat Kak Joan ya. Ini nih. Warna pink sesuai dengan Kak Joan kayaknya orangnya romantis ya. Kayaknya. Makanya biar enggak tantrum lagi deh. Nah, ini bentuk yang paling simpel. Namanya ditebak aja deh kalau udah jadi bertebak. Nah, ini biasa aku bilang. Ini teman-teman, ini adalah hewan yang udah tahu ya. Oh, enggak jadi deh kalau gitu. Nah, ini adalah hewan yang kalau marah itu dia menggonggong. Nah, gitu. Wah. Nih, pudel di. Nah, contoh satu nih.
1: Ini yang paling
2: simpel. Kalau simpel pudel ada satu yang agak gini deh. Ini waktu masih panjang gak sih? Ini bikin flower atau bunga yang ini warna apa ya? Flower pink lagi aja deh. Jadi ada yang kombinasi Kak. Jadi ada yang satu balon, ada yang dua balon, ada yang tiga balon. Oke, saya bikin yang dua balon deh. Biar lebih, kalau anak cewek biasanya pakai yang warna pink ya. Kalau anak cowok saya warna yang lebih biru kayak warna merah. Iya, tapi saya membatasi. Saya tuh sebenarnya lumayan banyak ya bisa bentuk-bentuknya. Tapi karena kalau lagi rame itu saya batasin antara poodle ini atau pedang atau topi. Nah, atau yang kayak gini Kak, ini biasa favorit anak-anak juga. Untuk ini anak cowok, saya bentuk lagi. Nah, tapi

0: Ini jadi kalau coba tebak apa nih teman-teman? Belum. Ini kalau pistol ruang angkasa. Dedeng. Itu. Tuh. Ini salah satunya gini. Cuma kan cara buatnya kan makan waktu ya. Kayak sekitar 5 menit lah. Enggak nyampe 2 menit lah ya. 2 menit. Kalau ini enggak nyampe 1 menit bikinnya. Gitu. Salah satunya ya.
1: Jadi itu ya trik-triknya ya. Tapi selain yang trik pakai balonnya apa lagi kak biasanya kak yang kakak tampilin?
0: Trik sulap. Sulap. Kebetulan saya nggak bawa alat sulap, ya. Tapi saya bisa main sulap tanpa alat, iya ya. Gitu ya. Contoh, kak yang komedinya gini komedinya. Oke guys, teman-teman, di sini kak Alvin ada ini apa nih jari telunjuk ya. Nah sekarang kak Alvin akan pindahin jari telunjuk ini. Dari sini pindah ke sini. Wah, gitu kan. Gitu, gitu, ya. 1 2 3. Wah. Gitu. Biasa ada itu ada bocil-bocil langsung. Berserang heboh kan. Lagi-lagi pindah sini. Hop. Wah, jadi 1 jadi 2. Wah, gitu. Habis itu kan baru main sulap beneran. Misalnya ini berhubung saya cuma bawa cincin, jadi kita main cincin aja nih. Sulap dia. Tuh. Cincinnya ada di sini kan? Tuh. Dalam hitungan 1 2 3 masih di sini. 1 2 3 dia pindah ke klingking. Tuh. Dan di dalam nih, lihat ya, di dalam. Dan 1 2 3 hop. Tuh, lepas. Nah. Itu salah satunya.
1: Dan itu bikin audiens tuh tertarik kan?
0: Iya. Yang paling seneng main sulap biasanya emang anak-anak itu. Dan bocil-bocil, kalau yang bocil-bocil TikTok tuh biasa udah tau, ah itu ini rahasianya, ini. Aku pernah lihat itu di TikTok, katanya gitu. Iya, kadang ngalah ya aku. Akhirnya ada beberapa aku bongkar juga sih. karena kalah sama mereka. Okay. Masih ada pertanyaan tadi kalau gak salah kak ya. Oh iya, terima aja pasti. Kadang juga saya cuma satu yang enggak saya terima, job gali kubur. Saya enggak terima job gali kubur. Kalau gali sumur, maksudnya gali sumur enggak juga. Jadi kalau acara ulang tahun pastinya, ulang tahun, terus family gathering, terus kadang juga kemarin pernah juga di acara khitanan. Khitanan. Kadang kan anak-anak tuh ramai itu. Terus ya ada juga kita acara-acara pameran gitu kayak yang saya tunjukin tadi ke Kak Iwan ya. Acara-acara pameran di mall. Jadi ya ini, jadi untuk menarik antusias pengunjung untuk mendatangi booth-booth yang disediakan oleh mall itu, saya tampil, saya bentuk-bentuk boneka-boneka hewan gitu kan dari balon, dibagi-bagiin ke customer. Nah, nanti tinggal bisa itu tadi tim marketingnya sendiri yang bergerak nanti kan buat nawarin produk atau gimana. Itu salah satu job yang bisa ditawarkan ya.
1: Jadi selain yang di acara-acara anak-anak, bisa juga di acara-acara yang menyangkut performance gitu ya.
0: Performance ya.
1: Menarik perhatian.
0: Betul.
1: Kak, kalau misalnya ada masyarakat ya atau orang muda tertarik untuk belajar jadi badut ini, apakah mereka tuh bisa gabung di komunitas?
0: Boleh. Saya welcome banget, apalagi anak-anak yang memang serius ya. Dan kalau sebenarnya itu, saya beberapa waktu yang lalu pernah mengajak partner gitu kan. Jadi cewek, biasanya anak-anak cewek. Jadi apa ya, saya mau liatin videonya dulu deh. Jadi basicnya dia itu biasanya sudah bisa MC atau anak-anak kan, jadi saya ajak kolaborasi. Jadi dia nge-MC-in, saya main sulap, saya main badutnya. Beberapa waktu yang lalu jalan ya, teman kesini-kesini ya, namanya Gen Z ya, kadang moodnya tuh berubah-berubah. Saya capek sekali melayani mereka itu. Iya. Lagi misalnya hari ini kita ada job, males kak lagi, aduh gak jadi itu.

0: Memang kalau duit biasanya langsung ya. Cuma memang gini kendalanya, untuk di bidang kayak saya ini kan fluktuatif kita penghasilannya tuh, nggak bisa. Kalau misalnya MC itu kan biasanya stabil tuh, kalau rate sekian sekian gitu. Nah kalau saya tergantung event. Kalau eventnya beda event beda harga, terus beda beda klien juga karena beda harga kan.
1: Oh yang nawar
0: ya. Ya kadang kita sama rata gitu. Sebenarnya kalau untuk ulang tahun biasanya rata. Cuman kan aku juga nawarin klien lain kayak yang aku reguler di hotel gitu kan. Itu kan beda kita rate-nya. Dan biasa juga si Gen Z ini kan milih-milih gitu. Giliran aku ajak acara ini dia enggak, Kak. Giliran ke acara di hotel, di apa gathering, semangat. Wah, iya siap, Kak. Oke, okay, datang deh. Nah, di mana Kak ngisi acara di rumah ini dalam di daerah misalnya daerah dalam gitu kan masuk. Wah, Kak lagi ada kegiatan lain ini. Oh ya sudah. Padahal di rumah lagi stroll TikTok kan. Ya biasalah gitu. Biasa.
1: Milih-milih. Mungkin menyesuaikan dengan portofolio juga kali ya.
0: Bisa jadi ya. Mungkin ya kita mungkin karena ambil positif aja kan. Mungkin ya mohon maaf juga ya yang kalau mungkin dia denger. Mohon maaf mungkin Kakak terlalu apa namanya? Baper ya, namanya juga orang sudah 30. Oke.
1: Menggaungkan lagi
0: itu
1: komunitasnya atau gimana tuh, Kak?
0: Iya, kalau dulu tuh pernah ada kok di, maksudnya gini, wadahnya, Kak. Wadahnya tuh makanya tadi ada yang Abi tadi, Aku Bantu Indonesia itu dia membuat setiap kota tuh ada apa, kalau misalnya regional betul. Di Palembang itu kemarin mau dibuat, cuman keburu foundernya ini ada salah satunya ada yang tutup usia. Sayang sekali saya. Beliau itu padahal beliaulah penggagasnya, beliau penggeraknya kan. Akhirnya teman-teman yang lain tuh bukan enggak mau, mereka tuh karena orang yang intinya itu yang enggak ada udah. Yang jadi kurang semangat lagi. Jadi kayaknya sekarang aja di pusat juga kegiatannya udah enggak begitu banyak. Mereka tuh begini. Abi itu teman-teman Abi mungkin kalau ada yang denger ya, izin saya menjelaskan, kalau misalnya ada yang salah mungkin perlu dikoreksi di komentar, mau diingatkan. Jadi Abi itu salah satu yayasan, dia membentuk satu yayasan, bukan cuma komunitas, yayasan yang mewadahi teman-teman badut ataupun pengisi acara untuk ikut di yayasan kanker waktu itu.
1: Oh, iya.
0: Jadi mereka rutin dalam satu bulan itu berapa kali menghibur anak-anak yang penderita kanker gitu. Terus juga nah mereka juga kadang mengedukasi tentang badut itu misalnya ke sekolah-sekolah juga, mereka lebih ke mengedukasi ya. Jadi teman-teman ada yang takut badut, jadi diedukasi badut itu, ada yang bilang oh badut itu monster, badut itu dari alien, badut itu ini. Nah, itu kita luruskan kadang. Jadi gini loh teman-teman, dari muka kita masih orang kan, bukan masih orang ya, baju masih orang ya, jadi muka kita masih belum make up, di depan dia kita pasang make upnya. Oh, jadi oh ini oh om tadi jadi badut sekarang gini ya, oh baru gitu, oh iya ya berarti badut itu orang ya, iya bukan, nggak semua badut dewas, nggak sembur Joker ya. Gitu.
1: Tapi Kak, kita karena udah
0: ya
1: mungkin untuk dodor perempuan yang mungkin selama ini nganggap badut itu cuma sebagai hiburan aja ya, apa pesan Kak Iqbal nih, Alvin juga, mereka bisa
0: lihat
1: itu dari perspektif yang berbeda.
0: Ya, untuk para pendengar, jadi kalau saya memandangnya lebih luas lagi dalam segi seni ya. Seni itu memang balik lagi ke passion masing-masing. Jadi ketika kita menilai seni itu mahal atau seni itu memang limited, terbatas. Jadi kita akan menghargai itu lebih biasanya. Kita akan, wah ini berarti kecontoh kayak badut ini. Oh ini bisa dimana badut ini dia. Jadi badut itu susah loh effortnya. Jadi badut itu kita melatih kayak melatih ini aja tuh lumayan lama. Apalagi kalau misalnya takut fobia balon ya. Itu biasa itu, aduh susah banget. Saya pernah megang meletus gitu. Aduh itu udah makanan banget bikin ini. Pasti ada yang meletus, ada yang ke gas di pelintir tiba-tiba pecah. Nah itu, jadi sebenarnya kepada seluruh ya, saya lihat masyarakat memandang seni itu di perspektif kita menghargai profesi itu harus lebih ini loh, lebih apa, melihat bahwa yang disajikan ini nggak gampang loh, berarti kita mesti menghargai dengan baik kayak gitu.
1: Jadi ngobrolnya cukup apa, punya insight baru ya ini,
0: ya.
1: POV baru nih kita yang kalau selama ini nganggap kok badut cuma hiburan, tapi ternyata enggak, karena nyata di balik wajah yang warna kostum warna-warni itu dan tingkah yang bawa, karena seorang model juga membutuhkan kreativitas juga.
0: Ya sampai ada yang orang luar itu dia keliling dunia. Jadi dia pakai kostum itu keliling dunia. Dedikasinya sebagai seniman badut tadi ya, gitu.
1: Karena ini butuh keberanian juga kayak keterampilan juga, dan yang pastinya ini proses belajarnya yang tidak
0: sama. Dan berani malu. Tebel malunya harus.
1: Banyak ya, bedanya harus banyak tuh.
0: Iya. Apalagi kalau saya tuh sering banget di ini kan, apalagi orang enggak nyangka kan, jadi karena ini pas baru datang kamu kayak tadi kan. Oh, ini. Oh. Kirain tadi dari dinas mana gitu kan. Saya gini, iya, saya datang tuh pasti kayak gini kak, ke acara-acara itu orang nggak nyangka mana Om Badutnya, mana ya kak Om Badutnya, iya, nggak, pada pas saat saya apa lagi ngisi acara kan selesai, aku bongkar make up, aku duduk di antara mereka anak-anak itu, mana ya tadi Om Badutnya ya, aku bilang, oh tadi Om Badutnya udah pulang, bilang ini asistennya, bilang gitu. Tapi asik loh kak gitu. Jadi kita memang apa ya, lebih lepas. Jadi pada saat jadi aku, kalau jadi ke Alvin ya mungkin beda, perawakan aku beda, ekspresi aku beda, kayak gitu kan. Jadi kayak ada apa kata kakak tadi, ada apa tuh, kalau yang after ego ya, ada after egonya gitu loh.
1: Ini memang dua perbedaan yang sangat jauh gitu.
0: Karena kalau saya pribadi ya, kayaknya manusia ini kan butuh apa sih namanya tuh, kita tuh ada pikiran ini ya loh, apa namanya, pikiran liarnya ya. Nah kita mesti ada wadah untuk mengarahkannya. Nah bagi aku Kak Alvin ini wadah aku gitu. Jadi aku gak ada orang kan, kalau misalnya dia lagi capek ini ngapain, kalau kok gak aku jadi badut aja gitu, kalau stres jadi badut aja gitu. Malah dapet duit kan. Healing sekarang dapat duit, betul. Begitu. Iya.
1: Ya, tapi kita hari ini juga kita belajar gitu. Kayak harus dibantu bukan cuma soal buat orang terkenal, tapi juga bagian dari seni pertunjukan yang perlu kita kenal, kita hargai, dan kita lestarikan.
0: Yeah.
1: Makasih banyak nih buat Kak Alvin atau Kak Iqbal yang sudah.
0: Iya. Yeah. Terima kasih kembali.
1: Di obrolan komunitas perempuan yang ada di Palembang, semoga apa yang dilakukan hari ini terus kedepannya tuh makin berkembang lagi.
0: Amin. Dan
1: antusiasme minat dari generasi penerus kakak tuh muncul lagi lah. Gitu.
0: Amin. Dan semoga kita semua sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga semuanya ini kita dalam keadaan ini apa, situasi lagi banyak asap ya. Semoga jangan lupa pakai masker. Dan jaga kesehatan, banget makan vitamin, makan buah-buahan, banyak minum air putih, dah itu aja lah.
1: Juga pamit sekali nih kak ya.
0: Oke kak Yuan.
1: Obrolan komunitas perempuan yang Palembang.
0: Ya.
1: Terus jangan lupa dukung terus nih komunitas dan para pelaku seni di sekitar kita.
0: Iya betul.
1: Karena masyarakat seni itu bukan cuma tugas senimannya, tapi juga tugas kita semua sebagai masyarakat.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa. Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
7: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Pasar Beli Selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Lihat tuh, asapnya tebal sekali. Kayaknya ada kebakaran ya di lahan sana.
1: Iya, bahaya banget ya. Kebakaran lahan bisa cepat menyebar loh. Apalagi musim kemarau begini.
0: Aduh, kita harus apa ya? Ngeri juga liatnya.
1: Pertama, kita harus laporkan ke pihak berwajib dulu, seperti pemadam kebakaran atau pos.
0: Kebakaran lahan tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengancam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mencegah dan tanggap terhadap bencana ini.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Hey, people. DJ Kinoy Thorsten, Arsene

0: tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
0: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Yo. Yang lancet.
3: Iya, Kak. Pasti kuhabis ke dalam.

0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Bang Bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, siapa nih nama chef kita ini? Chef kita ini adalah Chef Mansur yang merupakan ketua dari Perkumpulan Chef Profesional Indonesia atau PCPI.
1: Ya, ya benar. Benar nian ini, benar nian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, cek ya.
0: Senang rasanya pacak ketemu dengan kami di sini. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4 dari Palembang di acara Teras UMKM Lokal gitu. Iya, yang masih dari Nyiko, ini nyobain Nyiko guys. Konsep kita nih ini pasti akan banyak ilmu yang bakal didapat oleh
1: Nyiko. Insya Allah, semoga.
0: Bahasan kita hari ini mengenai upgrade dan inovasi menu yang merupakan kunci UMKM naik kelas. Nah, Chef, ini mungkin agak tergelitik untuk ditanya dulu lah di awal. Apa sih yang membuat Chef gak tertarik mengawali karir menjadi seorang chef?
1: Langsung nih maksud itu cek gaya, aduh. Kalau apa tadi soal ya, cek ya apa yang buat chef tertarik jadi seorang chef itu yang pasti awal itu gaji salary kalau kita kan dan iya kan ya salary-nya dulu sama apa upgrade skill-nya juga itu untuk upgrade skill kemampuan ilmu yang didapat sama semakin lama semakin tua itu semakin value-nya lebih tinggi lagi. Bernilai lebih tinggi, benar-benar.
0: Jadi artinya yang namanya masa-masa itu tidak identik dengan cewek,
1: baik chef ya? Iya benar. Malah di kalau tingkat profesional kebanyakan cowok, cek ya, yang masak, iya. Iya benar.
0: Oke, menarik. Jadi buat dulur kalau yang penasaran dan kepengen mungkin beralih, ya. Jadi semakin katanya chef tadi, semakin kita berusia, akan semakin value naik.
1: Benar.
0: Income.
1: Benar sekali.
0: Alangkah nambah income ini ada deh. Oke, Chef ini di suasana siang hari ini ya. Tentunya bahasan kita mengenai upgrade dan inovasi yang merupakan menu kunci UMKM naik kelas. Nah, kalau menurut Chef sendiri nih Chef, kalau kita kaitkan dengan tema kita. UMKM kita ini kalau dilihat secara
1: di Palembang ini cuma selatan ya. Gimana? Kalau saya lihat sendiri ini kelihatan UMKM yang di Palembang ini udah banyak berkembang, cek gaya. Ya, udah ada inovasi dari anggota, udah banyak komunitas-komunitas juga kan di Palembang ini kan. Jadi setiap komunitas itu udah ada pelatihan-pelatihannya juga untuk para UMKM. Dan kita juga ada pelatihan juga dari kami, dari PCPI. Ini kita ada rencana setiap bulan untuk pelatihan UMKM juga.
0: Nah, ya. Jadi artinya kalau UMKM itu kepengen punya value yang lebih tinggi.
1: Mana?
0: Kita banyak pembeli, banyak pelanggan. Artinya kita juga harus mengupgrade diri.
1: Benar.
0: Harus terus berinovasi. Nah, bagaimana inovasi menu yang tentu dapat membantu pelaku UMKM ini dalam meningkatkan daya saing di tengah persaingan? Yang semakin ketat.
1: Ya, ngeri pertanyaannya, ngeri pertanyaan cek kayak ngeri. Ya, yang pasti dia kan perpaduan rasa yang paling ini cek ya, yang perpaduan rasa yang paling penting antara yang lokal dengan modern. Ini bisa kolaborasikan itu. Istilahnya itu fusion kalau kita kan fusion dalam bahasa ya fusion dalam bahasa kitchennya atau
0: Nasional,
1: iya.
0: Digabungkan dengan yang tradisional.
1: Iya benar. Misal kayak kemarin contoh waktu kemarin ada mau bikin sushi rendang kan dari masakan Jepang ke kolaborasi dengan rendang Nusantara Indonesia misal. Enak itu.
0: Boleh dicoba. Karena sushi identik dengan
1: ikan salmon misalkan. Nah ini rendang misal.
0: Ibarat kata mentah kan.
1: Iya benar.
0: Ini rendang.
1: Iya.
0: Itu dibuat inovasi seperti apa sih? Ini sushi itu akhirnya bisa rendang.
1: Contoh ya, atasnya benar, pucuknya tadi, pucuknya tambah biasa diganti salmon untuk ganti salmon, cek ya. Biasa salmon tadi diganti ikan rendang tadi.
0: Rendang tadi. Ini jauh lebih diterima kah?
1: Masih Diterima.
0: Diterima. Sudah diuji coba.
1: Sudah diuji coba. Sudah enak itu.
0: Jadi kalau misalnya ada rumah apa mereka ke sushi, tempat-tempat yeah. makan sushi ya. Ada juga dia akan menyuguhkan.
1: Belum, baru ini kita baru apa? Mempromosikan.
0: Tersebut.
1: Contoh aja itu Cek Gaya. Misal contoh iya, dari iya, artinya iya. jangan terlalu stuck di itu iya, itu aja menu kan. Iya, saklek benar. Oh, okay. Inovasi tadi, contoh inovasinya tadi.
0: Salah satu contoh inovasi. Okay. Apa yang menjadi pertimbangan utama UMKM itu dalam melakukan upgrade dan pengembangan menu sebenarnya? Maksudnya apa yang kira-kira menjadi pertimbangan bagi para pelaku UMKM itu? Harus upgrade ini kira-kira.
1: Ya, karena setiap masa, setiap waktu itu kan ada masanya, ada perubahan-perubahan inovasi setiap waktunya. Setiap waktu ada masanya, setiap masa ada orangnya. Karena kita harus mengikuti zaman juga, Cek Gaya. Kan karena ke apa masyarakat itu kan harus tahu apa perkembangan sama yang maunya masyarakat itu makanan apa kita perlu tahu juga itu biar lebih tahu kita.
0: Nah, nah ini kan Chef ini kan merupakan perkumpulan chef profesional Indonesia.
1: Yeah.
0: Kalau boleh diceritakan sedikit Chef sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang inovasi menu yang merupakan kunci
1: UMKM. Yeah, yeah.
0: Kita pengen tahu ini latar belakang dari perkumpulan chef profesional Indonesia ini.
1: Oke, okay, kalau ini PCPI itu Bapak ya. Cek Gaya, PCPI itu perkumpulan chef profesional Indonesia. Hmm. Kita di Palembang ini baru di tahun 2009. Iya, 2009. Saya di ketuanya yang ketiga periode. Periode ketiga. Ya. Ya, kita ini nasional. Jadi tingkat yang ada di Sumatera Selatan. Chef Mansur saya ketuanya. Kalau kita tadi kan kegiatan tadi ada pelatihan untuk UMKM setiap bulannya, kolaborasi sama UMKM yang ada di Palembang, ada pelatihan ada penjelasan materi juga untuk teman-teman sesama chef. Kan kadang apa setiap chef itu punya kemampuannya berbeda-beda. Cek ini Cek Gaya ada ilmunya dewek-dewek. Ada yang di Japanese, misal ada yang kuat masakan Nusantara, ada yang masakan Chinese. Nah, kita di sana jadi saling berbagi ilmu juga jadi.
0: Nah, jadi artinya chef dengan adanya PCP ini artinya untuk apa para pelaku UMKM itu bisa mengupgrade diri dan terus berkonsultasi dengan PCPI.
1: Benar. Jadi di situ
0: ya. Kira-kira PCPI bisa bantu enggak?
1: Ya.
0: Dan
1: ya. Bisa hubungin saya atau kita juga ada tadi Cek Gaya ada pelatihan emang ada buat pelatihan. Sekarang udah jalan yang bulan kedua. Planning kita di bulan depan itu di Opimol nanti akan ada pelatihan gratis juga itu pelatihan untuk UMKM.
0: Oh, oke, pelatihan gratis untuk UMKM di bulan berapa?
1: Di bulan depan Oktober.
0: Di bulan Oktober mendatang.
1: Ya.
0: Oke, jadi kalau dulu kalau misalnya upgrade diri tentang ini bisa mungkin ke chef ya langsung.
1: Siap.
0: Ya, trainingnya ya. Nah, balik lagi tentunya tentang tema kita upgrade dan inovasi menu untuk UMKM naik kelas. Kalau pelakuan KM ini banyak sih,
1: yeah.
0: Kurang di mana-mana. Karena sampai Cek Gaya berpikir banyak yang berjualan siapa yang beli. Ya, tapi rezeki kan ada banyak.
1: Benar.
0: Ya, tapi juga banyak juga yang jualannya tuh menunya ya itu baik dok ini saya. Maksudnya dalam arti kata misalnya jualan pempek, kayak misalnya apa ada inovasi-inovasi yang siapa mana gitu yang membuat sesuatu yang berbeda. Mungkin kan termasuk kalau jualan bakso, ada yang bakso beranak, bakso itu kan betul inovasi.
1: Iya benar.
0: Artinya agar kita tuh dikenang dan diingat, gitu, sehingga usaha kita tuh akan tetap terus melekat sehingga orang datang terus untuk beli ke tempat kita.
1: Gitu.
0: Nah, pengen kita tanya, Mak mana cara mengetahui menu baru yang sesuai dengan kebutuhan selera konsumen?
1: Wah, daya tarik buat dewa. Dari ini yang pertanyaan Cek Gaya ngeri-ngeri gak lo?
0: Lagi main di komputer aduh, kubu-kubu.
1: Tapi ini kan inovasi yang pas ya, tadi ya. Inovasi dari setiap UMKM itu kan punya ciri khas kadang masing-masing. Dia harus menguatin apa nih misal kayak bakso tadi. Ada yang jual bakso tulang sekarang, tulang rusuk Cek Gaya. Iya, yang lagi viral di Palembang. Jadi dia bakso pakai tulang rusuknya dia. Nah, di situ dari inovasi tulang rusuk itu yang membuat dia tuh lebih terkenal tadi maksudnya tuh, inovasi ya, dari yang lain. Tujuan dari inovasi?
0: Tujuan dari tentunya PCP itu adalah salah satu seperti itu juga.
1: Benar.
0: Agar UMKM bisa naik kelas, kamu harus punya nih
1: ciri khas masing-masing dari setiap UMKM tersebut.
0: Misalnya Pak Sucinta bentuk lo.
1: Iya.
0: Nah, berapa penting mengikuti tren kuliner yang mengembangkan produk UMKM sebenarnya?
1: Oh, sangat penting ya. Ya, sangat penting. Tren tadi ada orang, ada masanya, ada masa ada orang.
0: Kalau Cik Wejino kan jajanan-jajanan sama cek zaman dulu. Kalau Mas ngomong sama apa dengar, kalau zaman dulu tuh macam-macam kue-kue tradisional.
1: Yeah.
0: Tadi kan kita cek esan, sempat maju informasi. Mang Amin tadi.
1: Iya, benar-benar.
0: Banyak kue-kue atau makan-makan tradisional Palembang yang sudah mulai punah. Kalaupun ada, tapi sudah jarang.
1: Iya.
0: Nah, ini kan sesuatu yang sangat apa ya, sangat disayangkan ya.
1: Benar.
0: Apalagi sekarang nih, apalagi anak-anak Gen Z, anak-anak muda kekinian ini lebih senang dengan masakan-masakan ataupun makanan-makanan yang apa juga tadi Mas Pacar di share kekinian.
1: Iya.
0: Ya, yang dari luar lah mereka. Salah satu hal yang masuk dari luar, kita tidak kaca momentum kalau yang namanya dari luar nak masuk ataupun kita juga yang bisa go ke internasional ya, karena saya. Nah, ini cak mana nih siap, kita harus tentunya bisa melestarikan yang tradisional tetap jalan, tapi di sisi lain juga
1: kita menerima
0: juga seperti itu, siap. Gimana nih siap?
1: Ya kalau tadi emang kalau yang dari luar kan kita nggak bisa bendung, tapi yang emang yang makanan masakan khas Palembang atau kue-kue tradisional Palembang itu tetap harus kita jaga. Nah sekarang kita juga ada kegiatan bikin video-video makanan jajanan-jajanan Palembang, ngecek gaya sekarang bikinan apa kue-kue Palembang tadi kita inovasi lagi sekarang dari PCPI. Kayak kemarin kita bikin engkak medok tapi divariasikan dengan gaya modern. Iya, cara engkak medok nanti gandus. Rencana kita akan ada kegiatan juga itu buat video dengan salah satu apa siaran di ini, bikin YouTube-nya juga nanti makanan-makanan kue tradisional Palembang tapi dengan versi baru.
0: Belajar secara otodidak, ya. Kan ada juga yang memang belajar nih ya, mendapatkan ilmu apa terkait dengan masak-masak gitu kan. Itu setiap sendiri itu belajar nggak sih tentang masak-masak tradisional yang harus dilestarikan seperti ini?
1: Belajar. Jadi lihat dari Google, lihat dari YouTube, lihat langsung dari orang lama, yang orang-orang Palembang yang bikin kemarin, dan kita inovasi dari situ biar nggak ketinggalan zaman.
0: Iya.
1: Ya benar, misal di bumbunya misal kuahnya burgo, misal kuahnya kuah kari misal gitu kan, inovasiin di situ kita. Tetap burgo.
0: Oke. Ya, jadi kalau kita ingat tuh chef kan sekarang ini yang menjadi salah satu tantangan itu adalah yang lama sudah mulai dekati lagi.
1: Iya.
0: Sementara generasi penerusnya mungkin belum sempat belajar, akhirnya itu jadi punah seperti yang dikatakan Mang Amin tadi.
1: Iya. Itulah tadi, dari sekarang kan dari emang dari siap-siap yang di Palembang udah digali lagi dan dipelajarin lagi sambil kita inovasi tadi biar nggak ketinggalan zaman. Setiap kue-kue yang atau jajanan-jajanan pasar yang paling banyak di Palembang sudah banyak yang menghilang, emang bahan bakunya juga kayak Bang Amin tadi bilang bahan bakunya sulit. Nah, jadi yang emang masih ada bahan dan bisa kita bikin, masih tetap kita inovasi supaya generasi yang Z sekarang bisa ikut menikmati dan juga lebih mengenal lagi. Kebanyakan kan udah lupa dengan makan-makanan. Iya, enggak
0: tahu nih.
1: Iya,
0: enggak tahu nih. Iya. Jadi kan sebenarnya itu adalah makanan-makanan lama yang tentunya
1: harus. Iya, padahal itu emang makanan, kalau sejarah makanan raja-rajanya juga di Palembang itu. Iya. Dan di apalagi di Sumsel kan lebih banyak rupanya makanan-makanan khas Sumsel, jajan-jajanan Sumsel ini banyak, dan itu tetap kita harus lestarikan.
0: Kan kalau kata Om Bos, siapa setiap tangan itu kan punya kekuatan magicnya deh.
1: Iya
0: kan? Dan beda orang ketika membuat makanan atau masakan itu kan beda juga cita rasanya.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini kalau Chef Dewe misalnya antara Chef dengan Chef Mexico itu kan pasti punya kelebihannya masing-masing.
1: Heeh.
0: Kan?
1: Uh-huh.
0: Menonjolkan dari kelebihan kita sendiri nih, kalau untuk
1: pelaku
0: UMKM.
1: Ya, kalau UMKM sebenarnya harus ada SOP, standar operasional prosedur.
0: Apa saja itu SOP-nya?
1: Dan tadi apa masakan itu, makanan yang dia buat itu harus ada standarnya, resipinya kalau istilah di hotel. Jadi siapapun yang akan bikin tetap rasanya sama.
0: Oh, okay. Yang buat dia itu beda tuh kamu tuh tadi tidak ada sesuai dengan SOP.
1: Iya benar. Itulah misal ibu kadang makan di resto, misal di hotel. Hampir setiap hari sama, misal pesanan sop, misal sop iga, tapi ya, rasa sop iga kayak itu terus, nggak berubah, walaupun chefnya berbeda, tapi ada satu chef yang emang bikin resipinya tadi, misal bawangnya berapa, iganya berapa, rebusnya berapa lama, itu kan udah kita catatin semua, jadi siapapun yang bikin tetap rasanya sama. Iya benar. Benar-benar. Itu kunci emang untuk apa UMKM tadi, biar tetap makanan dan rasanya tetap yang sama.
0: Oke, nah siap kembali lagi nih. Bagaimana UMKM dapat melakukan inovasi tentang kehilangan ciri khas dari identitas produknya?
1: Pak. Iya, sisi. Iya, dia kan harus menonjolin yang kuatnya dulu apa nih? Misal makanan dia kue jajanan tradisional. Jajanan tradisionalnya tetap nih. Tinggal inovasi dari topping atau kreasi rasa, misal itu aja deh. Tapi tidak meninggalkan dengan ciri khas makanan tradisionalnya tadi. Ya, kue sus.
0: Nah, diganti dengan misalnya ada rasa
1: manja. Ya benar ya. Ya yang sesuai dengan perkembangan tadi kan emang yang minat. Iya benar, yang mana diminatin oleh masyarakat itu yang kita ikutin. Enggak harus kak dengan stuck dengan yang kita punya jadinya, harus ngikutin zaman.
0: Jadi itu tadi bentuk dari perkembangan dan
1: perkembangan. Benar.
0: Nah, kira-kira strategi apa yang tepat untuk menguji menu baru sebelum dipasarkan secara
1: masif? Yang pasti keluarga terdekat atau teman terdekat dulu.
0: Mereka menjadi.
1: Iya benar. Biasa seperti itu biasanya sih, atau teman dekat, keluarga yang nyicipin dulu. Kalau emang dia udah ngerasa enak, wih, enak chef misal ini, enak ini dijadiin jual, cocok, baru kita uji coba. Dan kita juga ada biasanya tuh ada melihat dari menu-menu yang sekarang nih misal. Kalau emang menu yang best seller kita tonjolin best seller, sama dilihat sama menu yang kurang apa misal kurang diminatin orang, nah itu kita inovasi atau dirubah.
0: Ya. Tetapi kalau misalnya ada yang kurang disukai, yang minatnya, itu yang harus lebih diinovasikan.
1: Benar.
0: Sehingga dia bisa menarik
1: pelanggan baru, konsumen baru.
0: Menu yang sudah diinovasi seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana menentukan harga jual penuh hasil inovasi agar tentunya tetap menarik bagi konsumen, tetapi menguntungkan.
1: Ya. Yang pasti kan tadi kita lihat dari modalnya dulu, HPP, harga pokok penjual. Iya, merikin dulu HPP-nya dulu. Dan harga itu emang mempengaruh. Kita harus kompetitif, ngikutin kompetitor dari yang lain. Jangan terlalu mahal dan jangan terlalu murah juga. Emang sesuai dengan HPP-nya tadi, HPP-nya tadi.
0: Jadi artinya tetap dapat untung walaupun tak usah-usah.
1: Iya.
0: Untung,
1: benar. Nah, sama kita kombinasi dengan menu paket biasanya kalau itu kan untuk rombongan atau orang ramai. Misal kalau di resto hotel itu kan ada menu-menu paket, okay. Cek kayak.
0: Ya.
1: Iya, itu kan lebih ekonomis. Iya, tapi kan itu kan jumlahnya lebih banyak.
0: Banyak.
1: Untungnya masih tetap dapat pasti.
0: Oh, jadi diinovasikan seperti itu.
1: Mm-mm.
0: Oke lah kalau begitu. Nah, lagi kita bertanya sebelum lagi kita sepuh lagi akan kita putar. Kita pakaikan lagi pertanyaan ini mengenai kemasan dan tampilan produk mempengaruhi keberhasilan menu baru tidak
1: sih? Wah, itu sangat mempengaruh packaging istilahnya, packaging ya. Packaging kan identitas dari UMKM itu juga. Dari packagingnya udah dilihat karena orang ini apa dari mata dulu cek gaya dari mata baru ke dari mata kerasa baru kerasa, ya iya. Kalau itu itulah kalau chef tuh kan emang dilihat dulu enak dilihat baru enak dimakan. Dilihat packagingnya udah bagus, wah udah enak, udah daya tarik orang mau beli juga itu sangat perlu itu, sangat itu penting jadi ya, packaging itu
0: sudah benar-benar bisa diyakinkan bahwa dengan packaging yang bagus bahwa artinya makanan itu enak.
1: Tidak, cuman ini dulu enak dilihat dulu.
0: Oke.
1: daya awal-awalnya itu kan kita kan dari awal lihat dulu makanan itu enak atau lihat enak atau enggak dilihat.
0: Tidak, tidak lemak, walaupun rasanya lemak, tidak
1: kebakar. Iya, benar-benar.
0: Oke, jadi artinya dari pandangan mata.
1: Iya, dari mata baru ke lidah. Oh, jadi kalau itu.
0: Oke, dari mata baru ke lidah. Jadi dari mata baru terasa.
1: Iya.
0: Oke lah. Chef, nanti kita lanjut lagi, Chef. Kita bakal hadir ke dulu ada sikok lagu pilihan berikut ini. Ada dari Musimot ya, kali ini lagunya dengan Modal Hawa. Tetap stay bersama kami di Perumpat Terari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Banten di Bansol ya. Kita masih tentunya membahas tentang upgrade dan juga inovasi menu kunci UMKM My Class ya. Nah, kita berlanjut kembali tentunya beberapa waktu untuk kesempatan di siang hari ini. Chef, kita ngomong lagi nih, Chef.
1: Ya.
0: Kita sudah membahas tentang bagaimana memang kemasan dan tampilan untuk mempengaruhi keberhasilan menu. Nah, sekarang kalau kita tahu sekarang ini kan kemajuan zaman,
1: yeah.
0: Kemajuan digitalisasi ini kan menjadi satu hal yang sangat kompleks yang bisa tentunya membangun apa ya, membangun branding ya.
1: Ya, yeah, benar.
0: Membangun branding untuk kita usaha itu bisa menjadi lebih maju. Nah, menurut saya bagaimana pemanfaatan media sosial yang membantu memperkenalkan menu
1: itu apa, kalau media tadi sangat-sangat ini sangat diperlukan ini Cega ya, karena sekarang kan orang udah main digital semua, udah megang HP, media sosial udah kuat, dari situlah udah promosi sebenarnya lebih terbantu sebenarnya dari itu,
0: dan
1: dibandingkan dulu harus pakai iklan ini kalau sekarang media punya sendiri, media sosial sendiri aja udah bisa promosi kita. Nah kalau sekarang di Palembang nih konten kreator banyak, lebih vlog vlogger dari makanan itu. Itu ngaruh juga, ngaruh sangat sangat pengaruh besar signifikan dari
0: kira-kira lemak atau tidak itu berpengaruh pada tentunya omset dari yang punya usaha.
1: Iya, dari UMKM tersebut nantinya.
0: Oke, jadi itu ya, jadi untuk dodol-dodolnya. Kalau zaman kami dulu, kalau nggak tahu makanan lemak atau tidak itu tadi sudah dicicip, nah baru terasa, oh iya, itu. Jadi jangan lupa beli bibi itu. Tapi kalau sekarang, jadi saya tadi menjadi jauh lebih mudah ketika kita membangun branding, terhadap usaha yang kita jalankan. Nah, Chef, bagaimana kesalahan yang sering dilakukan oleh UMKM saat melakukan inovasi produk, ya? Dan bagaimana cara menghindarinya? Jadi kan pasti ada melakukan kesalahan.
1: Kalau menurut saya sih, kalau kesalahan itu awal dari resepi tadi, SOP-nya tadi, Cik Gaya. Itulah yang paling sangat penting. Standar operasional prosedurnya atau resep dari makanan yang ia bikin itu harus benar-benar dicatat. Misal dari gendum, misal masak atau kita pempek misal. Sagunya misal 600, ikannya 1 kilo, itu harus tetap. Kadang orang nih asal kasih aja, nggak pakai resep itu. Nah itu yang berubah rasa. Iya, pakai hati, feeling. Nah, itu nggak bisa kalau kita harus, apalagi jualan kan UMKM, harus tetap rasa yang sama dengan gramasi dan resepi tetap yang sama, itu harus dikuatkan, itu nggak boleh berubah. Benar, itu tadi dengan resepinya tadi, tidak konsisten dengan resepinya tadi. Itulah kadang kata orang yang masak lain rasa kan tadi, Cik Gaya. Ya, itu tadi pentingnya SOP tadi. Standar operasional prosedurnya tadi.
0: Nah, itu untuk SOP sendiri itu siapa yang harusnya tentunya menetapkan atau menentukan di chef?
1: Kalau misalnya hotel resto tadi emang harus ada chef-nya. Kalau misal kita UMKM itu ya pemiliknya pasti dia harus yang menetapnya. Dan kalau ini saya pernah di kuliah dulu, Cik Gaya. Itu kan ada POAC kalau improve management itu. Planning, organizing, actuating sama controlling. Jadi POAC. Planning, dia kita ada rencana dulu, harus ada pembuat planning rencananya. O-nya organisasi atau membuat timnya itu dulu. Timnya seperti apa? POA, A-nya itu adalah actuating. Pengarahan, jadi kita tetap ngarahin, nggak harus dilepas. Jadi misal kita owner nih, kita harus ada rencana dulu buat timnya dulu untuk makanannya tadi yang ngontrol. Nah, actuatingnya tadi ini tadi kontrol apa pengarahan tadi, jadi diarahin, jadi emang karyawan itu diarahin, nggak harus lepas ya deh. Benar, itu tadi arahin baru di controlling tetap yang terakhir. Pengawasan harus tetap diawasin. Kalau kalau kita enggak diarah, enggak kontrol, enggak diawasin sudah.
0: Iya, agak
1: sarah
0: juga.
1: Sarah semua jadi.
0: Sarah. Pelaku bisa naik kelas ya. Kan kalau sekarang ini Puji Wong tuh FOMO ya.
1: FOMO ya.
0: Ada yang FOMO gitu. Nah, kalau misalnya pas lagi ini, wah ngetren yang ini, ya, makanan ini jual elo ulo.
1: Yeah.
0: Padahal awalnya dia makanan nih, makanan dia misalnya jualan A, lambat misalnya dia itu. Nah tapi lagi FOMO, lagi apa, lagi viralnya adalah misalnya apa misalnya entah steak apa misalnya saya itu melo FOMO kayak gitu. Nah apakah pelaku UMKM itu juga bisa melakukan hal tersebut?
1: Kalau ya kalau menurut saya sesuai dengan makanannya dulu cega ya, apa yang dia jual. Kalau emang sesuai dengan dia bikin makanannya itu dengan ikut pengembangan zaman, dengan atau menu yang baru promo tadi, dengan makanan yang lagi viral, kalau tidak jauh beda tetap jual, tapi dengan yang makanan yang lama itu tetap dipromosiin juga tetap. Oh, harus jadi, enggak
0: makanan dia lama tetap ada.
1: Uh-huh.
0: Makanan baru yang viral itu nak naik ke FOMO pun
1: tidak
0: masalah.
1: Tidak masalah, kan? Tapi harus tetap nguat yang tadi ikut. Jadi daya, iya. Kita
0: jual itu ada kekuatannya di situ.
1: Benar.
0: Jadi jangan mengubah jati dirinya.
1: Iya, benar sekali.
0: Mengubah jati diri. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara inovasi kemudian biaya produksi, Chef, sama kemampuan daya beli konsumen untuk menyeimbangkan. Jadi kan kita kan ada memang oke inovasi, tapi kan kita juga memikirkan cost-nya. Ya kan untuk kita memproduksi itu. Nah, kemudian kita juga memikirkan cuan yang bakal dikeluarkan oleh tentunya pembeli kita ya. Pembeli kan biasa nak lemak, nak banyak, nak mubah.
1: Iya, wong paling mangnen
0: aja. Sementara kita kan sebagai wong yang ngawi ya pasti juga berpikir tak pengen untung dong.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini cak manon sih.
1: Itu tadi pemanfaatan dari bahan-bahan yang kita ada, yang dari makanan atau yang kita jual, Cek Gaya. Jadi misal kita jual pempek tadi dari sagu misal. Nah, dari sagu itu kita olah selain pempek apa, jadi enggak terlalu kosnya banyak terbuang. Jadi kalau bisa mengelola bahan baku yang kita jual, jadinya lebih ke inovasi dari bahan baku yang kita jual sekarang. Jadi enggak kita nambah modal lagi untuk beli bahan yang baru.
0: Misalnya kita jualan pempek tadi, tapi di sisi lain mungkin kita jual soma ikan.
1: Iya benar.
0: Yang ibaratkan ini kan ada pulau jauh-jauh beda kan, makannya seperti itu.
1: Kurang lebih kayak gitu.
0: Nah, kapan sebuah menu sebaiknya dipertahankan, diperbaiki atau justru dihentikan?
1: Itu tadi kalau kita biasanya 3 bulan sekali. Tiga bulan sekali kita lihat tadi, emang kalau ada yang menu best seller dari kelihatan kan yang emang yang sering dibeli konsumen atau customer itu yang mana lebih banyak dan yang mana udah minatnya sedikit, itu kita ubah, kita ganti menu baru.
0: Ganti menu baru per tiga bulan.
1: Per tiga bulan biasanya.
0: Ada perubahan seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita akhirnya malak dewek kan. Karena kan mungkin memang benar sih, nggak ada orang sudah malam itu terus jualan aja. Nah, jadi boleh akhirnya kita berinovasi, tapi tetap yang asli.
1: Tidak dilupakan, ya.
0: Iya,
1: ya, itulah identitas. Jadi kita tuh harus ada identitas dari setiap makanan atau UMKM itu harus ada identitasnya tersendiri.
0: Nah, yang susah nih kan Chef ini, kalau kita misalnya memulai sebuah usaha, itu kan ibarat kata tidak ada seluruh orang langsung tahu dengan usaha kita. Nak membentuk branding, nak membentuk identitas, itu kan tidak gampang ya, Chef.
1: Yeah.
0: Nah, jadi bagaimana pola yang harus kita lakukan untuk bisa tentunya mendapatkan apa kita identitas
1: tadi?
0: Gimana nih,
1: Chef? Yang
0: kiat-kiatnya.
1: Iya, kiat-kiatnya emang merintinya emang susah kalau emang merintis. Iya, merintis berat. Merintis emang berat. Jadi emang kita pertahani terus apa yang kita jual itu dengan identitas. Misal makanan tadi, pempek tadi misal. Pempek itu tetap harus kita jual dengan ngikutin dengan yang perkembangan zaman tadi, ada siomay atau apa dimsum mentai, tetap jual kita. Tapi masih tetap jual itu. Pempeknya tetap ada.
0: Nah,
1: pempek isi keju.
0: Nah, apakah inovasi menu yang terlalu banyak justru dapat membingungkan konsumen dan ini malahan meningkatkan biaya operasional?
1: Benar, benar sekali itu. Kalau biasanya hotel resto atau UMKM tuh dia harus tadi satu yang dia kuatin, misal kayak jual ayam panggang. Nah, jadi kan dia jual ayam panggang sebenarnya. Ayam panggang bumbu Bali, ayam panggang bumbu apa? Maranggi, misal ayam bakar Taliwang, tapi dia tetap identitasnya ayam bakar. Ayamnya itu cuma dikreasiin rasanya tadi.
0: Ayam
1: betutu bisa juga.
0: Itu adalah bentuk ayam, cuma mungkin dengan inovasi-inovasi.
1: Iya, tapi dia kuat di brand di ayamnya itu dulu, yang penting cek gaya maksudnya.
0: Oh,
1: jadi
0: brand ini kita utama tuh ayam.
1: Ya? Nah, misal ayam.
0: Kalau misalnya bebek, ikan gitu. Nah, nah, seperti itu. Kalau misalnya kita tapi daging misalnya. Oke, itu brand ini. Nah, bagaimana mengukur apakah inovasi menu benar-benar berhasil di dalam meningkatkan omset dan juga loyalitas pelanggan?
1: Beratnya cek. Tadi kalau kita kan inovasi, yang pasti inovasi terus dari setiap bulan sebenarnya harus ada inovasi juga cek gaya, ya, yang mengikuti perkembangan zaman itu. Dari kelihatan juga kita kelihatan dari yang kita jual itu kan apa-apa menu makanan yang sering banyak orang beli, yang mana enggak dibeli orang, nah itu tetap kita hapus yang misalnya atau ganti yang baru. Dan yang kita best seller tadi itu harus tetap jaga tadi SOP-nya tadi. Itulah yang paling penting sebenarnya untuk MKM. SOP dan standar resipinya, Cik Gaya.
0: Standar resipi dan SOP-nya dipertahankan ini ya. Dijalankan benar-benar resep. Iya. Oke. Kalau Chef kan ini kan pasti kalau dia pelaku UMKM pernah enggak ada ngalami komplain atau apa. Kalau Chef kan ini Chef ini bakal ngajari. Ngajari ngasih ilmu ya tenaga ini. Dan Womo yang diajari oleh Chef mungkin pernah enggak dapat komplain dari mungkin Womo yang diajari oleh Chef? Oh, Chef. Ternyata enggak ada yang Chef uji Chef tuh saya.
1: Pernah.
0: Pengalaman pribadilah kurang
1: habis. Iya. Pernah itu tadi dari standarnya resepnya kadang salah mereka, misal sausnya misal 100 gram dia dibikinnya 100 200 gram, sausnya 200 gram, misal bawangnya iya lebih lemak kan. Kita kan emang udah dipikir, udah di mateng-mateng bikin itu Cik Gaya, udah dicoba, udah di trail enak atau enggak. Jadi siapapun yang bikin tadi kalau emang sesuai resep pasti enak, enggak akan berubah.
0: Oh, jadi pernah di ini UMKM yang mendapatkan ilmu dari saya. Nah, ternyata dia komplain, saya berada seperti yang saya ini kok rasanya yang kuat atau sama gitu.
1: Biasanya ditanya dulu apa-apa yang dia bikin, bahan-bahannya emang sama sesuai dengan resepnya tadi atau tidak, sama metodenya juga ngaruh, metode masaknya ya. Misal kita masak cuma 5 menit atau numis 1 menit untuk harum, dia udah cuman setengah detik misal dengar langsung masuk, itu kan berubah rasa juga, anggur misal masakannya itu ngaruh juga. Jadi
0: Wangi dulu keluar, masuk ke ya.
1: Ya ngaruh metode masaknya.
0: Pantesan saya kalau masak tuh belum kemampuan di saya.
1: Ya kadang belum sudah masuk jemplung ya. Jadi kan beda rasa juga itu ngaruh juga.
0: Jadi pengaruh pada rasa ya. Oke, Chef, inovasi menu apa yang paling berdampak terhadap perkembangan bisnis? Inovasi apa yang paling berpengaruh terhadap perkembangan bisnis?
1: Ya, kak. Kalau sekarang olahan ikan sama olahan ayam masih tetap ini kan kayak olahan-olahan ya. Tapi sekarang lebih ke frozen ya sekarang. Padahal frozen food yang lebih tren sekarang. Frozen food. Enggak sehat ya.
0: Itu yang kan sementara lebih mungkin untuk menghindari rugi lebih
1: milih
0: frozen food.
1: Iya, benar-benar. Karena frozen food kan lebih awet ya, lebih tahan lama. Kalau emang yang kita fresh, yang makanan fresh itu kan emang nggak tahan lama, dia paling 1-2 hari ya. Misal kalau frozen food bisa kita bekuin bisa seminggu sebulan kadang misal itu masih bisa. Iya kalau menurut saya ya yang tadi olahan emang olahan ikan sama ayam, tetap inovasi kayak pempek misal ayam saus ayam apa misal yang kayak ayam bakar tadi itu lebih. Iya mahal ya ayam sekarang.
0: Dari mana biasanya saya mendapatkan ide untuk menciptakan sebuah panduan?
1: Kalau ini sharing-sharing sama teman juga kadang. Sharing-sharing sama teman-teman chef di Palembang.
0: Coba chef, kecilnya pengen tahu menu baru chef yang apa, paling teranyar yang sudah chef ciptakan apa namanya?
1: Yang baru tadi ini, yang apa?
0: Engkak tadi?
1: Engkak Medok Warsan, Engkak Medok Sriwijaya.
0: Engkak Medok ini tuh dengan engkak biasa apa chef? Yang chef buat dengan yang biasa yang mendingin lah.
1: Ya, ke platingnya lebih modern. Sama rasanya juga agak lebih kompleks dari yang enggak medok biasanya.
0: Tetapi tidak mengurangi rasa yang parah.
1: Ya, masih tetap identitasnya kan enggak medoknya tetap masih.
0: Ada. Oke. Nah, apa tantangan
1: yang pasti kita harus pelajarin dulu kan, makanan atau menu sejarahnya juga kita harus tahu identitasnya. Jadi setiap menu atau makanan gak asal kita bikin, emang harus tahu sejarah tadi. Kuatnya misal makanan itu di manis, asam asinnya itu kita harus tahu.
0: Maksudnya itu agak susah ya tuh, siapa kalau misalnya masak nih kan? Nah. Untuk apa menyeimbangkan antara rasa masam, manis, pedas, asin di set tadi? Nah. Itu cak mana set cara nyusun maksudnya? Ini tuh kalau di cek aja, untuk apa di rumah saya masak atau apa gitu. Karena cek itu, kalau tuh malahan cak tuh melewat asam nih, misalnya saat masak saya asam nih.

0: untuk masa keluarga. Kalau emang hotel resto MKM tadi perlu resepi. Iya, kalau kita di rumah tangga ya kayak paling sedikit-sedikit dulu, jangan oper ngasih bumbu.
1: Oke, okay. Bagaimana respon tentunya pelanggan chef terhadap tentunya menu baru yang chef luncurkan? Kan chef meluncurkan Engkak Mondok tadi. Ini respon pelanggan sama chef?
0: Kalau Engkak Mondok itu kan kita buat konten cuman buat di YouTube, belum bukan untuk pelanggan baru. Belum. Kalau saya kan sekarang kerja di ini, di salah satu perusahaan batu bara di Sumatera Selatan.
1: Jadi
0: siap di sana.
1: Oh, mantap, biasa. Oke, menurut chef ini mungkin terakhir pertanyaan, apa yang paling penting dilakukan UMKM agar inovasi menu itu benar-benar membawa bisnis menjadi naik kelas?
0: Kira-kira.
1: Satu hal penting yang dilakukan UMKM agar inovasi menu ini benar-benar bisa membawa bisnis naik kelas, menurut saya apa sih sebenarnya yang paling penting?
0: Banyak ini, ada faktor, banyak faktor itu. Ada 5M kalau manajemen itu. M money, ini apa? Man-nya dulu, manusianya dulu kan, kita harus ada manusia dulu, money, duitnya dulu. Material, bahan, metode, cara, sama market. Sama yang harus kita pasar ya, untuk naik kelas tadi. Jadi 5M itu harus terpenuhi.
1: Man,
0: manus, money, metode, apa, bahan, sama market, pasarnya. Kita juga harus tahu kan pasar. Misal kita jualan di mana nih, misal jualan di kuliahan, tempat kuliahan. Jadi kita harus tahu pasarnya, marketnya tadi. Untuk orang-orang kuliahan harga lebih murah, mungkin makanan cepat yang mudah dimasak, yang enak.
1: Oh, seperti itu. Jadi itu harus menjadi apa? Menjadi acuan.
0: Iya, benar.
1: Pengen UMKM dan ekonomi.
0: Benar.
1: Sebagai tentunya terakhir, sebagai siang hari ini closing statement ya, mungkin apa yang menjadi pesan saya untuk para pelaku UMKM ini agar memang usahanya bisa naik kelas, kemudian kedepannya harapan saya tuh cak mana nih terhadap para pelaku UMKM ini, memiliki harapan seperti apa? Silakan saya.
0: Oke, kalau closing statement dari saya, sebenarnya yang penting UMKM itu harus tetap jaga resipi. Iya, itu yang paling utama itu. Standar resipi jangan sampai berubah, harus tetap dikontrol. Walaupun misal udah punya anak buah, kita harus arahin, kontrol, biar nggak jauh berubah dari makanan itu. Karena rasa dan plating tadi dari yang kita lihat dan kita rasa itu sangat mempengaruhi dan terus berinovasi dengan perkembangan zaman yang sekarang, dan tidak melupakan identitas yang makanan yang sudah kita buat. Itu aja sih, tetap fokus di situ. Harapannya UMKM semakin ramai, semakin banyak pembelinya juga, dan ikut pemerintah kan udah apa giat nih untuk bantu UMKM Palembang, itu harus ditekani lagi dan ya harus disambut oleh UMKM. Dan harapan yang terakhir, bisa UMKM lebih maju dan lebih naik kelas dengan semuanya nanti.
1: Lebih profesional, apalagi UMKM kita tuh di luar
0: negeri. Iya, benar.
1: Jajanan jalanan itu kan.
0: Iya, kalau bisa mendunia nanti makanan kita.
1: Itu adalah harapan kita semua yang tentunya akan meningkatkan perekonomian daripada masyarakat.
0: Benar.
1: Saya terima kasih sudah hadir, Cik Mansur, untuk kesempatan siang hari ini di daerah UMKM lokal gitu. Banyak nih yang ternyata masih muda, ilmunya banyak pula. Jadi pokoknya kita sudah kulik-kulik, sudah kita kuda-kuda. Ilmu chef, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk para pelaku UMKM. Jadi pesan chef tadi, jangan lupa resipi tadi.
0: Iya, resipi.
1: Sesuai dengan, kalau pengen UMKM kita naik kelas, kalau kepengen tentunya usaha kita semakin berkembang.
0: Iya.
1: Gitu,
0: Oke,
1: saya tidak terasa waktu juga yang harus membawa kita di penghujung kebersamaan. Kalau pepatah bijak mengatakan tak ada jaring yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kalau mak itu cek, kita berdua pamit mundur, mampir bersama kita hari ini.

0: bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perumpat RRI Palembang. Nuansa budaya dan tradisi.
4: Serang mereka, lakukan 3M plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate, plus tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI.

0: masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, penopa kalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, akulturasi budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum. Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya? Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Nah tuh dia, harus cantik kita kan besok kita mau pesta ya nggak? Alhamdulillah, tapi kok gak enak banget ngobrol gak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris udah senyum-senyum dong dari sono. Nah, makanya berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan. Nah itu kosong lagi gak ada orangnya kemana coba. Okay. Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia? Oh, Cek Gaya. Oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah. Serah dah. Nah, tuh udah kelihatan wajahnya. Ya Allah. Oh, bener ya. Itu palak bisa naik dikit gak palak? Kayaknya gak enak banget di layar kacanya tuh. Nah. Nah, cakep. Nah, oke. Oi, keputus lagi tuh. Turun lagi, turun. Iya. Pak Idris dia bingung. Bentar ya Pak, maklum Pak. Iya. Oke deh, aman ya Palembang ya. Kabut asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya. Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya. Amin amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang? Enggak ya. Ya malah kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda. Iya. Amin amin amin ya robbal alamin ya. Oke dah, nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya. Oke deh, Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya udah sebutkan, mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya. Mm-mm.

0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada yang mengikuti streaming. Juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nopa dan Cek Gaya. Ya, Mpok dengan Cek jadi Pocek ya. Pocek
1: Tapi jangan
0: jadinya.
1: dibalik, Pak. Berbahaya ntar.
0: Iya. Jadi apa namanya akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena.

0: Kenapa menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, alkulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal, atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut. Sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi ya, Pok Nova ya, ada istilah engkong. Ya,
1: Ya.
0: sebutan engkong, kemudian apa namanya, cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang kromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya, kalau dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok. Kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut. Sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan, dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa, yaitu mie celor. Ya, ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa, tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan, karena orang Tionghoa tidak kenal santannya. Jadi mereka menggabungkan, memix culturekan kedua budaya tersebut. Nah, keunikan baru kuliner saja, banyak dari seluruh hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau apa namanya, welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin yang penting paling yang paling sering kita temukan, apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya. Banyak seperti kalau kita Cek Gaya di Palembang ya, Cek Nopa ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa.

Seperti kita ngomong kata pangkeng. Kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng ya, Cek Nova ya, kalau bahasa Betawi asli. Itu bahasa Tionghoa yang kita pinjem untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya, kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh. Kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang, tapi pukang. Ya.

Ya, kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nopa. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke satu. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana, kata lu, ya, lu mau kemane? Nah, tuh. Kemanenya itu Melayu, ya Cek Gaya, kalau kita dalam dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi. Daerah Sekayu ya Cek Gaya ya, bahasanya kemane kemane sikala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu lu mau kemane, lunya Tionghoa, kemanenya Melayu, bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan, karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya, Cek Mbok Nopa, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E, misalnya kemane dan kata kemana. Ya, kalau kalau tidak salah, karena pernah saya baca kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah saya, kalau tidak salah sebut. Misalnya kemana, kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan ya Mbok Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Ma atau si Babe menggunakan kata gue. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan mengerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkanlah, memix culturekan bahasa tersebut. Misalnya, ya, ya, Cek Gaya? Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tila risalah, oi lah ngerti lah, gitu ya. Ya, dia menggabungkan kata oi dengan kata tidak mengerti menjadi tila tila mengerti ah. Gitu. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan. Ya, ya, ya. Asal kata cuan itu cuan. Kita kalau dalam dalam istilah praktek praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran gitu. Ya, mencari uang kecil gitu seseran. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena kelompok maaf kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam tuh kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi ada kata

Ban, Woban, Noban, Cepek, ya, Cetiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang. Tuh, cek ya. Ya, yang pertama, manfaat positifnya adalah keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka. Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat. Ya, budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya, di sekarang di Jakarta ya, misalnya ya, Pok Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu daerah Jaksel gitu. Kalau di Indonesia terkadang oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman tapi menggunakan kata comfort. Misalnya apa namanya kalau di sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Eh, kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok Adam anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube atau menonton di televisi, orang-orang itu mengcombine bahasa ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya hujan, nggak ada ojek, gitu, becek, ngomong gitu. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia, dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.

Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam apa namanya pelestarian budaya. Ya, media komunikasi, media apa namanya sekarang itu.

0: Contoh gini, Pak Nopa, kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan? Nah, tidak mungkin kan? Walaupun di luar negeri sana mungkin, tapi kalau di dalam adat Timur itu tidak mungkin. Ya. Jadi kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya, Mpok Nopa ya, nak enak, kalau enak itu mau ya bahasa Palembangnya. Nah itu mau ya Mpok Nopa. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek. Itu. Gitu.
1: Oh, okay. Mau
0: Mau
1: ya,
0: ya.
1: ya baik.
0: Nah, jadi kalau misalnya kita kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
1: Oke,
0: Itu
1: baik.
0: Ponopa.
1: Baik, kita gantung dulu barangkali kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
0: Ya, siap.
1: Oke deh, kita break dulu ya Cek Gaya ya. Baik
0: Siap.
1: Abang Po, Nyoba
0: Pak
1: Bencang. Cik,
0: Nopa.
1: tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang. Baik. Iya, silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah, ini baru dongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812 11249 28. CG untuk Palembang diulang lagi.

0: Kalau sudah ada yang tersambung di Palembang, silakan. Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang, kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum, Poneka yang cantik, yang baam-baam.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Aku tadi mau bilang channel atau benang.
0: Ya udah.
1: Cek gaya ya, cek ya. Gaya. Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih, Ponova. Mau nanya dong, singkat aja, Ponova.
0: Cek gayanya nanya. Cek gayanya nanya, ini dari siapa?
1: Ah, dengan Ica,
0: Ica.
1: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Selatan, Bone. Ya, silakan, ya. Cak. Apa pertanyaannya?
1: Mau nanya, apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia gitu?
0: Simbol apa?
1: Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
0: Oh, makna simbol.
1: Simbol budaya Cina Melayu di Indonesia. Udah deh, itu aja Mpun Nova.
0: Oke deh, kalau gitu. Ya.
1: Mpun Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di Prosesor.
0: Oke, siap.
1: Selamat ulang tahun.
0: Yo. Iya.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun. Silakan Cega ya, kita tahan dulu ya pertanyaan yang tadi, simpan dulu. Silakan. Oke. Ya. Ya, silakan Pak Idris.
2: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
0: Simbol.
2: Oke, secara historis ini Mpok Nopa, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu-Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang. Karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan misalnya, Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah. Kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 1740-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah bermigran ke Jawa sebagian, dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu, maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu, sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menampik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi apa namanya, semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok di ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu. Di Cina, untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa atau rumah orang Sunda atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi apa namanya, sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu bertemu. Sebagai contoh Cek Gaya, kalau di Palembang ada kueku ya, kueku ya. Kueku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau. Ya, kita biasa kalau ngopi, kalau kita ngopi di Palembang makan kue bulan. Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu, ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau yang dari asam. Kalau di Palembang ada yang dari asam yang warnanya merah, Cek Gaya. Ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nopa nggak sadar kalau ngomong, eh, lu mau kemana? Eh, lu mau kemana? Ya, siapa gue? Nah, itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya, kemudian kita ngomong kata engkong. Ya. Engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian berapa harganya? Ya.
0: Oke, siap-siap. Silakan, silakan, silakan. Ya. Ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya, Pak Idris ya.
2: Boleh, boleh, Pak.
0: Ya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp, langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu, dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
2: Terima kasih.
0: Ya.
2: Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya? Pak Nova?
0: Yang
2: Dari
0: mana?
2: Ternate. Dari Ternate siapa namanya?
0: Dari Ternate yang barusan ini, Bu
2: Iya.
0: Linda, Ibu Linda Idris.
2: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
0: Satu punya.
2: Ya.
0: Silakan. Baik, Pak Pak Idris,
2: Ya.
0: kita kasih kesempatan dulu buat
2: Siap,
0: Cek Gaya
2: siap.
0: nih.
2: Ya. Waalaikumsalam.
1: Halo, dengan Cikgu Ria. Dengan Cikgu Ria, Cik Gaya. Dengan Cikgu. Halo. Dengan Cikgu Ria, Cik Gaya. Suaranya nggak masuk ya di telepon ya? Iya, halo, tapi suaranya nggak masuk di telepon. Iya. Nah, Assalamualaikum juga buat Pak Nova di sana, Braam, Braam.
0: Iya.
1: Dari sama Bapak Idris ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bapak Idris, saya nggak banyak-banyak pertanyaan deh, pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah, memang apa namanya ini, akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara, melainkan berpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah, jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitekturnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi

0: kok hilang
1: okay.
0: Ya cegah ya,
1: Bu,
0: ya? Cegah ya.
1: Udah, ya. Baik, kayaknya juga tidak ini ya Cegu Cega ya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Pak Idris dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan Pak Idris.
2: Oke. Okay. Di Ternate itu banyak orang-orang ke orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinaklah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa itu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta dan juga di Palembang masih masih memakai istilah pangkeng tersebut sebagai untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang. Pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia ya bisa benar dan bisa tidak karena baju baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming ya itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu lahirlah kebaya kemudian kain sarung kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut seperti contoh pada batik-batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif-motif bunga pioni, motif kembang kangkung. Itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat menggunakan warna hijau, kuning, merah,
3: Untuk
2: biru
3: pakaian itu Pak Idris ya.
2: adalah
3: Untuk
2: batik-batik pesisir.
3: ya oke, okay. Untuk
2: Nah,
3: pakaian
2: kalau
3: itu ya Pak Idris ya.
2: ya, jadi
3: Akulturasinya
2: yang
3: ya.
2: kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya kebaya apa namanya kebaya encim atau kebaya Betawi ya kemudian kebaya yang sekarang tren, lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800 dan itu terus
3: Oke.
2: dipinjam budaya tersebut kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoanya sangat kuat. Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut.
3: Oke.
2: Maka bahan ini budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai
3: Oke.
2: contoh, Ibu Lydia ya di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nopa ya, orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau mau nanti dulu yang ini yang penting ketika dipakai, ketika dipadu padankan cocok. Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
3: Baik.
2: Kemudian pakai teratainya Cina.

0: Budayanya Cina,
1: Ya,
0: ya.
1: oke. Okay.
0: Songketnya pengaruh Cinanya kuat,
1: Ya,
0: gitu.
1: oke. Okay. Baik. Ini
0: Baik, Pak
1: Pak Nova.
0: Idris, ini karena waktu kita udah di
1: Mepet
0: menit
1: ya.
0: 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
1: Silakan Pak Idris.
0: Ya, pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia, ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan kesatuan kita.
1: Baik.
0: Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
1: Oke, baik. Terima
0: Oke,
1: kasih Pak
0: baik.
1: Idris ya.
0: Keren, luar biasa.
1: Pak Nova, nggak kerasa nih Pak Nova ya waktu kita
0: Iya,
1: ya. Wah,
0: benar.
1: udah tiba-tiba ngobrol-ngobrol, udah jam 2 aja gitu ya. Nah, tapi sebelum
0: Iya.
1: mengakhiri nih Pak Nova, saya mau
0: Ya.
1: bacain sedikit apa dari WA ya. Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan juga Perempat
0: Oke.
1: Nusantara begitu ya.
0: Siap kalau begitu. Cek Gaya,
1: Iya.
0: terima kasih. Pak
1: Sama-sama
0: Idris
1: Pak
0: juga
1: Nova.
0: terima kasih ya sudah Selamat Cek Nova. berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih Amin. untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya,
1: Terima
0: Pak
1: kasih Pak
0: Nova.
1: Idris. Ya.
0: Ya. Ya, terima kasih kembali. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Po Nupa Kalista yang cantik belam-belam sejakarta, pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mane-mane, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye-bye.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Perempat. Informasi sedikit bersama Perempat RRI Palembang. Bareng Kulo Cegaya, inilah informasi selengkapnya. Docang adalah kuliner khas Cirebon yang kerap dijadikan menu sarapan meski tidak setenar empal gentong atau tahu gejrot. Hidangan ini tetap lestari karena memiliki nilai sejarah yang kuat. Namo docang berasal dari do yang berarti bodo atau oncom dan cang yang berasal dari kacang hijau yang menjadi dan atau yang menjadi tauge. Isiannya berupa lontong, parutan kelapa, sayuran, tauge dan juga kerupuk yang disiram dengan kuah oncom. Dengan kerupuk putih khas sebagai pelengkapnya yang unik. Docang juga hadir meriah pada perayaan Maulidan di sekitar Keraton Cirebon. Namun di luar itu, pedagang kuliner ini berdagang di berbagai tempat yang ada di Cirebon. Lopi Sandek adalah perahu tradisional suku Mandar di Sulawesi Barat yang terkenal cepat dan juga ramping. Perahu ini berevolusi dari pakur dan mulai dibuat sekitar tahun 1930-an dengan layar segitiga terinspirasi dari kapal Eropa. Namo Sandek berarti runcing sesuai dengan bentuk haluannya yang tajam dan dengan panjang hingga 11 meter dan candik di kedua sisinya. Sandek mampu melaju 15 sampai dengan 20 knot, menjadikannya perahu yang tercepat di Nusantara. Dulu Sandek dipakai nelayan untuk berbagai keperluan di laut pesisir ataupun lepas. Kini fungsinya beralih menjadi simbol budaya dengan perlombaan tahunan 480 km yang menjaga warisan Bahari Mandar tetap hidup. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengat bersama Perempat RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dodolur juga pacak meloi sosial media terverifikasi kami, pacak Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dodolur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cegaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjung.

0: Ikut membantu boleh kan?
1: Tak apa-apa, penting syaratnya tu.
0: Ini, orang Bangau pergi ke Pak Jo.
1: Apa gawe?
0: Ya tak tahu lah. Ah, pergi ke Pak Jo membeli gudeg ya? Aku ni hari masuk Besanjo. Penyiar gudeg.
1: Penyiar gudeg, karena ada pendengar gudeg. Payo, Hendra Widodo, hari ini besok kita ulang tahun ya RRI tepat 81 tahun. Menurut Hendra Widodo, eksistensi RRI sampai dengan saat ini cak mano?
0: Alhamdulillah, makin lama makin berkembang, makin banyak memberi edukasi,
1: ilmu,
0: berita penting cak.
1: Ya.
0: Yang terlebih lagi hiburan cak.
1: Hiburan ya.
0: Hiburan yo. Kita kayak harian siang sore pagi malam
1: ni. Yo.
0: Lagi subuh cak gaya.
1: Lagi tu pantang lagi subuh eh.
0: Iya.
1: Pak Yu, kalau mencemai itu ucapannya silakan untuk RRI di ulang tahunnya ke-81.
0: RRI, kami mewakili penggemar setia dari Palembang. Mengucapkan selamat hari lahirnya ada radio ulang tahun RRI juga ke-81
1: Iya. Yeah.
0: Pokoknya sekali di udara tetap di udara.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Baik, lagu apa Hendra Widodo?
0: Tadi dari jam 10 tadi ya, ada
1: tak? Dari jam 10 tadi. Oh iyo, lagunya tak tung eh. Tak tahu cek gaya juga lupa. Wong tak suai itu caknya. Wong tak seberapa itu. Wong tak seberapa itu penyanyinya.
0: Iya itu kan.

0: Jadilah kamu pokoknya kalau masuk ke cewek, aku sadu pantun yo. Dah arti pantun iya. Cekek kan gitu.
1: Yang penting made in sendiri.
0: Made in sendiri. Payo dedek mau deh.
1: Lagunya dulu kakak ya.
0: Lagu apa?
1: Ini.
0: Lagu apa?
1: Lagunya. Si Kadir pergi belanja. Nak buat kolak dari ubi kemiri. Aku hadir di Besanjo. Nak minta lagu Cinto Candi Bali.
0: Cinto Candi Bali.
1: Iya.
0: Cinto Candi Bali, Payo.
1: Candi Bali.
0: Cinto?
1: Candi
0: Bali. Candi Bali. Lagu orang awak.
1: Lagu orang awak.
0: Payo. Diaturi apa untuk eksistensi RRI sampai dengan saat ini bagaimanakah pendapatmu?
1: Kalau menurut saya ya pribadi ini kakak eksistensi RRI selama ini ya sampai sekarang ini ya menurut saya so far so good.
0: Wah, so far so good.
1: So far so good.
0: Awas, empang.
1: Iya. Sudah bagus lah, sudah baik lah pokoknya bagus itu kan. Nah, semoga kedepannya
0: yang bagusnya apa?
1: Dan lebih mengedukasi.
0: Yang bagusnya di apa, di acaranya, di lagu-lagunya atau di edukasinya?
1: Galau-galaunya.
0: Yang perlu diperbaiki kan, kita namanya pasti ada kurang-kurangnya di sana sini kan.
1: Rasanya tidak kate kakak ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau dari pembukaan baik sudah dari yang kita ini dulu ya, penyejuk rohani dulu ya, bagi-bagi kan. Terus ada beritanya, informasinya, selingi dengan hiburan lagu-lagunya, cak itu kan. Untuk pendengar radio juga kan, ada acara-acara yang memang dikhususkan untuk supaya bisa menjalin komunikasi dengan pendengar, cak itu kan. Pokoknya so far so good tadi.
0: So far so good ya.
1: Semoga kedepannya lebih menghibur dan lebih mengedukasi. Terus juga kan dari ada iklan-iklan edukasi yang istilahnya secara tidak langsung kan kita yang tadi tidak tahu jadi tahu cak itu kan.
0: Iya.
1: Nah, iklan-iklan edukasi, iklan-iklan budaya juga cak itu kan. Nah, jadi lengkap lah pokoknya.
0: Lengkap ya.
1: Apa paket komplit di saya itu kan.
0: Uji Anda ya.
1: Makanya itu kan.
0: Oke, ucapan ulang tahun ya untuk RRI.
1: Untuk RRI Dirgahayu RRI yang 81. Semoga semakin eksis ke depannya dan juga selagi kenapa kami grogi?
0: Siapa lah mak grogi?
1: Di udara, tetap di udara.
0: Merdeka.
1: Merdeka. NKRI harga mati.
0: Mati.
1: Dan juga untuk penyiar-penyiarnya juga semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Semakin sukses mas, semakin eksis lah ke depannya.
0: Pokoknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, spesial untuk siapa dedek bode?
1: Spesialnya untuk RRI itulah.
0: Untuk RRI itulah, Payu siap.
1: Yang lagi Dirgahayu ya, 81.
0: Ditunggu lagunya ya?
1: Iya. Untuk kakak Yayanya ya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Banyak rezekinya juga.
0: Amin.
1: Agak berhati-hati, sampai sehat sampai di rumah.
0: Amin, amin, nah, amin.
1: Pantun penutup? Apa ya?
0: Apa coba? Apo? Hayo, apo?
1: Senyum sambil bergaya lebay.
0: Oi.
1: Assalamualaikum dan goodbye.
0: Waalaikumsalam. Senyum-senyum bergaya lebay. Assalamualaikum dan goodbye. Wow, bolehlah. Tadi mau lagi ada siapa sebelum cek baju ke WA? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Besanja.
2: Besanjo.
0: Dengan siapa?
2: Besanjo pun Besanja.
0: Besanja basing lah. Adi pitung eh.
2: Iya, saya ya.
0: Pantun ke dulu di.
2: Pantun dulu, lupa
0: ya. Agus pantun di, kau udah ada pantun kau dicekek ke. Sagat nyomu sagat mutlak di.
2: Harus ya.
0: Uma beli ke sagu. Itu pantun sudah di.
2: Bola batuk dari Palembang.
0: Cakep.
2: Makan bubur maki kacamata. Kelakar betok khas Palembang. Menghibur hati buat kita.
0: Asik. Mana kabar sih, sehat di?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Adi Pitoy. Ya, aku masih seperti yang dulu di. Kemarin ke sini ya?
2: Iya, sana saya.
0: Oh, iya, sama Aspin, sama Asmi ya?
2: Iya.
0: Sama Heran Widodo.
2: Kagak ada.
0: Iya, saya itu kan sebenarnya mau pergi ya, tapi uji laki saya, dianya lagi sibuk di masjid. Dia ngurusi apa? Orang mau maulid, iya, maulitan. Itulah kata Cik Hendra, katanya apa? Cik di ngurusi

0: masjid katanya. Ngurusi ya, bininya enggak baca nih. Ya, wow, ya, bagus. Tidak gemuk Cik Gaya, kalau tanya lah di sini. Kamu enggak pernah nyingok Cik Gaya sekarang. Ayo, Adi. Eksistensi RRI sampai dengan saat ini Cak Mano pendapat Adi.
1: Pendapatnya. Apa?
0: Eksistensi RRI Cak Mano pendapat Adi sekarang nih, mulai dari acaranya, dari penyiarannya, dari penyiar-penyiarnya yang agak-agak igi, ya tenang Cak Mano pendapatnya.
1: Penyiarnya baik-baik. Ramah-ramah. Terus program itu bagus-bagus ya.
0: Program acara yang bagus-bagus.
1: Iya, mulai dari acara subuh kan. UMKM, acara lagunya juga kan. Iya, bagus lagi ya.
0: Oke, sekarang apa ucapannya untuk RRI di hari ulang tahun yang ke-81? Silakan.
1: RRI jaya selalu di udara.
0: Amin, merdeka.
1: Merdeka.
0: Lagu apa?
1: Lagu Sayang Selaya.
0: Sayang Selaya, boleh. Spesial untuk siapa di?
1: Spesial untuk galo-galo gitu ya.
0: Untuk galo-galo ya. Oke, siap.
1: Salam sedulur.
0: Lagi
1: sih ya pantunnya.
0: Banda lanjut diaturi.
1: Dari Cilacap sampai ke Mentok.
0: Cakep.
1: Tiba-tiba ada yang nunjuk waci. Ai alamnya gadis putih Mentok. Pas dijinguk-jinguk ternyata banci.
0: Wahyo kau tu bagaimana berkacamata di? Kau jingoi gadis ini tak tahu nyo banci mana ngani ceritonyo. Wahyo. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Adik Pitung di Tiga Ulu. Sudah ada tiga penelpon Agak bakal kita terima lagi. Kita baca ke WhatsApp yang masuk dulu. Ada WA dari Wak Pet ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Cik Gaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 kata Wak Pet. Semoga RRI semakin jaya di udara. Musi 4 Talang Betutu tetap semangat walaupun banyak debu. Lagunya kalau pacak Lisa, lagu ini di spesial ke buat seluruh pendengar Perempat, semoga sehat-sehat galo bae. Buat bini Wak Pet semoga cepat sembuh. Amin ya. Payo kalau mah itu sudah ada 3 penelpon tadi ya. Kita dengar ke sama-sama ini dia lagunya. Ado Tatung, Cinto, Jan di Bali dan Sayang Selaya. Oke, kalau sempat lagunya Wak Pet dengan Lisa ya. Tetap bersama kami di Perempat dari Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: dulu, saatnya kita meloi, bengkes, bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Muang sampah.
1: Ay, cacam, sampah pelombuan. Dari jero guma, di latang, di jabo guma juga ada. Gaya, oi gaya.
2: Iyo, Yai, ngapo tuh jege-jege itu, Yai? Cak segi-segingan manggil wong cantik nih.
1: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam.
2: Ay, bagus lah mentejingok cak ini.
1: Bagus.
2: Artistik rumah kita jadi kejingokannya.
1: Bagus. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus? Ya, cacam.
2: Jadi nak mano ya itu kendaknya?
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunok lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, Yai, siap.
3: Dan besoknya
1: gaya, oi gaya.
2: Lah ngapo pula oi ai terjeget-jeget siang bolong main nyari ni.
1: Oi gaya, ngapo pula aku sedang tidur ni ado di jabo rumah.
2: Nah, apa ya ini amnesia? Uji ai kemarin kan segala sampah dibersih ke, termasuk barang tua yang tidak terpakai lagi dipindah ke tempat sampah. Ya dak?
1: Aku tuh nyuruh cuman sampah dan barang bekas baik, jangan sama akunya.

0: Oke, 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Di line telepon 0711-351656 kita terima telepon berikutnya di Besanjo. Halo Besanjo.
1: Iya Besanjo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Napi.
1: Iya.
0: Mak mana kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya bahagia.
0: Sehat ya?
1: Ah, mana kabar juga ya?
0: Aku baik-baik saja. Bang Nafi, pantun ke dulu Bang Nafi.
1: Pantun ya?
0: Iya.
1: Kebetulan Bang Nafi ini kurang pandai berpantun, kurang pandai teka-teki, jadi pantunnya pacak-pacak Bang Nafi baik.
0: Nggak apa-apa, terserah. Pokoknya ada pantun.
1: Buah dukuh, buah kedondong. Cake. Minta lagu dong.
0: Iya. Pantun lah itu dia. Buka minta lagu dong ya. Pantun itu sudah.
1: Iya, pantun juga. Tapi mana ya, dikit pantunnya.
0: Tidak apa-apa. Masuk Paiko. Kalau lu sudah pantun.
1: Yang penting memenuhi persyaratan.
0: Iya, jangan dijabat. Silakan masuk ke jeru untuk Pak Bang Nafi ya.
1: Iya.
0: Bang Nafi.
1: Ya.
0: 81 tahun RRI sudah berkiprah saat ini sampai dengan saat ini. Eksistensi RRI menurut Bang Nafi cak mano?
1: Kalau menurut Bang Nafi sih RRI luar biasa ya. Karena acara-acaranya bagus-bagus ya. Terus juga ada informasinya juga ya. Pokoknya kalau menurut Bang Napi sih komplit ya.
0: Komplit ya, paket komplit sudah ya.
1: Apa yang kita cari itu ada semua di RRI ya. Ada di itu Pro 4, Pro 1 ya, Pro 3
0: dan juga Pro 2 ya.
1: Pro 2-nya masih Pro 2-nya.
0: Masih Pro 2, tapi Pro 2 cuma ya, masih di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
1: Itu ya, pantas baik Bang Nafi nyari-nyarinya tak ada ya.
0: Agak sayup-sayup mungkin ya.
1: Sayup-sayup mungkin bisa jadi, tapi di radio Bang Nafi tak ada.
0: Oh, tak ada. Oke. Okay.
1: Pro 1, Pro 4, Pro 3.
0: Kalau menurut Bang Nafi kira-kira apa yang harus diperbaiki dari RRI?
1: Kalau menurut Bang Nafi, nggak ada lagi yang diperbaiki ya. Pokoknya semuanya sudah 100% kalau menurut Bang Nafi sih ya.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Cuman Bang Nafi berdoa mudah-mudahan RRI selalu bergaya di udara ya.
0: Amin, amin, amin. Bang Nafi, ucapannya untuk RRI silakan di hari ulang tahun.
1: Ucapannya buat RRI ya. Selamat berulang tahun ya. Semoga selalu berjaya di udara. Terus juga semoga acaranya semakin semakin luar biasa. Terus juga informasinya selalu ada.
0: Amin, amin, okay. Amin ya. Lagu apa nih Bang Nafi?
1: Lagunya minta dari ini ya, dari Sumatera Barat ya.
0: Apa tuh?
1: Kasih Tujuh Muaro ya.
0: Kasih Tujuh Muaro.
1: Iya.
0: Oke, spesial untuk siapa Bang Nafi?
1: Spesialnya buat seluruh pendengar Pro 4 ya, tanpa kecuali. Selamat petang dan selamat mendengarkan ya. Semoga terhibur. Dan salam sedulur dari Bang Nafi ya. Untuk Cik Gaya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Cik Gaya.
0: Amin.
1: Itu baik Cik Gaya. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih balen untuk Bang Nafi ya. Kasih Tujuh Muaro ya. Kasih Tujuh Muaro. Coba kita putar ya Bang Nafi ya. Silakan di belakang Bang Nafi 351656 ya. Kami lanjut terima lagi di kesempatan siang hari ini. Ada siapa ya? Halo, assalamualaikum Besanjo.
2: Halo Besanjo.
0: Dengan siapa?
2: Ini
0: dengan siapa eh?
2: Dengan siapa lah ini?
0: Ini dengan kancelamu dah.
2: Nah,
0: siapa?
2: Apa kabar, Besti?
0: Baik, Besti, gak dulu. Dengan siapa percaya Cak Abas?
2: Dengan Cak Irin.
0: Oh iyo, Cak Irin.
2: Awak kabar, Besti?
0: Oh, alhamdulillah lah.
2: Baru muncul aku, baru ketemu ini.
0: Kemana saja selama ini?
2: Ah, emang itu lah. Betapa dulu.
0: Betapa dulu. Iya.
2: Cuma aku nih betapa nih lagi di rumah Akbar betapa.
0: Ngapo iku rumah Akbar?
2: Ah, dia banyak memakan.
0: Oh.
2: Sudah kasih memakan.
0: Oh. Iya. Payo. Pantun ke dulu sebelum apa ke tema kita.
2: Ini pantun acara yang biasa kan ini?
0: Ya, boleh. Pantunlah dulu.
2: Sastra gaduh-gaduh bukan ini?
0: Bukan. Kan sastra gaduh-gaduh. Tidak, pokoknya sekarang acara Besanjo harus masuk pakai pantun. Sangat nih.
2: Ayo. Ada pantunnya, Cek.
0: Jatuhi.
2: Anak ayam bercakar-cakar.
0: Anak ulo berbelit-belit.
2: Anak ulo berbelit-belit. Ada yang tidak melakar. Nak belagi, nak membini, nak ganti duit.
0: Iya. Cak mana cuaca di sana, Cak Erin?
2: Panas mesti.
0: Belum ada hujan-hujan ya?
2: Panas.
0: Dia belum ada hujan-hujan ya sampai sekarang ya? Masih panas tak-tak, masih panas tak-tak, belum ada hujan-hujan sampai dengan hari ini gitu ya?
2: Ay, belum.
0: Iya. Pak, yalah terima kasih, besyukur, kita syukuri saja ya. Cak Erin. Mak Mano, pendapat Cik Irin tentang apa eksistensi RRI sampai dengan sekarang ini? Mulai dari acara
2: RRI ini, alhamdulillah masih sekarang masih eksis.
0: Masih tetap eksis ya. Acara-acaranya Cik Mano, Cik Irin?
2: Pokoknya segala program acaranya cukup bagus.
0: Oke, baik. Apa yang harus diperbaiki oleh RRI ke depan ini, Cik Irin?
2: Iya. Yang harus diperbaiki itu pokoknya mulai dari masalah sinyalnya apa mungkin kan paling-paling kan itulah paling-paling yang harus diperbaiki itu lebihnya ya. dado
0: yang selainnya ya oke kalau begitu Pak Yola, lagu apa Cik Erin nak pengen dengar
2: lagu Ketimun Bungku
0: Payu ucapannya untuk RRI silakan. Selamat ulang tahun untuk RRI silakan ucapannya.
2: Selamat ulang tahun untuk RRI. Semoga jaya selalu di udara.
0: Amin.
2: Pokoknya untuk penyiarnya semoga sehat selalu. Pokoknya
0: tetap godek.
2: Banyak rezeki. Aman di gaya tuh tetap godek. Baik tetap adik gaya lah. Udah
0: tanggung jawab mulai dari dulu dari kotak gua. Tetap penyiar Siko ini harus tetap eksistensi dengan kegodakannya ya.
2: Tetap kotak pokoknya. Kalau
0: enggak
2: godak
0: enggak
2: lancar
0: dia. Enggak lancar kan juga ya. Iya. Baik, itu
2: kotak. Yang namanya jodal judulnya itu kan itu pecah penabur ibarat satu.
0: Ya, hidup godak.
2: Hidup godak.
0: Payu. Spesial untuk siapa spesialnya?
2: Spesialnya?
0: Ya.
2: Spesialnya untuk sanak dulu Rwela.
0: Oke, Payu.
2: Semoga sehat selalu sampai jaya kan.
0: Amin.
2: Untuk para pendengar juga.
0: Amin. Oke.
2: Sehat selalu pokoknya gitu, untuk kita semua pokoknya.
0: Oke, siap.
2: Itu aja kayaknya.
0: Yo, Payu.
2: Oh, yang lain siap kelam lalu nomornya dengan munculan gitu.
0: Iya, terakhir ya sih, sudah ini telepon terakhir ya. Oke.
2: Terima kasih dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nafi di Bang Nafi di RCRN ya, di Banyuasin ya. Oke, sih kok telepon terakhir ya. Kita sudah siap. Halo, assalamualaikum Besanjo.
3: Waalaikumsalam Besanjo.
0: Apa kabar Pak Ujan?
3: Alhamdulillah baik.
0: Kemana saja dirimu? Kenapa diriku siaran kau tidak pernah masuk?
3: Iya Sarah Cek.
0: Sarah. Sekarang tidak Sarah lagi.
3: Enggak Sarah lagi nih muda.
0: Masih di Tunggal Ilir kan?
3: Masih.
0: Mak mana cuaca di sana?
3: cuaca di sini panas juga cek ya. Tapi panasnya itu agak redup. Kalau terkena ini kan kabut asap ini kan.
0: Asap, yo yo yo. Panas tapi
3: ada halangan.
0: Oleh kabut ya. Oke, iya. Sekarang pantun ke dulu.
3: Oh, pantun dulu nih ya.
0: Yo, sebagai pembukanya.
3: Ya, ini baiklah. Apa ya? Buah kurma manis rasanya. Alhamdulillah kita pacak bersua walaupun hanya lewat udara.
0: Asik. Pokoknya tidak nyambung sambung-sambung ke bawah,
3: ya. Iya, sambung-sambung ke yang penting.
0: Pokoknya ada AA, benar, benar.
3: Iya.
0: Payu, Paujan. Kira-kira agak tadi tadi ketimun bungkuk lagunya. Oke, Paujan di hari jadi RRI yang ke-81 ya. Kira-kira apa yang apa makna dengan eksistensi RRI sampai dengan saat ini?
3: Sebenarnya kalau RRI itu yang enggak bisa dipungkiri dari tahun dari dulu sampai sekarang ini sepertinya menjadi salah satu radio favorit untuk kita semua ya. Ya, dia menghadirkan informasi, terus hiburan. Pokoknya ya seperti yang udah dibilang tadi, RRI itu kayak paket lengkap ya, Gaya.
0: Paket lengkap. Oke. Okay.
3: Pajak kita temui, misalnya kita dengar berita, apa nak kita dengar-dengar talk show ataupun hiburan ada galon.

0: batasan ya. Ada gap atau batasan ya.
1: Payo. Ya mungkin soalan pembatasan dari ucapan kita itu ya dari kitanya lah cik gayo. Kan ada yang tersesip, ada salah
0: kata.
1: Ya kita manusia biasa kan.
0: Payo. Payo kalau cak itu mungkin ucapan untuk hari lahir RRI silakan.
1: Ucapannya sebenarnya kita enggak banyak lah, mudah-mudahan RRI selalu jadi radio yang menginspirasi, memberikan informasi.
0: Amin.
1: Dari berbagai wilayah tempat yang cegah ya. Terus juga pecah menghibur kita galau-galau kan. Walaupun sekarang ini era digital mulai maju, tapi ya RRI mudah-mudahan tetap
0: ini semakin ya, semakin
1: meloi perkembangan zaman.
0: Oke, siap.
1: Ayo. Pokoknya sekali di udara tetap
0: di udara. Oke, Pauzan lagunya kalau memang enggak sempat mungkin KGE diputar oleh Bang Abbas, tapi di mungkin di kapan atau ikutan bae lagunya.
1: Caknya kalau ini kita meloin bae aja ya.
0: Meloan bae ya. Oke, lanjut spesial ke siapa?
1: Kalau untuk ininya kalau ada saran dikit ini. Ini cik ya, di RRI kita ini jangkauannya agak dini lagi cik ya.
0: Diperluas lagi ya.
1: Jangan hilang-hilang cik ya.
0: Oke, untuk ini jangkauannya ya, jangkauan siar ya. Oke, siap-siap.
1: Ya, kalau boleh informasi yang sebelah itu malah di sini keadaan kecil, kadang gak ketik sama sekali cik
0: ya. Untuk poros satu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau taruh kan sebelum-sebelumnya kan nah pro 1, pro 4, pro 3 itu bagus galau di kita kan.
0: Siap. Oke.
1: Ya, dan itu baca gaya ya.
0: Yo, Payu.
1: Terima kasih, Cak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para pendengar, untuk tentunya segala ucapan dan juga atensinya dan juga pendapatnya tentang RRI. Semoga doa-doa dari pendengar eksistensi RRI semakin jaya di udara dan tentunya bisa menghibur para pendengar setia ya. Kami pamit mundur dulu untuk cek hari ini di Besanjo. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Lepas ini bakal ada Cik Abbas yang melanjutkan tentunya acara pilihan lainnya di Sriwijaya sore. Cik pamit mundur. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia lagunya Kasih Tujuh Maro dan Ketimun Bongko.

0: pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Perempat, informasi sedengat bersama Perempat RRI Palembang. Bareng Kulo Cikgaya, inilah informasi selengkapnya. Aunu atau Aunu Sanebre adalah makanan tradisional yang berasal dari Papua Selatan. Aunu Sanebre terbuat dari bahan dasar berupa iwak teri, nasi dicampur dengan irisan daun talas dan kelapa parut. Makanan ini mempunyai tekstur yang tidak kering. Meskipun sekilas terjingok kering, tekstur daun talas yang lembut, tekstur nasi ikan teri yang kenyal dan aroma kelapa yang harum sungguh menggugah selera. Aunu Sanebre juga mempunyai nilai budaya yang tinggi dalam masyarakat Papua. Hidangan ini sering disajikan pada acara dan upacara adat, menunjukkan betapa pentingnya hidangan ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Bejenjang merupakan ritual pengobatan tradisional masyarakat Desa Mentuda, Kecamatan Lingga, Kepulauan Riau, di mana upacara ini berkembang di kawasan lereng Gunung Daik, Pulau Lingga. Ritual Bejenjang memadukan unsur animisme dan nilai Melayu Islam. Upacara digelar setiap bulan Muharram selama 3 hari 3 malam dengan tahapan berjenjang. Berjenjang memadukan seni tari dan musik yang dipimpin dukun bernama Bomo. Meski ma ini hampir punah karena minimnya pewaris, berjenjang sudah diterapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2017 yang lalu. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengat bersama Perempat RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dodolor juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami, pacak Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dodolor untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cikgaya mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

Pendengar, sesaat lagi akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya pada pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar. Semoga rakaat amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia, sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356 ribu meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13 ribu toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25 ribu dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik Tour Guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Sesungguhnya, Allah bila menyenangi satu kaum, Allah menguji mereka. Barang siapa bersabar, maka baginya manfaat kesabarannya. Dan barang siapa murka, maka baginya murka Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
5: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Bang, emang cebe-cebe dulur, tentunya masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita di Bepadu ya, ada Cik Abas yang akan ngawani Mang Cebe-cebe dulur. Tentunya di rangkaian Sriwijaya Sore, kesempatan Kamis 10 September 2026. Ditunggu kebersamaannya Mang Cebe-cebe dulur. Dan tentunya 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Coba kita angkat dulu ya. Halo, terputus, dicubo lagi. Halo Bapak Du.
1: Bapak Du, Bintang lagi dangdut.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Tiga lu, siapa?
0: Oh, Cik Adi.
1: Ya.
0: Cik Adi di Tiga Ulu. Jadi ada lagu apa nih?
1: Pilih deh.
0: Dipilih ke?
1: Ya,
0: ada selfie ya ma? Sama Faul Gayo, Bidadari Cinta. Ada Lesti, Zapin Melayu. Danang Bunga Suga, Surgawi. Ada Fethi Pera, Repot. Terus juga Mansur S, Sengsara. Mega Mustika, Selimut Biru. Ado Zaskia Gotik, Tarik Selimut. Samo Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka. Yang mana?
1: Zaskia Gotik deh.
0: Zaskia Gotik, Pak Yu. Kita ya. Siap ke. Nah, Cik Adi seneng sama makanan pedas tak?
1: Pedas? Kalau dulu sering cabas makan pedas ya.
0: Sekarang?
1: Kalau sekarang lah kurang cabas.
0: Oleh apa?
1: Ya, ma.
0: Oh, ma.
1: Abo.
0: Jadi sudah tak tahan lagi ya?
1: Iya, tak tahan lagi ya, Pak.
0: Tapi masih galak. Nyicik-nyicik apa memang ditinggalkan ya makanan pedasnya?
1: Masih ya, Pak. Kalau sekali-sekali tapi.
0: Sekali-sekali ya.
1: Kalau tiap hari tak sanggup lagi.
0: Tidak juga yang terlalu pedas kali ya untuk menghindari imahnya ya.
1: Masih kalau makan pedasan, makan model masih.
0: Oh iya.
1: Tapi sekali ya, Pak.
0: Iyalah, model tak enak mana tak pedas ya.
1: Yo, kalau tiap hari
0: dah sanggup lagi. Okay, kalau macam itu. Jadi kirim untuk 5 wong boleh, silakan.
1: 5. 50.
0: 5 orang, 50.
1: Untuk Cik Aba ini apa? Cik Asmi sama Kasti ini. Selalu.
0: Amin.
1: Nabi Anggi. Mahendra Widodo, Mang Iwan. Galau-galau.
0: Okay lah.
1: Salam sedulur.
0: Oke, ditunggu lagunya ya Cik Adi.
1: Yo,
0: sama-sama Cik Adi. Amin ya rabbal
1: alamin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Adi yang ada di Tiga Ulu ya. Iya, kita tunggu lagi sih kok penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo Bupadu.
0: Iya.
1: Minta lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Sama Mang Peri.
0: Mang Peri di mana Mang Peri?
1: Aya, sini dengan Cik Abas.
0: Iya, Mang Peri di mana Mang Peri?
1: Di Muara ini.
0: Muara ini. Oh, iyalah.
1: Di Muara ini.
0: Mang Peri, kita ada lagu Selfie Yama sama Paul Gayo Bidadari Cinta, ada Lesti Zapin Melayu. Danang Bunga Surgawi, Fethi Pera Repot. Mansur S. Sengsara, Mega Mustika Selimut Biru, Imam S. Arifin Menari di Atas Luka.
1: Itu apa
0: ya? Yang mana?
1: Mansur S.
0: Mansur S ya, ya. Untuk Cik Peri, seneng makanan pedas tak?
1: Tak pacak lagi minat hari, kerana sudah sakit.
0: Oh, ngapa?
1: Senang.
0: Oh, sekarang memang benar-benar dihindari ya?
1: Dihindari.
0: Jadi makan-makanan cap mana sekarang nih?
1: Makan-makan kecap.
0: Oh, pekecap. Yang
1: lalu pedas-pedasan tak pedas lagi. Kalau paling cabenya.
0: Oh ya, dikurangi lah istilahnya. Okay lah kalau cak itu. Cak Beri kirim untuk 5 wong boleh?
1: Nah, boleh kirim buat Adinda Lupen sekeluarga, Pak Dede, Iwe, Mamarah, Tige, Mandi 4, Rudi dan Erla,

0: dari Mega Mustika tadi, Cik.
1: Selimut biru boleh.
0: Iya, Cik.
1: Kita siap ke. Nah, kalau Cik Asmi dewek senang makanan pedas tak?
0: Cik, aku numis pedas.
1: Wow.
0: Tambah lagi.
1: Beng. Terus?
0: Iya, Cik, aku senang pedas-pedas,
1: Cik. Memang pedas-pedas, ya?
0: Tambah lagi, Cik.
1: Iya, iya, iya.
0: Asa. Goreng telur lagi kunyit cabai.
1: Oh.
0: Iya, Cik.
1: Di sambal, ya?
0: Iya, aku kan emang gak makan sambal itu perasaan aku gak jelas.
1: Agak ada yang kurang, Cik, itu, ya?
0: Iya, sampah-sampah, Cik. Iya,
1: Cik. Oke, okay. kalau ini apa, Cik Aspin?
0: Ini kurang, Cik.
1: Oh, kurang.
0: Iya.
1: Jadi
0: kalau pedasnya enggak makannya sama, Cik.
1: Oh, kalau misalnya tidak terlalu pedas dimakannya.
0: Makannya, Cik. Makan dia sama.
1: Galak-galak protes enggak kalau misalnya pesan makan pedas pas masak pedas?
0: Eh.
1: Oh, tidak. Oh.
2: Walaupun makannya dalam makan
1: masih rasa. Kagak kena. Apa?
2: Walaupun enggak omong-omong.
1: Iya.
2: Kan dia tu lah nyicip dia.
1: Kan masih tak idak dari Cik Aspin takut kena jambak olehnya. Payah. Berkirim untuk Wong Limo, Cik Asmi.
0: Untuk Bang Hen dengan Cik Kartini. Bang Iwan dengan Cik Yani.
1: Okey.
0: Bang Adi dengan Bibi. Nadia
1: dengan Cik Ita. Okey. Okey deh.
0: Ya,
1: Cik
0: Abang. Selamat bertugas.
1: Yuk.
0: Semoga sehat selalu.
1: Yuk, amin.
0: Lancar rezekinya.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya.
0: Assalamualaikum Cik Abang yang ganteng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Asmi sama Cik Aspin ya yang ada di Waita. Payulah. Kita intip dulu di WhatsApp kita ada siapa yang sudah berpeluan. Halo. Apa jadi selak suara. Oke, okay, selamat sore untuk Wapet yang ada di Kenten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin untuk doanya ya, doa yang sama juga untuk Wapet. Katanya buat bini Wapet semoga sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Buat pencinta perempat semoga pada sehat galo. Lagunya repot. Oh, dari itu tadi ya. Payuh kita siap ke untuk Wapet ya, lagunya repot. Nah, kita siap ke lagunya repot dari PT Pera. Terus juga WhatsApp berikutnya kita intip lagi dari siapa nih? Dari Cik Arifin datang ke Bontong. Oh, Mega Mustika kebetulan ada yang request juga ya, jadi belok bay ya untuk Cik Arifin ya. Kalau aku kurang seneng dengan yang pedas-pedas. Oke lah, terima kasih untuk Cik Arifin yang ada di Tangguh Buntung. Selamat sore juga untuk Mang Pendi yang ada di Langkan Dalam. Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, itu tadi lagunya kita siap ke Mang Pendi ya. Oke, kita sebut ke lagi ya lagunya ya. Apa dipilih ke B lagunya? Salam buat Pipi Talbet, Nadia suka bangun senama gasing, Ligandus, Robi, Andra, Anggi, Arifin, Tabung, Moyasin, Ewan, Yeni, KTP, Rizal, Mugadar, galo-galo lah pokoknya ya. Oke, okay. Lagunya repot, payo lah kalau cak itu ya, berarti milo andi lagunya. Pedas masih cuma tidak pedas nian, senang dengan yang pedas-pedas, tapi yang tidak pedas-pedas nian ya, payo lah kalau cak itu. Mang Pendi di Langkan Dalam. Terima kasih untuk WhatsApp-nya kita hadir ke lagu-lagunya dan tentunya untuk Mang Cek Bicut dulu kaki itu buka lagi untuk kesempatan berikutnya ya.
3: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dudulur jangan pernah malas karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
1: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
0: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak, emang cebice dulur-dulur masih di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut. Halo Bepadu.
1: Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.
0: Si Abang iya, sama siapa ini?
1: Ini si Abang.
0: Oh, sama Cik Eli.
1: Iya, kabar si Abang?
0: Alhamdulillah. Cek mana Gandus?
1: Belum mandi belum.
0: Siapa belum mandi?
1: Kok ketawa?
0: Lah mandi lah.
1: Oh, kalian lupa mandi dan
0: sedih
1: tadi.
0: Aidah lah, mandi mandi pakai pasir.
1: Oh.
0: Ayam.
1: Di batu, cek apa?
0: Oke lah, Cek Eli ada lagu nah, pilih.
1: Yang ini tadi deh, Bidadari Cinta.
0: Bidadari Cinta, Pak. Yo. Kita siap ke lagunya. Nah, kalau Cek Eli dewe seneng makanan pedas dak?
1: Seneng banget.
0: Oleh ngapo?
1: Ini lemak deh makannya siapa?
0: Lemak ya?
1: Tapi ya sebenarnya keringet ya, Pak.
0: Sedap itu ya, dak?
1: Bukan lagi. Apalagi kan. Ini siapa sih? Model bakso.
0: Be, terus lagi, apalagi? Sebut lagi kalau.
1: Apalagi? Ayam gado-gado itu lemaknya pedas.
0: Jeli kau. Tanggung jawab ya, lapar aku. Ya lah Jeli, kirim untuk 5 wong.
1: Kirim untuk galo-galo
0: aja. Ya sudah.
1: Pada banyak yang tak kirim.
0: Payahlah kalau cak itu.
1: Galo-galo kenal galo kan?
0: Iya.
1: Yang masuk, yang belum masuk, yang masih nak masuk, yang tak layak masuk nian kan?
0: Benar nian.
1: Dalam kompak, dalam keluargaan selalu.
0: Okay deh.
1: Untuk Cik Abah nyo balik ya, hati-hati Cik Abah.
0: Siap.
1: Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Eli yang ada di Gandus ya. Di belakang Cik Eli ada siapa? Halo Bepadu.
2: Bepadu Bepilih lagu dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa nih? Sama siapa?
2: Sama kita tuh lah siapa?
0: Wong kita tuh lah tuh yang mana?
2: Iya, dari Ogan Ilir ini.
0: Lagi Ogan Ilir. Ini Cek Rizwan bukan?
2: Hah?
0: Siapa? Cek Rizwan? Bukan ya? Siapa?
2: Yang kenapa nih? Siapa?
0: Hah?
2: Pani. Iya.
0: Oh, Cek.
2: Wong lama tuh lah ini.
0: Cek Pani, iya wong lama.
2: Iya, Pani wong lama tuh lah kan. Sehat ya, Pak?
0: Insya Allah sehat.
2: Kan masih galak.
0: Insya Allah masih galak. Nah, Cek Pani, ada lagu yang bisa dipilih nah, ada Lesti.
2: Aku baru serius, bukannya aku ini. Aku baru monitor siapa?
0: Oh ya sudah dibaca.
2: Cek Eli ini lama tuh aku.
0: Dibaca ke be.
2: Lesti,
0: Japin Melayu, Danang, Bunga Surgawi, Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka.
2: Imam Pak,
0: Imam Pak, yuk kita siap ke. Cep Ani senang makan pedas tak?
2: Makan pedas kesenangan tubuh.
0: Wow, mantap itu.
2: Kalau dah pedas rasanya, macam mana makan tu?
0: Biasanya kalau makanan pedas, makanan apa?
2: Kalau macam-macam lah, kalau pedas tu kan. Barangnya kalau makan makanan itu kan batu tu kan lah, tapi kan.
0: Oh iya benar.
2: Kalau pakai sambal lah. Apa-apa lah yang pakai yang baca dikasih sambal tu.
0: Oh yang bersama sambal ya. Iya.
2: Iya senang yang berkuah-kuah juga kan ni jabas.
0: Kuah pedas juga berarti.
2: Oh, bukan lagi.
0: Oh, mantap itu.
2: Iya, apa lagi makan barengnya sama...
0: Apa?
2: Dua, kos. Tidak tahu, matanya. Sambil ngasih pedas tadi, ya.
0: Oke lah.
2: Minum-minum ayo es pula.
0: Ayo, mantap itu. Ya.
2: Keringat ya,
0: Pak? Iyalah, kita kirim untuk 5 wong boleh, siapa
2: nih? Kita ini, Pak, siapa? Kalau aku nih, dada ini ringkas padat, Pak. Kita pilih buat galau-galau,
0: Pak. Oh, iya, Pak, iya, Pak, iya, Pak, iya, Pak.
2: Siapa nih, selamat petang, Pak, siapa?
0: Oke, deh.
2: Apa, kamu udah kenal ya, apa dengan aku?
0: Ya, siapa nih, siapa?
2: Wah, udah kenal nih, ya, namanya, kalau udah kenal aku ya.
0: Dia dak ini dak ciren suara.
2: Ciren dengan suara apa?
0: Siapa?
2: Ya, dengan ini siapa?
0: Oi.
2: Ya, dia dengan kamu dengan Pian.
0: Oh, Pian.
2: Ya, aku tu bukannya nyamat siapa nama aku tu lah itu kubalik.
0: Balik ya. Ya kemarin datang kan Pian ya?
2: Iya dah.
0: Iya dah. Iya ada yang di belakang kemarin ya yang kita salaman tu ya.
2: Iyo, kamu tuh kan banyak mau barang-barang. Siapa?
0: Iyo. Iya, aku dak ciren suaranya. Insya Allah, amin, amin. Amin, ada bala, amin. Paya.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cek Pian deh yang ada di Pemulutan Payu. Di belakang Cepian, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar mamangku yang ganteng?
0: Alhamdulillah, ini sama sama Andra ya? Eh?
3: Iya dong. Sehat abah mamang?
0: Insya Allah sehat, Andra.
3: Ya keren.
0: Andra sehat juga ya? Eh?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada lagu nak dipilih?
3: Lagu apa mamangku?
0: Ada Lesti Japit Melayu, Danang Bunga Surgawi. Kita tambah lagi ada Nela Karisma, Titipan Dangdut. Terus Tuti Wibowo No Comment.
3: Nah itu memang.
0: Yang mana No Comment?
3: Iya.
0: Ayo kita siap ke
3: agak No Comment. Jingkrak-jingkrak itu lagunya.
0: Jingkrak-jingkrak ya. Nah kalau ke Andra dewek seneng makanan pedas tak?
3: Oh senang, kalau lagi
0: tenang
3: mah, hobi.
0: Apa-apa kira-kira kalau bisa nyoba makan pedas tuh?
3: Yang paling hobi makan sambal jengkol, mang.
0: Nah, diapain?
3: Iya.
0: Dibikin bikin sambal ya?
3: Iya, sambal-sambal itu pokoknya.
0: Oh iya.
3: Iya, sambal jengkol, putih kan.
0: Jengkol, jengkolnya di ini ya, di apa, digeprek ya?
3: Iya, udah diiris tipis-tipis, mang.
0: Oh diiris tipis-tipis, oh iya. Pernah makan.
3: Ah, lebih mantap itu mang, apalagi kalau ada kawan tak gosok gigi kan kita gitu, ngobrolnya, oh mantapnya.
0: Sahawan lah ini.
3: Iya, bang Plembang, itu galau, apa tak galak makan itu, bang Plembang. Ya Allah. Mahal di Plembang, kami mau dulu 500 biji.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Iya lah jarang juga di Palembang nih pohon jengkol.
3: Iya,
0: ya.
3: Kami pernah dulu bawa 20 kilo kan, keliling komplek tuh.
0: Habis
3: sih. 500 perak itu no, sebiji.
0: Iya laku berarti.
3: Masih galau belinya bang?
0: Masih, olehnya jarang juga di sini nih yang ada apa? Yang jual jengkol sama yang pohon-pohon jengkol.
3: Iya bang ya, tapi nak yang tua galaknya mau ngomong komplek tuh kan?
0: Iya benar.
3: Bukan kilometer 9 dulu.
0: Ya yang meletek ya itu ya.
3: Iya.
0: Oke lah, Andra kirim untuk uang 5 Andra.
3: Kirimnya untuk ini Bella, untuk Umat Asma ya. Mang Pen. Langsung dua Mang Pen tuh ya, sebutannya. Terus Eli Robi.
0: Yo.
3: Wapet lah sih kok tambahannya.
0: Payo.
3: Iya, spesial Bang ya.
0: Untuk siapa?
3: Buat Anggita, salam sayang selalu sehat selalu Bang ya.
0: Amin.
3: Yo, ya, bangun tidur. Bangun tidur, bangunlah dulu nanti ya, sebalik. Iya, buat mamang sehat selalu bareng keluarga mang ya.
0: Amin.
3: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. Ya,
3: semoga apa ya? Hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin.
0: Amin. Ya
3: itu ya mamangku ya.
0: Ayo. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita intip di WhatsApp kita ada siapa? Ada Cik Alma di Depok Dirgahayu RRI ke-81 semoga tambah jaya di udara dan di hati pendengar. Cik Abah sehat juga insya Allah. Alma seneng pedas jawabnya yang sedang-sedang saja. Oke lah. Cik Abah Japin dari Lesti Payo kita siap ke dulu Terima kasih banyak untuk Cik Alma yang sudah berpeluan juga di WhatsApp kita dan kita langsung hadir ke dulu. Tapi sebelumnya kita dengar ke dulu ada informasi berikut ini.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Pak Imam Cepi Jadudulur, di sesi terakhir di Bapak Du, silakan. Halo Bapak Du.
1: Bapak Du, pilih lagu dangdut.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nadia.
1: Hadir.
0: Suka bangun bergoyang.
1: Asik.
0: Asik. lagunya tinggal... Danang Bunga Surgawi, Nela Karisma, Titipan Dangdut, ada Jajak Miharja, Cinta Ditolak Dukun Bertindak, Duo Anggrek, Cikini, Gondang Dia.
1: Nah, yang Nela Karisma tadi beja.
0: Nela Karisma, Pak Ayu, iya. Kita siapkan. Nah, kalau Cik Nadia sendiri, senang gak dengan makanan pedas?
1: Berhubung kami ini dari Barat Sumatera kan?
0: Iya.
1: Memang itu ya,
0: pedas-pedas.
1: Iya, cuman pedasnya tuh yang tidak terlalu lah.
0: Yang secukupnya.
1: Yang di bed-beda tuh yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang kan? Saja, ya.
1: Jangan terlalu kan.
0: Oke lah.
1: Soalnya kalau makan enggak kati rasa pedas tuh udah
0: kati tantangan. Pecah-pecah ya. Aduh yang kurang, cak itu ya.
1: Iya, udah kati tantangan. Tidak bangkit sudah makan.
0: Kati tantangan pecah nak ini ya. Pecana bertanding.
1: Bertanding. Iya.
0: Ayolah.
1: Kalau pedas itu kan
0: ada tarikan nafasnya. Benar nih. Apalagi pas lagi ini ya, singgung muka atau merah ya.
1: Iya. Makan pedas, minumnya banyu banget anget kuku.
0: Nah, pasnya nih tuh langsung keringet ngucur.
1: Iya, kali buka mulut betul ini api nago.
0: Cak film-film jadi.

0: Cik Abad ya, buat tugas deh.
1: Oke.
0: Cik Abad ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Cik Nadia. Si kok lagi nih ya. Halo Bapak Du.
2: Pilih lagu dangdut.
1: Iya, sama siapa nih?
2: Di Sukarami Bergoyang.
1: Sukarami Bergoyang. Melok-melok kala eh.
2: Katanya Sukarami Bergoyang.
1: Bentanglah sama-sama suka ya. Eh.
2: Suka-suka
1: ya. Si kok suka bangun, si kok Sukarami.
2: Sukarami.
1: Okey lah. Jadi ada lagunya.
2: Ada lagu Jaja tadi.
1: Jajak Miharja eh.
2: Iya.
1: Ah, apa iyo, iyo kalau cak
2: kita
1: itu.
2: Ditolak dukun,
1: dukun bertindak. Ngiri mampu di dukun. Ngiri paku.
2: Iya, pokoknya ya dapat tolak.
1: Oke, Cak Adi, kalau Cak Adi dewek seneng makanan pedas dak?
2: Senang juga Cak Abah, tapi tak pedasnya, ada pedas-pedas lain.
1: Pokok-pokoknya ini.
2: Pedasnian.
1: Pokoknya ada rasa pedas lah ya.
2: Iya, ada rasa pedas-pedas sedikit.
1: Yang sodap lah. Secara kita pelembang ini kadang-kadang kalau...
2: Kita pelembang, ngirup ke lah.
1: Ngirup cuko, nah. Mencuko tak pedas, rasa macam mana ya.
2: Iya.
1: Oke lah, Cik Adi ada kirim untuk Wong Limo, silakan.
2: Kirim untuk Wong Limo ya. Ya, untuk Nadia tadi, Hendra Widodo, terus Asmin Asmi.
1: You.
2: Igo itu kan tadi pitung. Terus apa lagi ya? Empat. Spesialis untuk ini mana?
1: Itu siapa?
2: Era tersayang ini.
1: Oke.
2: Pejabat. Terima kasih waktunya. Yo. Sehat selalu pejabat.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Walaupun berselimut asap dan debu.
1: Jonian ya. Amin.
2: Iya. Berselimut asap dan debu. Sehat.
1: Amin. Oke. Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Adi yang ada di Sukarami dan Cik Adi penutup kita untuk kebersamaan kita di Bepadu di kesempatan sore ini ya. Tentunya terima kasih untuk Mang Cik Besi Dulur yang sudah berpartisipasi di Bepadu Pilih Lagu Dangdut di kesempatan hari Kamis 10 September 2026. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa ngasih hiburan tersendiri. Tentunya masih dengan Cik Abas sampai kaget jelang jam 8 malam yo. Daniela Karisma, Titipan Rindu dan juga Jajah Miharja, Cinta Ditolak Dukun Bertindak sebagai penutup di Bepadu.
3: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4, informasi sedekat dari Pro 4. Informasi yang pertama, bau peapi, ialah kuliner khas suku Mandar di Sulawesi Barat yang berarti ikan dimasak. Hidangan ini berupa ikan laut segar berkuah kuning dengan cita rasa asam, pedas, dan gurih. Keunikan bau peapi terletak pada penggunaan asam mangga atau kaloi sebagai pemberi rasa asam, serta bawang mandar sebagai bumbu utama. Proses memasaknya dilakukan secara tradisional menggunakan belanga tanah dan kayu bakar. Biasanya bau peapi disajikan hangat bersama nasi putih atau jepah, makanan pendamping khas Mandar. Hidangan ini populer di berbagai acara adat sebagai simbol kebersamaan masyarakat Mandar. Informasi berikutnya, Lia Bulio, ialah makanan tradisional khas Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, yang mana makanan ini berbahan dasar sagu dan punya beragam isian macam teri, nasi, ikan, atau lemak ayam. Lia Bulio dimasak menggunakan alat tradisional bernama dudongan, teksturnya lembut di bagian tengah dan renyah di bagian tepi. Lia Bulio telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2021, yang mana hidangan ini menjadi bagian penting dari identitas kuliner masyarakat Buol. Masjid Istiqlal ialah Masjid Nasional Indonesia yang terletak di Jakarta Pusat, dan masjid ini dibangun untuk memperingati kemerdekaan dan diresmikan pada tanggal 22 Februari 1978. Pembangunannya diprakarsai Presiden Soekarno dan dirancang arsitek Fritz Silaban. Lokasi masjid dipilih dekat Istana Merdeka dan Gereja Katedral sebagai simbol kerukunan. Masjid Istiqlal berarsitektur modern dengan kubah besar dan menara tinggi. Kini masjid ini terus berkembang, termasuk renovasi besar dan pembangunan terowongan silaturahim. Informasi berikutnya, Rujena ialah upacara adat masyarakat Nualu di Maluku yang menandai peralihan anak laki-laki menuju kedewasaan. Tradisi ini menekankan pentingnya tanggungjawab serta kesiapan pemuda untuk berperan di tengah masyarakat. Upacara ini menjadi simbol bahwa seorang anak laki-laki telah dianggap mampu menjadi pelindung melalui Rujena, dan ia juga dibekali peran dan kewajiban baru sebagai bagian dari masyarakat. Pelaksanaan Rujena bukan sekadar seremonial, melainkan ritual yang penuh makna sosial dan budaya. Tradisi ini mencerminkan nilai kebersamaan serta kesinambungan adat yang dijaga oleh suku Nualu. Itulah tadi Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Demikian Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4.
1: Kita peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Abah, udah, Bah. Gosayo, Bah, naik lagi, Bah.
6: Nah, Abah double lemas dengernya.
5: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
6: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
5: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Bah. Sayuran bakal dinaik ke.
6: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
7: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
6: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
5: Agek dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Mbak.
8: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

adat perkawinan atau yang disebut dengan mabang handa atau burung putih yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Ogan Kombring Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam tradisi midang ini, pengantin akan diarak keliling kampung sambil diiringi musik tradisional seperti tanjidor. Tradisi ini ada konon ceritanya sejak abad ke-17. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, kegiatan midang ini di dalam rangkaian perkawinan sudah mulai langka dan ditinggalkan. Agar budaya midang tidak hilang, ternyata budaya midang ini oleh masyarakat setempat dilaksanakan 3 dan 4 hari setelah hari Lebaran Idul Fitri. Kayu Agung diramaikan oleh muda-mudi dan pengantin yang mengelilingi kota Kayu Agung. Tidak cuma itu saja, warga Kayu Agung yang merantau pun juga ternyata turut berpartisipasi dan ikut dalam acara midang ini. Tradisi midang ini dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, midang begorok. Midang begorok yaitu suatu acara yang diadakan besar-besaran tidak hanya saat pesta pernikahan, tetapi juga hitanan dan juga acara-acara lainnya. Dan yang terakhir, midang bebuke. Midang bebuke adalah untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri, biasanya diadakan di hari ketiga atau keempat setelah Idul Fitri.

Ya Pak Emang Cepice dulur-dulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Bang Cepice dulur-dulur, kagetnya kita akan hadir ke lagu-lagu religi islami menjelang waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Tentunya juga akan ada pengajian Al-Quran yang mana di sore hari ini akan dibaca ke surah As-Saffat ayat 1 sampai dengan 9 bersama Qori Abdullah Gopar SAGMM. Dan tiba waktunya kaki akan masuk waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya di jam 6 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat atau pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sungguh, kau jangan menganggap kecil satu amal baik, sekalipun hanya sekedar menghormat kedatangan kawanmu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim.

dari Hadis Riwayat Muslim, barang siapa menempuh satu jalan demi menimba ilmu pengetahuan agama, pasti Allah membuat mudah baginya jalan menuju sorga.

Ya Pak, emang cepi cedul dulur dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslim dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amalan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin.

kepadaku, orang yang hidup sangat kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, dan ia tahu, hadis riwayat At-Tabrani.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Barang siapa memaafkan saat ia mampu membalas, maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat At-Tabrani.

Rasulullah mengagumi seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

0: Sumatera Selatan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Abah, udah, bah, gosayu, bah, naik lagi, bah.
4: Nah, abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
3: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Bekarang Iwa merupakan upacara adat khas Kecamatan Gandus Kota Palembang, di mana dalam proses upacara ini warga akan bersama-sama menangkap ikan untuk dibawa pulang secara gratis. Bekarang sendiri berarti menangkap, sedangkan iwa berarti ikan. Nantinya, ikan-ikan yang berukuran besar akan dijual oleh pemangku adat, di mana uang hasil penjualan ikan-ikan besar tadi akan dipergunakan untuk kepentingan umum seperti membangun jalan dan jembatan. Bekarang Iwa diadakan setahun sekali di Palembang.

0: aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Sun berdiri secara sah dengan mengoper makanan atau hidangan ke tempat makan acara sedekahan. Maksudnya, dari satu orang ke orang berikutnya. Tujuannya agar makanan cepat sampai ke tempat yang disediakan, dan beban orang yang mengangkat makanan akan lebih ringan. Akan tetapi, ngobeng hanya bisa ditemui di tempat acara sedekahan yang tamunya makan secara hidangan, atau duduk lesehan satu hidangan 8 orang. Sayangnya, adat ini sekarang sedikit sekali yang menggunakannya. Lama-lama adat ini akan hilang, karena masyarakat Palembang asli sendiri lebih cenderung menggunakan prasmanan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ya baik, Bang Cipicek, dulur-dulur, kita ke Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang dengan

0: info sedengar dari Perempat. Informasi yang pertama, bahasa Walikan ialah dialek khas Malang yang terbentuk dengan cara membalik huruf dalam sebuah kata. Awalnya diciptakan pejuang kemerdekaan pada masa agresi militer Belanda sebagai alat komunikasi rahsia. Bahasa ini dipopulerkan oleh pejuang gerilya rakyat kota untuk mengelabui mata-mata musuh. Dengan sistem sederhana, kata-kata dari bahasa Jawa, Indonesia, atau bahkan bahasa asing bisa dibalik agar hanya kawan yang memahaminya. Kini bahasa Walikan menjadi bahasa gaul sekaligus identitas warga Malang. Ia berfungsi sebagai simbol kebanggaan, solidaritas, dan keakraban, terutama di kalangan anak muda. Informasi berikutnya, tahu gimbal ialah makanan khas. Tahu gimbal ialah makanan khas Semarang yang memadukan tahu pong, gimbal udang, lontong, kol, dan toge dalam siraman bumbu kacang. Bumbu ini diperkaya petis udang sehingga rasanya gurih, manis, dan pedas. Hidangan ini memiliki tekstur beragam. Telur sering ditambahkan sebagai pelengkap agar semakin kaya rasa. Sebagai kuliner khas Semarang, tahu gimbal cocok disantap sebagai camilan maupun hidangan utama. Rasanya yang otentik, porsinya yang mengenyangkan, dan harganya terjangkau sehingga digemari banyak orang. Martabak Aceh ialah kuliner khas dengan cita rasa kompleks, memadukan kulit martabak renyah, telur gurih, dan isian daging cincang berbumbu rempah. Perpaduan bawang kunyit, ketumbar, dan lada menghadirkan aroma harum serta rasa yang kuat. Keunikan martabak ini terletak pada kuah kari santan yang diperkaya serai, daun kari, dan kayu manis, disajikan bersama acar bawang dan cabai rawit. Seiring waktu, martabak Aceh menjadi bagian penting dari budaya kuliner setempat. Tidak hanya jadi teman minum kopi, ia juga hadir di berbagai perayaan, melambangkan kebersamaan dan kekayaan tradisi kuliner Aceh. Informasi berikutnya, peruja adalah tradisi wanita di pedalaman Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang dipercaya dapat menguatkan gigi. Tradisi ini dilakukan dengan mengunyah campuran buah pinang, kapur, dan gambir selama beberapa menit. Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah makan oleh wanita yang disebut pajula. Setelahnya mereka melakukan penusut, yaitu membersihkan mulut dengan daun sirih. Selain untuk kesehatan gigi, perujak juga menjadi bagian dari kebiasaan turun-temurun masyarakat Sumbawa. Tradisi ini menunjukkan kearifan lokal dalam menjaga kesehatan dengan cara alami. Demikian Ingat Perempat, informasi sedengar dari Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Mulai line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Demikian Ingat Perempat, informasi sedengar dari Perempat.
1: Laki topeloi, Ingat Perempat, informasi sedengar dari Perempat RRI Palembang. Peh kitopeloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Abah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya, Baya Mace, Bicik Dulur-Dulur, masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kita akan hadir ke sebagai penutup kebersamaan kita di rangkaian Sriwijaya Sore di hari ini, di Kamis 10 September 2026. Kita akan hadirkan irama Batang Hari 9 yang mana KG Cik Abbas tentunya selesai ngawani Macik Picik dulu-dulu sampai KG di jelang jam 8 malamnya. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Dulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Aduh, sebentar lagi telat nih pergi kuliah. Ngebut aja ah.
1: Eh, Gipta, jangan ngebut. Di depan lampu merah tuh.
0: Kita terobos aja dah, karena udah telat.
1: Jangan, bahaya untuk keselamatan kita dan juga bisa merugikan orang lain yang berada di jalan raya.
0: Oh, iya juga ya apa yang kamu bilang. Terima kasih temanku.
2: Patuhilah rambu lalu lintas demi keselamatan kita dan orang lain.

anak-anak Kerihin. Kalau mau merasakan Palembang tempo dulu, mampir ke wilayah Sekana Kerihin. Apa ya Sekana Kerihin? Sekana Kerihin adalah sebuah kawasan objek wisata baru yang dikembangkan di kota Palembang. Di wilayah ini terdapat berbagai macam bangunan tua atau heritage. Nama Sekana Kerihin berarti Sekana Tempo Dulu. Berada di pusat kota dan di samping Sungai Musi, tidak jauh dari Jembatan Ampera. Pemerintah Kota Palembang memastikan akan melakukan pemugaran 6 kawasan objek wisata yang masuk dalam bangunan tua atau heritage di kawasan Sekana Kerihin. Adapun 6 bangunan tua yang akan dipugar dikembalikan fungsinya, yakni Bioskop Rosida atau Rex, Gudang Kopi atau Gedung Opera, Jembatan Sekana, Gedung Thompson, Kantor Hoktong, dan Hotel Pertama di Palembang. Dengan pemugaran ini akan dilakukan perbaikan ikon-ikon kawasan Sekana Serihin ini. Kawasan ini akan diperbaiki dan dipercantik lagi seperti kondisi dulu. Dan perbaikan ini tetap melestarikan gedung sebagai bangunan heritage dan kawasan cagar bangunan yang dapat menjadi destinasi wisata di kota Palembang. Berwisata sambil menikmati suasana kota dengan nuansa tempo dulu menjadi daftar tambahan tujuan wisata kita jika datang ke kota.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo.

0: Siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, Suara Budayo Sumatera Selatan.
1: Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perempat RRI Palembang.

0: Aduh, pusing aku tuh. Entah apa yang merasuki penerbit buku itu, hingga aku harus menyelesaikan naskah dalam waktu semalam. Mereka memintaku untuk menuliskan ulang sebuah legenda. Bukankah sudah banyak legenda yang dibuat oleh penulis-penulis di luar sana? Sepertinya aku harus membuat cerita yang cukup menarik dan jarang diketahui oleh orang banyak. Tapi apa ya? Buku? Buku Silam Pari? Oh, bukankah Silam Pari ini pernah diceritakan oleh nenekku sebelumnya? Oh iya. Aha. Lebih baik aku menuliskan ulang saja legenda ini dengan gaya bahasaku sendiri. Iya benar. Baiklah. Jadi cerita ini dimulai dari...
1: Wahai Dewa Sakti Mantra 7, kali ini aku akan melaksanakan pertapaan yang telah engkau perintahkan. Aku harap engkau dapat mengabulkan permintaanku untuk memiliki keturunan.
0: Baiklah, di sini aku telah menuliskan bahwa raja ini setelah 3 tahun lamanya ia mempunyai 6 orang anak. Dan pastinya setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Bagaimana kalau langsung saja aku buat mereka telah tumbuh dewasa? Dan di antara mereka ada satu orang putri yang sangat cantik.
2: Jeruji anakku, ada apa nak? Sendari tadi ibunda tidak melihatmu bermain dengan saudari-saudarimu yang lainnya.
3: Ibu, kenapa ibu melahirkan Dang Torek begitu cantik? Sementara aku,
2: Jeruji, itu semua sudah menjadi kehendak Sang Dewa Sakti Mantra 7, nak. Ibunda tidak bisa menentukan semua itu.
4: Tetapi ibu, benar apa yang dikatakan oleh Jeruji. Dayang Torek, apa yang sebenarnya membuat wajahmu begitu cantik?
3: Aku pun tak tahu, Ayu. Ini semua sudah kehendak Dewa Sakti Mantra 7. Menurutku, kalau kita berbicara tentang cantik, cantik itu bukan berdasarkan rupa, tapi berdasarkan hati. Jika hatimu bersih dan suci, maka engkau sangat cantik, Ayu. Ayahanda, ibunda, di mana kakak sebubur? Sedari tadi kita tidak melihatnya.
5: Iya, ayahanda, ibunda. Dari tadi kakak sebubur tidak kelihatan. Di mana kakak?
1: Oh, kakakmu sedang latihan memanah di hutan. Oleh karena itu, ia tidak kelihatan dari tadi.
3: Tetapi ayahanda, sepertinya kakak sering sekali latihan memanah. Sedangkan kami hanya belajar dasar-dasar memanah saja.
1: Putri-putriku, dengar. Kakakmu itu sebentar lagi akan menjadi raja dan menggantikan posisi ayahanda. Oleh sebab itu, kakakmu harus sering latihan, ketahanan, dan berperang. Karena kemampuan itu harus dikuasai oleh seorang raja.
2: Betul anakku, seorang putri sudah kodratnya akan menjadi permaisuri seorang raja. Kalian akan mengurus suami dan anak-anak kalian kelak.
6: Perhatian, Pangeran Sebubur memasuki ruangan.
5: Kami baru saja membicarakan kakak.
7: Apa yang sudah kalian bicarakan tentang kakak? Oh, atau jangan-jangan ayahanda telah menceritakan tentang keberangkatan kita ke Cina.
2: Apa? Benarkah itu kakanda? Kenapa kau tidak memberitahuku?
1: Memang benar apa yang dikatakan oleh kakak kalian itu. Ayah dan kakak kalian sebubur akan pergi ke negeri Cina untuk memenuhi undangan Sang Kaisar Cina. Jadi ayah pikir untuk 3 bulan ke depan kita tidak akan bisa bertemu.
4: Tetapi ayahanda, 3 bulan itu cukup lama. Kami pasti sangat merindukan ayah dan juga kakak.
3: Lagi pula Ayahanda, jarak dari sini ke Cina itu sangat jauh. Bagaimana kalau terjadi sesuatu kepada Ayahanda dan kakak?
7: Tenang adikku, mungkin kau lupa bahwa kau mempunyai kakak yang sangat kuat dan hebat. Bahkan kakakmu ini dapat mengalahkan 1000 prajurit. Tenanglah, kakak dapat melindungi diri dan melindungi Ayahanda juga.
2: Semoga kalian selamat di perjalanan.
0: Setauku, di antara mereka berdua ada yang meninggal. Tapi siapa ya? Oh iya, aku tahu sekarang. Iya benar, benar-benar seperti ini.
8: Ibunda! Bunda!
4: Teriji, ada apa?
9: Ayahanda meninggal di perjalanan, Ibunda.
2: Apa? Tidak mungkin.
8: Ibunda.
2: Kakanda! Kakanda! Lalu, bagaimana dengan Sebubur? Apakah dia selamat?
9: Kakak Sebubur selamat. Dan kakak akan segera kembali ke sini.
3: Ini tidak mungkin, Ibu. Aku harus mencari kebenarannya di luar sana, Ibu. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku harus mencari kebenarannya, Ibu.
6: Perhatian! Sultan memasuki ruangan.
10: Putri Ayu Selendang Kuning, aku turut berduka cita atas kematian suamimu. Namun tujuanku datang kemari bukanlah untuk menyampaikan bela sungkawaku, melainkan untuk melamar putri yang kecantikannya telah terdengar sampai ke seluruh penjuru negeri, bahkan di alam dewata, Putri Dayang Tore.
3: Apa? Kau hendak melamarku? Maaf Sultan, aku tidak bisa menerimamu. Aku sedang berduka dan ayahku telah meninggal.
10: Oleh karena itu Tore, aku melamarmu supaya engkau keluar dari rasa duka ini dan menikah denganku. Hidupmu akan jauh lebih bahagia daripada saat ini, Dayang Tore.
3: Apakah kau tidak mendengar apa yang telah aku katakan sebelumnya? Aku tidak akan menerima lamaranmu, Sultan.
10: Dayang Tore, ketahuilah bahwa saya adalah Sultan dan saya tidak menerima segala bentuk penolakan darimu. Apapun alasanmu, mau tak mau kau harus menikah denganku. Prajurit, bawa Dayang Tore ke istana.
3: Tidak, tidak, tidak Sultan. Lepaskan aku Sultan, lepaskan aku. Ibunda,
9: Tore,
3: Ibunda bantu aku.
9: Tore, Tore.
0: Aku sudah membuat tulisan bahwa Dayang Tore diculik oleh Sultan. Lalu, bagaimana cara untuk menyelamatkan Dayang Tore? Oh iya, bukankah ada tokoh pemberani di cerita yang kubuat ini? Iya benar.
6: Perhatian, Pangeran Sebubur memasuki ruangan.
7: Ibunda, maafkan aku karena aku tidak bisa menjaga Ayahanda dengan baik.
4: Sudahlah kakak, ini merupakan takdir.
9: Tapi kak, Tore.
7: Ada apa dengan adikku Dayang Tore?
5: Dayang Tore, Dayang Tore telah diculik oleh Sultan, kak.
7: Lancang sekali Sultan menculik adikku. Ini tidak bisa dibiarkan. Kakak akan mengambil Dayang Tore kembali. Kalian semua jaga ibunda di sini.
2: Kasihan sekali Dayang Tore. Hidupnya tidak bahagia dengan Sultan itu. Sultan itu hanya memanfaatkan saja. Bahkan Dayang Tore mempunyai anak dari Sultan itu. Setelah ia dapatkan apa yang ia inginkan, ia pun mencampakkan Dayang Tore. Memang benar apa kata orang lama, kecantikan hanyalah aib bagi seorang perempuan. Seharusnya orang-orang seperti Dayang Tore itu harus disembunyikan dari orang-orang yang keji seperti Sultan itu.
0: Ini tidak bisa dibiarkan, Sibubur. Kau harus selamatkan adikmu itu. Iya, memang harus seperti itu tugas orang kakak.
11: Hei, Sultan!
12: Jangan bergerak!
11: Lepaskan aku!
10: Lepaskan dia, prajurit. Selamat datang, Sibubur. Oh, atau harus aku panggil dengan sebutan kakak ipar?
11: Tidak usah banyak bicara. Di mana adikku sekarang?
10: Apakah kau tidak mengenali adikmu lagi? Lihatlah itu. Dia adalah Dayang Torek. Dia tampak buruk sekali. Wanita yang tampak begitu susah dan sangat menyedihkan. Aku pun tidak bernafsu lagi dengannya. Tunggu. Jika kau ingin membawa adikmu, silahkan. Tapi kau harus melawanku terlebih dahulu dalam sebuah pertarungan pedang. Dan kedua prajuritku ini tidak akan ikut campur. Jika kau menang, kau boleh membawa adikmu kembali. Tapi jika kau kalah, kau harus melayaniku seumur hidup.
11: Aku terima tantanganmu. Sultan, terimalah seranganku.
13: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
12: Kau tidak bisa
11: melawan. Kau sudah kalah dariku, Sultan. Aku bisa saja membunuhmu saat ini juga. Namun, aku tidak ingin membuat tanganku kotor akibat darahmu itu. Tujuanku kemari hanya ingin membawa adikku kembali. Dayang Torek, ayo kita pulang. Ibunda, Dayang Torek telah kembali.
5: Torek, ibu dan saudari-saudarimu sangat merindukanmu, nak.
3: Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, saudariku. Aku telah pergi di saat ayah telah meninggal. Aku tidak kuasa. Maafkan aku.
5: Tidak perlu menangis, Dayang Torek. Kami di sini untukmu. Kau sekarang berada di tempat yang aman. Tapi, siapa bayi ini, Dayang Torek?
11: Bayi itu adalah anak dari perkawinannya dengan Sultan Pengibu.
5: Apa? Sabubur, urus anak ini sekarang juga. Ibunda tidak mau melihat anak ini ada di sini.
11: Baik, Ibunda. Berikan kepadaku, Dayang Torek.
3: Kakak! Apa yang telah kau lakukan, Kak? Anak itu adalah anakku. Darah dagingku, Kak.
11: Aku tahu apa yang telah aku lakukan, Dayang Torek. Anak itu adalah air bagi keluarga kita. Apa kata rakyat nanti, Dayang Torek? Jika kau masih membela anakmu itu, lebih baik kau pergi dari kerajaan ini.
3: Tapi tidak seperti itu juga, Kak. Kalian semua hanya memikirkan nama baik saja. Tidak ada yang memikirkan hati seorang ibu seperti aku. Lebih baik aku pergi. Kemarikan anakku.
9: Torek! Torek! Torek!
5: Biarkan dia. Dayang Torekku yang malang. Jika aku berada di posisinya, pasti sangat menakutkan. Aku tidak bisa membayangkannya. Tapi ya sudahlah. Bagaimanapun, aku harus menyudahkan naskah ini sekarang juga. Agar atasanku dapat langsung merevisi dan menerbitkannya. Lalu cerita ini akan dibaca oleh masyarakat luas, terutama para pemuda-pemudi Indonesia, agar mereka tahu tentang legenda ini, tentang asal muasal tarian silam pari, dan mereka bisa mengambil nilai dari cerita ini.
14: Kisah legenda kali ini berkisah tentang asal-usul Tarian Silam Pari, adaptasi legenda di Sumatera Selatan, dimainkan oleh Teater Pangeran Ratu SMA Negeri Sumatera Selatan dengan para pemain Fania sebagai penulis, Regina sebagai ratu, Bagus sebagai raja, Lupia sebagai Dayang Torek, Vicky sebagai Pangeran Sebubur, Royhan sebagai Sultan, Anggita, Firna, Melati, dan Rafa sebagai Putri Raja, Dwi dan Hilmi sebagai prajurit. Legenda ini produksi RRI Palembang.
15: Sungguh teganya keluargaku. Mereka telah mengambil nyawa anakku. Akan kubuat diriku dan keluargaku menghilang, sehingga tidak ada lagi keluarga-keluarga seperti itu. Cukup aku yang merasakannya.
16: Perumpan, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bice, dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan edisi malam ini, Kamis tanggal 10 September 2026. Untuk Sriwijaya Malam kali ini berewangan dengan Kolo Celam di sini, dan Manca bice mudah-mudahan sehat selalu ya, senang hati selalu, dan tentunya juga untuk Sriwijaya Malam ini kita bakal sama-sama sampai jalan kaki tuntas di jam 24 malam. Kita sudah awali perjumpaan kita dengan menyimak tadi ada program mini legenda cerita rakyat ya Manca bice ya, yang sudah kita simak sama-sama tadi ada asal usul tari silam pari dari Palembang produksinya. Dan sesaat lagi kita bakal masuk di program Sumsel Berdendang. Yang pengen telepon boleh di 0711-351-656 ya, ataupun juga kage di line telepon yang sama tepat di jam 21 sama dengan tuntas di jam 23. Ini kita bakal ada di Senjang Sekayu sama Koyongawan, dan kage juga bakal ada informasi dan lagu-lagu pengantar istirahat Manca bice yang kami rengek ke juga. Dan yang pasti itulah rangkaian program kita untuk Sriwijaya Malam kali ini dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Kami yang bertugas di malam ini mengucapkan selamat mengikuti.

0: Oke, okay, baik, Manca Bece, dulur-dulur. Dan lagu yang sekarang ini lagu Dakate Urusan. Ini kalau artinya itu dengan bahasa dan juga sering diucapkan kita sehari-hari di Palembang ya. Dakate Urusan itu artinya kita, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin kayak Dakate pikiran itu nah. Apa ya Dakate Urusan tuh nyebutnya? Mungkin sama ya kayak kita tuh acu tak acu mencak-cak idak bae mah itu nah. Masa bodoh bae mah itu nah, dak do mikir ke dampak apa yang kita lakukan, idak mikir ke yang ada di sekitar kita, cak tu namanya cebice ya, wah singgonyo manjang ya. Oke, dan untuk di malam ini di Sumsel Pertendang 27 menit melangkah dari jam 20 malam. Cik Ilham yakin Manca Bece lagi makan malam. Waduh, ini kayaknya belum kemalaman belum ya. Atau bahkan yang belum makan malam, payo begancang Manca Bece kaki asam lambungnya naik, laju dapat cak tidur. Cik Ilham pernah ngalami waktu itu ya. Sebelum tidur tuh terasa kayak kenyang dan juga malas makan. Ketiduran, pas bangun-bangun jam setengah dua atau jam satu malam itu, pedih perut itu nama cewek, jadi dapat cak tidur. Nunggu ke pagi, akhirnya masak mie itu nama cewek ya. Oke, dan supaya tambah apa tuh, tambah berwarna kehangatan Manca Bece di rumah. Ya nak dengar ke lagu kesayangannya boleh. Telepon Cik Ilham di sini di 0711351656 atau juga di line WhatsApp kita di 0897788484. Oke, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan juga makmur. Besok ya tanggal 11 September. Manca Bece jangan lupa monitor di Radio Republik Indonesia dan juga channel YouTube ya, karena kita bakal ada penyulutan obor juga Manca Bece. Besok jam 11 September ya. Oke, jam 11 September, di tanggal 11 September maksudnya. Baik, 351656 kita sapa, ada siapakah? Halo, Sumsel Pertendang.
1: Halo, Sumsel Pertendang, Cik Ilham.
0: Oke, selamat siapa? Waalaikumsalam, Cik Robi.
1: Iya, Cik Ilham.
0: Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Cik Manu kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat ya.
0: Sehat juga ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Berarti makannya lemak ya?
1: Alhamdulillah ya, kalau lemak makan ya.
0: Sehat tuh mahal nih Cik Robi kalau kita pikir ke ya.
1: Oh, paling mahal ya.
0: Kalau lah sudah sono, duit banyak ada ketirti, mak itu nah. Apalagi kita yang gagal, ada ketirti lagi kalau lah sakit, mak itu nah ya. Pokoknya kita berdoa.
1: Baru sehatnya ya.
0: Mak itu ya. Iya, sama Cik Ilham juga. Pokoknya kita doakan galau-galau pendengar kita dimanapun berada, galau-galaunya sehat ya. Amin.
1: Iya, Cik Ilham.
0: Oke, Cik Robi, lagi santai nak lagu apa kita malam ini?
1: Tadi lagu Dakate Urusan, Cik Ilham. Sekarang tak lagu nyenyes, Cik Ilham.
0: Nyenyes, nyenyes, nyenyes, kau nyenyes nian itu ya. Wih, hobinya caknya ya.
1: Iya, Cik Ilham.
0: Oh, musiknya. Iya, iya, iya, iya. Payulah kalau itu kita siap ke Cik Robi ya.
1: Iya,
0: Cik
1: Ilham.
0: Yo, payo.
1: Tapi masuk di acara
0: senjang ya. Oke.
1: Makasih Cik Ilham.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Robi. Yang ada di Ramakasi, lagunya juga sudah kita siapkan di sini ya. Dan di belakang Cik Robi kita coba buka ke lagi. Oh, video yang dibuka ya. Maksudnya angkat teleponnya lagi Manca Bece, ada siapa? Halo Sumsel Pertendang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Cik Adi Pitung ya.
2: Iya.
0: Kemarin datang ya kalau tidak salah.
2: Datang ya.
0: Alhamdulillah. Seru ya, ya gitu ya.
2: Alhamdulillah seru ya.
0: Cuman sayangnya tidak nyanyi kemarin tuh.
2: Iya ya.
0: Tidak berani daftar ya.
2: Dipaksa Cik Rasin.
0: Ayo. Berani. Akhirnya ada perwakilan kita Cik Asmi.
2: Iya.
0: Kemarinnya nyanyi ya.
2: Hendra, Mang Iwan.
0: Oh iya, bertiga dia nyanyi.
2: Iya.
0: Lagi apa, Cik Adi Pitung?
2: Lagi santai,
0: Cik. Oh, lagi santai, baik. Sudah makan?
2: Sudah, Cik.
0: Tinggal istirahat beda ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Lagunya makan apa?
2: Sudah, ngopi sudah.
0: Wah, lengkap ya singgonya ya.
2: Rokok sudah.
0: Wah, itu ya.
2: Tinggal tidur, Cik.
0: Tinggal tidur. Kaget tidurnya nunggu perempat tutup baru tidur ya.
2: Jam 11.
0: Jam 11-an biasanya ya? Oke, Cik Adi lagunya lagu apa kita?
2: Ini Cik
0: Ham, Ya Wah Ya Wah. Oh, Ya Wah Ya Wah Ya Wah itu ya.
2: Bisa lagu itu.
0: Aduh, lagu Palembang. Kita siap ke lagunya Cik Adi. Ponjen.
2: Kita kirim untuk galau-galau dari Ciham ya.
0: Oke. Okay.
2: Semoga sehat galau-galau.
0: Amin.
2: Untuk Ciham sama tugas, semoga saya selalu Ciham.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sudah dua penelpon, kita ke lagu duknya Manca Becak, jangan kemana-mana. GC Ilham bakal balik, terima telepon lagi. Ya masih di 88,4 FM Perumat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Rumah budal dalam masyarakat adat di Sumatera Selatan adalah rumah induk atau rumah asal keluarga yang menjadi pusat kehidupan adat, kekeluargaan, dan musyawarah. Kata budal dimaknai sebagai asal, pokok, atau awal. Jadi rumah budal adalah rumah asal keluarga, tempat bermulanya garis keturunan dan ikatan kekeluargaan. Rumah budal memiliki beberapa fungsi utama seperti tempat berkumpulnya anak cucu dan kerabat, menjadi rumah rujukan saat ada hajatan, musyawarah atau persoalan keluarga, menunjukkan dari mana seseorang berasal, dan menjadi penanda silsilah keluarga. Rumah budal biasanya ditempati atau dijaga oleh tunggu tubang ataupun saudara yang ditunjuk oleh keluarga besar berdasarkan musyawarah keluarga. Rumah budal mengandung nilai-nilai luhur seperti persatuan keluarga, keberlanjutan adat, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Rumah budal sering diibaratkan sebagai tempat pulang walau sejauh apa kaki melangkah. Bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat adat, rumah budal tidak boleh dijual sembarangan, tidak boleh dialihfungsikan tanpa musyawarah, dijaga sebagai warisan nilai, bukan hanya warisan materi. Kesimpulannya, rumah budal adalah rumah asal keluarga besar yang menjadi pusat adat, persaudaraan, dan identitas masyarakat Sumatera Selatan.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Bang Cebicek, dan kita sudah di penghujung perjumpaan untuk Sumsel Berdendang karena saat ini sudah 54 menit melanggar dari jam 20 malam. Tapi tenang Bang Cebicek, karena sekali hari ini kita bakal masih tetap mainkan line telepon di 0711 351656.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Majeng babaso ke Lembang.
3: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
4: Ambilkan
3: dumin
4: dulu
3: beras
4: di
3: jero
4: di dalam
3: pedagangan
4: tempat menyimpan beras.
3: Ambilkan dumin beras di jero pedagangan.

0: Kagengan.
1: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
2: Itulah tadi Majang Babasu Palembang, persembahan Pro 4 R.

0: budak kecil main nekar. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Tunggu Tubang, bagi masyarakat Semende Sumatera Selatan, adalah anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang ditunjuk secara adat untuk menunggu, menjaga, dan mengelola harta pusaka keluarga, terutama rumah adat dan tanah warisan, kebun, sawah, maupun ladang. Kata tunggu berarti menjaga atau menetap, sedangkan tubang dimaknai sebagai harta pokok atau asal. Jadi secara makna, Tunggu Tubang adalah pihak yang menjaga harta asal keluarga. Seorang Tunggu Tubang memiliki tanggung jawab besar, antara lain menjaga rumah induk keluarga agar tetap menjadi tempat berkumpul, mengelola tanah dan kebun warisan untuk kepentingan bersama, menjadi penanggung jawab keluarga besar termasuk membantu saudara kandung, dan menjaga nama baik serta adat istiadat keluarga. Walaupun harta pusaka berada di bawah pengelolaan Tunggu Tubang, harta tersebut bukan milik pribadi, ia hanya pemegang amanat adat. Harta tersebut tidak boleh dijual sembarangan ataupun digadaikan tanpa musyawarah keluarga. Semua keputusan harus memiliki kesepakatan keluarga besar. Adat Tunggu Tubang menunjukkan bahwa masyarakat Semende memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan dan juga menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, keadilan, dan kebersamaan. Nilai filosofis dari Tunggu Tubang adalah keberlanjutan keluarga, persatuan saudara, dan juga amanah dan pengabdian, bukan kekuasaan. Singkatnya, Tunggu Tubang bukan soal siapa yang paling berhak, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab menurut adat Semende Sumatera Selatan.
4: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Ayo, kuyang kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus. FM 88,4 MHz, Perempat RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
6: Nah, jangan lali. Dengoklah terus FM 82,4 MHz, radionya, uang kita.

0: Kota Palembang, Sumatera Selatan. Marilah kita bersatu padu.
1: Oke, Koyong Kope. Balik lagi di Senjang Sekayu sama Koyong Awan di malam Ika. Mamane kabar Koyong Kope, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat itu mahal, cek kata Koyong tadi ya. Di malam Ika Senjang Sekayu edisi Kamis tanggal 10 September 2026. Nggak terasa besok di tanggal 11 September. Ayo Koyong Kope tau gak? 11 September itu apa? 11 September itu hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Nah, Kak Koyong Kope, kalau kita nyingok dari sejarahnya, Radio Republik Indonesia ditegakkan pada tanggal 11 September tahun 1945 oleh para tokoh dari 8 stasiun radio bekas Hoso Kyoku, Jepang. Dan pertemuan darurat 8 perwakilan stasiun radio berkumpul di gedung Red Van Inji yang ada di Penjambon, Jakarta pada tanggal 11 September 1945 itu tadi Koyong Kope ya. Dan tokoh utamanya ada Dr. Abdul Rahman Saleh yang memimpin delegasi dan juga diangkat sebagai kepala Radio Republik Indonesia yang pertama. Dan delegasi ke pemerintah mereka ini menyampaikan ke resolusi supaya RRI menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan juga rakyat. Dan kemudian Koyong Kope, penyebaran berita proklamasi tentu RRI menyebar luaske berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru negeri dan juga dunia. Dan juga media alat pemersatu dan juga pembangkit semangat rakyat pada masa revolusi fisik. Dan slogan legendaris ini adanya semboyan sekali di udara tetap di udara. Wah, celam bangga ya. Koyong Awan bangga dengan semangatnya itu tadi, sekali di udara tetap di udara. Jadi kapanpun akan selalu menjadi apa ya, untuk menyampaikan informasi yang aktual, akurat dan juga sebagai media hiburan untuk Koyong Kope gale-gale sama cak kita di malam Ika di Prompat FM Palembang, Radio Republik Indonesia tentunya Koyong Kope. Dan ngomong ke soal radio, kalau kita flashback lagi di zaman-zaman dulu Koyong Kope di dusun tuh, di mana radio Kak memang menjadi siko-sikonya hiburan pada saat itu Koyong Kope ya. Kalau malam nah singgonya di telinga Kak lah name narok ke radio yang peta tuh nah, yang pacak dipikul di bahu tuh nah Koyong Kope. Kalau dulu tuh radio tuh pakai baterai yang besok tuh gerondang tuh nah Koyong Kope pacak itu. Tapi Mika lah sudah teknologi yang begitu sangat canggih. Yang Koyong Kope tahu juga selain di radio langsung di channel Gelombang FM, ini Koyong Kope juga pacak menikmati radio melalui digital. Yalah ada aplikasi RRI Digital. Jadi Koyong Kope ada di bucut dunia manapun pacak mengakses program yang ada di Prompat FM Palembang. Wih bangga ya kita. Koyong Kope malam ini di Senjang Sky Koyong Awan ngajak Koyong Kope ngomong ke soal kapan Koyong Kope pertama kali nengok radio dan kapan Koyong Kope pertama kali nengok ke Prompat FM Palembang atau RRI Palembang Koyong Kope ya. Oke okay, dan tanpa berlama-lama coba kita sapa dulu ada siapa. Senjang Sky.
2: Senjang Sky, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kope Sisi. Iyo. Oh boleh lah, Kope Sisi ya, semangat nih ya malam ini Kak Pe. Apa ucapannya untuk RRI yang gesek ulang tahun Pe?
2: Ya semoga jaya terus di udara acara-acaranya. Yuk kangen sama acara-acara yang dulu kalau perempuan.
1: Yang mana kalau dulu tuh acara yang dulu ada sekarang gak suai lagi?
2: Dulu kan pagi-pagi itu ngangkat telepon acara ulang tahun lagu-lagu daerah.
1: Oh ada dulu. Ya dulu ya, tahun berapa itu Pe?
2: Apa ya 2000 ya aku masih sekolah itu.
1: Oh itu
2: 2015-2014
1: udah lama Pe, 10 tahun yang lalu Pe. Jadi acara waktu itu tuh pagi-pagi ngangkat telepon untuk ngucapkan yang ulang tahun PM itu Pe.
2: Iya jam 12 nya ada juga ngangkat telepon lagi ya
1: itu
2: lagu-lagu daerah
1: di Perempat juga.
2: Iya di Perempat.
1: Oh boleh lah aku sampai ingat Pe.
2: Ingat
1: tuh. Kalau Kope Sisi dewek pertama kali nengok radio atau nengok Prompat atau RRI Palembang itu sejak kapan Pe?
2: Kalau dengar radionya itu dari kecil itu waktu pas 4 kelas 5 SD lah.
1: Oh lah kenal radio.
2: Iya.
1: Terus kalau ketemu atau nengok ke RRI itu sejak kapan?
2: kecil.
1: Oh, masih kecil pula. Pokoknya zaman kecil itu banyak kenangan tentang radio, Pe. Ya. Oke, sampai Maika tentunya ada Koyong Awan.
2: Punya penyiar favorit.
1: Wah, oh, bolehlah. Kapan?
2: Dari dulu.
1: Coba Kopi Sisi masih ingat enggak penyiar senior Koyong Awan zaman-zaman dulu yang Kopi Sisi ingat? Yang ya, katanya tadi.
2: Ingat itu Ceria.
1: Ceria masih ada di belakang. Ceria ada di tugas di pengelola Pe, di kantor
2: ya,
1: belakang.
2: Ceria, ya.
1: Sama siapa lagi tuh?
2: Kali ikut acara itu sama beliau dulu.
1: Oh, sama yang Cek Ria, Kopi Ria ya.
2: Sama ini almarhum COT juga.
1: Nah, Koyong OT, kita doakan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, Pe. Sama siapa lagi tuh, Pe?
2: Banyak sih acara-acara yang kangen ini, serumpet ini, lagu-lagu daerah itu lah. Kalau dulu kan full lagu-lagu daerah kan.
1: Full ya. Fullnya Cek mana, Pe, tadi? Full mah itu, Pe.
2: Iya.
1: Sampai
2: lagu ini ya, Bu. Kan sekarang ini banyak perubahan di acara-acara perempat kan.
1: Itu.
2: Daerahnya tuh kalau bisa di karaoke tuh
1: ditimbulkan lagi. Oh iya, iya, iya, jangan dihilangkan, Pe.
2: Iya,
1: itu menjadi ciri khasnya.
2: Nyanyi lagu daerah dulu.
1: Iya. Petanglah petang kemana aku. Kan disitulah tempat kita nyanyi lagu daerahnya, Pe.
2: Apa lagu-lagu daerah kan dari perempat ini.
1: Oh, Maito, wih luar biasa. Payahlah kalau Maito, Pe. Kopi Sisi, nah lagu Sekayu, lagu apa ya, Malamika?
2: Ini lagunya Senjang.
1: Senjang?
2: Iya.
1: Tapi di penghujung ada apa, Pe? Soalnya lagunya panjang nih, Maito, nah.
2: Iya,
1: ada apa-apa. Payahlah kalau Maito, nah. Kirim salamnya untuk siapa, Pe?
2: Salamnya buat galau-galau, ya. Siapanya selamat malam, nih. Lanyo, Koyong Awan, terima kasih.
1: Oke. Waalaikumsalam Kopi Sisi, terima kasih. Wah luar biasa Kopi Sisi, sejak dia zaman SD itu sudem nengoke radio dan juga sudem apa ya monitor di POM 4 juga kan Kopi.
3: Di Kota Palembang.
1: Kalau Koyong Awan pribadi yang Koyong Awan ingat itu kenal radio mungkin Koyong Awan di kelas 2 SMP kalau tidak salah Koyong Kopi ya. Jadi dulu kan kami tidak suai radio, jadi galak minjam radio tetangga. Pokoknya kalau nama disebut ke di radio tit itu radio swasta sebelah ya. Senang bukan main Koyong Awan tuh. Apa namanya itu karena nama kita disebut ke oleh penyiarnya Koyong Kopi. Apalagi pada saat lagu diputar ke direngek ke. Tidak taunya alhamdulillah mungkin jalan Tuhan tuh memang menonton Koyong Awan. Akhirnya Koyong Awan duduk di kursi situ. Yang awalnya cuma nengok ke dan senang nia pas nama Koyong Awan disebut ke di udara karena kawan-kawan sekolah itu kan hobi waktu itu ngirim-ngirim ke atensi atau kirim salam itu nang Koyong Kopi. Dan alhamdulillah berkat Koyong Awan pengen belajar, berkat Koyong Awan yakin, dan akhirnya Koyong Awan yang macek ke atensi Wang untuk nyebutkan nama Wang di radio itu tadi. Melompatlah ke radio dangdut, melompat lagi ke radio pop, akhirnya sampailah Koyong Awan di kursi POM 4 FM Palembang. Wah, singgonya ya. Oke, di belakangnya Kopi Sisi kita coba sapa kembali ada siapa. Halo Senjang Sekayu.
4: Halo, assalamualaikum Cik Ilham yang ganteng.
1: Wah, itu ya. Apalah ketemu ngomong kayak kau yang Ilham ganteng.
4: Suaranya suara ganteng
1: nih. Wah, itu ya. Bolehlah. Kopi Eli.
4: Oh.
1: Kalau Kopi Eli dewek kenal radio sejak kapan atau ngeker radio sejak kapan?
4: Lama, Cik, dari umur 10 tahun mungkin lah denger radio.
1: Wah, iya. Siapa pertama kali mutar ke radio di rumah?
4: Kakak, Cik.
1: Kakakku
4: kan melok denger.
1: Oke, okay. Terus?
4: Terus 2003 itu ya.
1: Mm-hmm.
4: 2005-2006 mulai denger dewek, Cik.
1: Itu. Kalau kenal RRI sejak kapan?
4: RRI mungkin 2006-2007.
1: Oh, udah lama juga, Pe, ya.
4: Iya, tapi dulu tuh betanya di Pro Duo, Cek.
1: Oh, dulunya awalnya di situ enggak apa-apa sama-sama RRI ya.
4: Rara itu, Cek, yang sekarang sudah jadi kepala stasiun.
1: Itu ya? Ibu
4: aku
1: ini gitu.
4: Kepikiran lo suara Mbak Rara itu Rahma Juwita itu kan.
1: Oh, iya benar. Ibu iya, Capsta kita dulu juga penyiar. Iya. Oh, jadi masih ingat ya Gopi Eli dulu ya?
4: Ingat banget, Cek. Jadi pengen ngulang
1: ya, Kak. Wah. Kalau nama-nama penyiar zaman dulu paham, Pe, atau masih enggak?
4: Kalau dulu ada di Seperempat itu Cek Linda. Terus Cek Ote almarhum
1: ya. Ya.
4: Siapa lagi itu, Cek Ela kalau enggak salah ada kan
1: di Seperempat. Bu Ela, kalau Koyongawan manggilnya Bu Ela, ada di belakang masih.
4: Oh iya, ada Cek Ria juga agak baru itu kan.
1: Ada Kope Noni.
4: Ya itu Pro 1, Cek.
1: Pro 1 ya dulu tuh ya. Ah,
4: Pro 1, Pro 2 tuh banyak aku yang hafal.
1: Kope Lisa.
4: Iya, Cek Li. Iya, ingat enggak lah, Cek? Cek Yul lagi ingat, Cek.
1: Cek Yulnya tuh enggak baca surat itu, Pak ya.
4: Kan lagi malam-malam seneng kan dengerin.
1: Jauh-jauh nih yang ngirimnya tuh kan.
4: Kan lagi, Cek, dari Lampung, dari Sungsang, dari mana-mana itu kalau.
1: Jadi pokoknya radio tuh jadi sahabat nih kan, Pak ya, dari dulu, Pak.
4: Iya, teman tedo, Cek.
1: Iya, jadi kalau nah, lagi rongsing
4: radio dalam kamar.
1: Lagi rongsing denger kayak radio, denger kayak musik kesayangan. Jadi ini lagi
4: pening, lagi buntu kan.
1: Oh, itu ya. Lagi buntu pun kita hilang buntunya langsung, Pe.
4: Bukan lagi, langsung bolong deh, Cek.
1: Bukannya tambah rumpak tuh dap ya. Karena lagu dapat membuat mood kita tuh jadi bagus lagi, Cek Tunang Kopi.
4: Itulah lagu-lagu kesenangan kita, senangnya rasanya.
1: Oke, dan akhirnya adanya Koyongawan, kawan-kawan lainnya juga.
4: Ada Koyongawan, ada Cek Gayat.
1: Menambah warna, Pe, ya, di Perempat tentunya.
4: Iya, dulu Cek Gayat tuh di Pro 2 loh, Cek.
1: Oh, awalnya?
4: Namanya Mbak Lydia.
1: Oh, pakai Mbak ya.
4: Iya dong.
1: Karena aduh, memang di situ anak muda.
4: Ya banget.
1: Indonesia banget, mah itu kan.
4: Bukan.
1: Bukan.
4: Dulu tuh ini dia.
1: Indies apa band. Lagu band-band indie.
4: Pagi-pagi tuh santun selamat ulang tahun.
1: Oh iya iya iya iya ya. Dulu tuh Pe.
4: Kalau masuk harus ngomong happy birthday to you.
1: Jadi kalau dihitung-hitung, Kope Eli nengok ke radio dari tahun 2007, ikalah tahun 2026, artinya sudah
4: 18 tahunan kurang lebih.
1: Iya, apa? Benar-benar. 18 sampai 19 menuju, Pe. Oke, bolehlah. Bangsa ada piala, dapat Kope ke piala.
4: Dengan RRI.
1: Nah, besok kan RRI ulang tahun tuh, Pe, tanggal 11 September. Apa itu yang pengen diucap ke untuk radio kesayangannya?
4: Selamat ulang tahun, semoga RR ini jadi sahabat sampai mati pokoknya.
1: Amin.
4: Iya, penyertiannya juga semoga sehat-sehat galau, baik yang lah jadi pensiun yang belum, pokoknya sehat-sehat galau.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Iya.
1: Terus?
4: Harapan kami semoga program hiburnya ditambah lagi, Cek.
1: Oke, siap,
4: apalagi ada Koyongawan kan.
1: Oh, bukan lagi ya Singgo Kate ya. Lagunya lagu apa, Pe? Kayak itu putus telepon lagunya belum request.
4: Baliklah sayang.
1: Baliklah sayang. Payola kalau mau itu kita siapin lagunya, Pe ya.
4: Kirain untuk galau-galau.
1: Oh iya boleh.
4: Selamat malam, selamat mendengarkan Cek Iroh Pe Koyongawan yang.
1: Oke, Pe.
4: Oke, itu baik,
1: Cek. Yo.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kope Eli yang ada di Gandos. Terima kasih teleponnya, lagunya juga sudah kita siapkan di Sika. Baliklah sayang. Kalau Kope Eli 2007 awal pertama kali ngoke RRI Palembang. Maiton aku Kope sampai Ibu Kevsta kita pun dia masih ingat waktu di siaran Pro 2 dulu katanya tadi. Payo, di belakangnya kita sambut kembali ada siapa? Halo Senjang Skayu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kopi Ita.
5: Iya, Koyongawan.
1: Apa kabar?
5: Alhamdulillah.
1: Pokoknya kalau Kopi Ita yang masuk RR Koyongawan jadi bagus ya. Apa kabar? Alhamdulillah.
5: Pagar.
1: Pagar. Alah pacap ya.
5: Pacap dah itu.
1: Pagar ruyung. Makan oloan jadi Koyongawannya. Oh jangan Pe tahu emak itu aman lah pocok jam 12. Belare Koyongawan lo kak. Apalagi malam Jumat kan. Balik ke topik kita Pe. Gesok kan RRI ulang tahun di tanggal 11 September 81 tahun. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk tema kita di tahun ini Kopi Ita ya. Kalau Kopi Ita dewe, pertama kali nengok ke radio itu sejak kapan Pe?
5: Aku dari bayi
1: nengok radio. Wah, mama nenian itu dah. Segok, aku nak mikirnya itu. Maksudnya itu dari kecil di rumah tuh lah sering ngerengek ke radio pe. Iya,
5: radionya sesak.
1: Singgonya.
5: Singgo masih ada radio dah.
1: 10 rumah terdengar mah itu nah. Di rumah kopi itaman apa nyetel ke radionya pe.
5: Tidak hoi.
1: Tapi kalau pagi-pagi, kalau pagi-pagi memang banyak yang nyetel radio besar-besar pe. Malah lah sudem jadi iyo ciri khas dan juga kebiasaan wong kita pe.
5: Apalagi yang radio swasta itu ya. Yang musiknya
1: Iko yang ngawan kan dulu di situ. Tahu enggak Kopita kau yang ngawan dulu di situ? Enggak tahu ya Kopita kau yang ngawan pernah di situ?
5: Yo enggak tahu. Oleh karena dulu kan namanya boleh sebutkan namanya?
1: Nama siapa?
5: Bang Edi.
1: Ah. Sebutkanlah namanya Koyongawan, tahu dianya. Singgonya melebaran Koyongawan kak lagi teleponnya. Wah kenangan nian itu singgonya ya. Itu yang membentuk Koyongawan menjadi benar-benar siap itu nah untuk mengudara. Wow bahasanya. Kalau
5: dulu masih pakai kartu itu kan.
1: Tapi Koyongawan tidak ketemu pakai kartu atensi itu belum ketemu. Cuman tahu ceritanya baik.
5: Ya lah sudah itu SMS.
1: Naik SMS. Maika lah di WhatsApp pula ya, Pe.
5: Iya. Aku 2008 mulai monitor radio Bromkat ini.
1: 2008, waduh lumayan cukup lama juga itu, sekitar 15 tahunan, Pe.
5: Iya, tapi tidak aktif nian, kadang kan enggak ditinggal-tinggal kan.
1: Oke, mulai aktifnya nih tuh sejak kapan tuh? Sampai akhirnya nih puncak kita malam, Mika.
5: Aktifnya ini
1: 2023. Oh itu kenapa ya akhirnya pacar aktif nengok ke perempat? Masih malam mau kan?
5: Ini kesepian.
1: Wah, cak lagu pe, lagu kesepian nah, ada pe. Kan,
5: ngurus uang tua.
1: Nah,
5: uang tua nanti lagi apa lah ya?
1: Oke, jadi nah, akhirnya hiburan.
5: Buka radio lah. Akhirnya ada minat ikut. Online.
1: Oke, bergabung, Pe.
5: Iya, bergabung.
1: Coba penyiar kita di Prompat yang senior Koyongawan siapa bayang kopi apa?
5: Itu seniornya tuh yang apa yang di UT itu?
1: Koyongote almarhum.
5: Almarhum,
1: siapa lagi tuh?
5: Hotman namanya.
1: Hotman, dipanggil Bang UT.
5: Bang UT.
1: Nama sapaan sayangnya itu, Pe. Nama sapaan dekat.
5: Si Noni kan.
1: Heeh, kopi Noni.
5: Noni juga
1: Cik Iyul ya Kopi Iyul. Kopi Iyul tuh di Pro 1 atau Pro 4? Pro 1 dah
5: Kopi Iyul. Di Pro 1.
1: Kopi Ella atau Bu Ella ada di belakang.
5: Lalu ini nih dulu Pro Dangdut nih dulu di Pro 1.
1: Benar. Mereka jadi berpadu. Berganti ke Pro 4
5: kan? Banyak lah hiburan-hiburan.
1: Banyak lah pokoknya Fe. Ada dulu tuh Koyong Nur Salam Napis. Ada pula Koyong Denny Kusniawan. Ya kan? Di perempat kan? Iya. Yang Koyong Awan ketemu ada Kopi Ria pula. Ada siapa lagi tuh?
5: Kalau dulu Kopi Ria tuh bawa ke acara Anjang Sana Bahagia.
1: Sama ini Plesiran.
5: Yo, di ini di perempat.
1: Benar, rekamannya masih ada, Pe.
5: Terima telepon juga dia pagi-pagi kan.
1: Rami.
5: Dulu
1: Pe. Oke, sampai akhirnya di Koyongawan dan kawan-kawan lainnya juga menurut Kopi akan semakin tambah ngejek warna juga Pe.
5: Alhamdulillah. Kata Pri bahasa tuh pepatah kan. Hilang satu tumbuh seribu.
1: Ah itu Pe. Jadi ada regenerasinya. Oke. Kalau Kopi Ita dewek
5: kan dewek zaman. Zaman dulu kan beda dengan sekarang. Alur lah.
1: Ngalur dah, Fe. Tapi kalau Kopi Ita nengok ke radio itu pas kapan, Teh? Pas sudah masak atau sambil aktivitas di rumah itu?
5: Sambil ini sambil aktivitas di rumah. Ngelap.
1: Termasuk yang selalu di style tuh perempat ya?
5: Iya, perempat.
1: Oh, boleh lah.
5: Lagu daerah.
1: Baju kurung berkancing tiga, itu kan? Lagu-lagu daerah tuh bagus-bagus ya buat kita itu terkenang dengan umak bak kadang tuh mah itu kan dusun kita.
5: Ada lagi yang lagu yang yang hebung ya.
1: Hebung gua.
5: Yang hebung.
1: Ami yang hebung, ada tuh.
5: Hebung tua.
1: Ada sih kok lagi pacala Tuhan pacala Uma marakan kalau ada. Itu lagunya kok Tengkuit Bengko.
5: Iya,
1: beda. Yang Hebong tuh lagu dia pule.
5: Ada di Biskota segala.
1: Itu ya. Oh pokoknya Koyo Ngawan. Kopi dan nanya lagu daerah apa yang pertama kali Koyo Ngawan hafal?
5: Lagunya kan.
1: Heeh. Yuk
5: Naila.
1: Benar boleh lagi jawabannya ya. Tapi setelah di perempat Koyo Ngawan mulai banyak hafal. Kayak Tengkuit Bengko sudah di luar kepala hafalnya.
5: Iya.
1: Sama lagu apa lagi tuh? Yang getang nih. Cuko dak becuko tetap ya.
5: Ini baru yang
1: cuko dak becuko. Lagu baru Mbak, lagu anyar. Kalau zaman dulu tuh lagu petang-petang. Ada sekolah gitu Pe ke bile bile. Ah itu lagu lama kan.
5: Sekolah dulu lagu itu lah kalau lagu daerah.
1: Kalau lagu Sekayu yang dari dulu Koyo Ngawan tahu tuh yang Serasan Sekate.
5: Serasan Sekate.
1: Itu lagu lamanya Pe kalau di Sekayu Pe itu Pe.
5: Yo lagu lama-lama tuh.
1: Nggak perasan ku ngate Mbak itu nah. Alang gak ada lemaknya ya. Berasa denyu uang dak dikate boleh. Nah itu pe. Jadi aman di dusun tuh nengok radio itu apalagi tengah malam kayak wah singgonya pe hiburan nih yang terkadang.
5: Iyo.
1: Lom pacak tido aman program lom habis.
5: Menghirup udara malam.
1: Wah itu yang ke dihirupnya pe ya. Mecah ini laju cak kopi diseruput dihirup. Cuke kalau dihirup.
5: Radio yang kecil mah kota sabun nih.
1: Ini uang nyebutnya Walkman. Iko yang awan dulu ada Walkman itu kemana lah ya banyak sejarahnya Walkman itu. Iko yang awan dulu nengok ke Walkman tuh kopi Lisa sampai kopi Nadia ingat nih dalam pikiran sampai Maika.
5: Apa?
1: Kopi Lisa sampai kopi Nadia. Nadia.
5: Oh iya.
1: Yang di Pro 1 kan mereka dulu tuh kan. Akhirnya Nadia. Jadi rekan. Akhirnya jadi ini satu tempat siaran Maika nopi kopi.
5: Ada di situ siapa Rewang itu apa Mbak Sumi, Sumi ya Mbak?
1: Suni, barusan pensiun Pe, beberapa hari yang lalu. Bulan nikah lah pensiunnya.
5: Baru ya?
1: Baru.
5: Kalau yang anu ini kan Cak Manghen kan? Yang lah pensiun itu kan?
1: Oh banyak lah sudah pensiun.
5: Mang Deni. Kalau Manghen waktu itu baru-baru ini tadi ke ini RRI dia.
1: Manghen tuh penyiar?
5: Iya, Manghen penyiar.
1: Perempat?
5: Lompat.
1: Oh itu ya.
5: Siapa nama itu? Surya apa dia?
1: Abah Surya.
5: Bukan. Abah Surya yang pagi tadi. Oh, itu sore tadi.
1: Oh iya petang tadi. Ini Nur Salam Nafis.
5: Hah?
1: Nur Salam Nafis.
5: Bukan dia tadi Surya-Surinya nyo. Panggil Bang Hen.
1: Bang En gak nyebutnya tuh?
5: Iya.
1: Bang En.
5: Bang Hen.
1: Oh beda ya? Oh, enggak tahu aku yang ngawan enggak ingat gitu coba aku yang ngawan nanya kan.
5: Duluan dia dari Bang Deni.
1: Oh, my itu.
5: Oh, itu.
1: Yang baru-baru inilah. Sebelum Koyong Deni tadi.
5: Iya, sebelum Koyong Deni.
1: Iya, Jelala itu Koyong N. Namanya Nur Salam Nafis, Koyong Nur Salam Nafis, tapi dipanggilnya Bang N.
5: Kalilah, pokoknya tahunnya dengan Mang Hen.
1: Lo sedang pensiun itu tahun berapa ya kalau kita ingatnya? 2023 kalau nggak salah. 2023.
5: Iya, mungkin lah.
1: Kalau Koyong Deni 2024 penghujung menjelang 2025 yang Koyong Awan tahu. Nah itu Pe, oke lah kalau cek itu Pe.
5: Lah itu Mang Kang Deni.
1: Kang Deni. Kang Deni itu orang Sunda, tapi tugas di Palembang.
5: Tapi bininya masih mendol tadi.
1: Emang itu ya, namanya jodoh pe. Dengeruan ke dari mana kalau jodoh lah datang, nak uang ini pe, pasti jodoh tuh lah pe ya.
5: Iya,
1: kayak jodoh, tak usah dicari-cari, emang itu ya. Tapi dituntut juga tetap.
5: Biarlah ada jodoh, emang udah nak tunggu yang tua.
1: Lagunya lagu APP. Gak kau yang awal laju di telepon Monteros oleh Kopi Ita. Lagunya apa nih Pe?
5: Perasan sekate Pe.
1: Oh, gak perasan ku ngate. Ayolah. Kalau memang itu kita siap ke Pe ya. Salamnya untuk siapa, Pe?
5: Gerasan Lebekatebe.
1: Silakan, salamnya untuk siapa?
5: Serak-serak
1: becek, Pe, ya?
5: Oleh asap ini.
1: Oh, itu. Payo. Salamnya, Pe.
5: Salamnya untuk ngalo-ngalo, Pe, layung. Tanpa terus lali.
1: Oke. Okay.
5: Ya, ucapannya untuk tadi, ya. RRI, Jaya selalu di udara.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Untuk penyiar-penyiarnya semoga semakin profesional.
1: Amin.
5: Pokoknya setiap manusia itu pasti ada kekurangan dan kelebihan.
1: Ah, itu Pe. Yo. Oke.
5: Itu bayangnya. Selamat beraktivitas. Pokoknya doa yang terbaik.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Yo.
1: Waalaikumsalam Kopi Ita yang ada di Sungai Lais. Lumayan cukup lama juga awal kali nengok ke RRI itu di tahun 2008 katanya nengok Kopi, ya. Oke, dan si Kopi nelpon lagi sebelum kita ke lagu, kita sapa di belakangnya Kopi Ita. Ada siapa? Halo, Senyang Sekayu. Yo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Ngapain bergema malam Ika teleponnya?
6: Dah
1: ada. Cek 1 2 3. Nah, lagak ringki mat. Awalah ringki kak.
6: Ringki ni.
1: Mau mana kabar malam Ika?
6: Oh, lagi nengongah. Bercawa itu.
1: Joko belecek aman kita sekayu tu.
6: Belecek.
1: Bukan belecek, behoja.
6: Behoja.
1: Jalan kan behoja kan?
6: Bercawa behoja.
1: Dem nama nengi belecek tu kakinya mulung. Itu dah ini nego wang tua dulu.
6: Tidak tahu ini belecek.
1: Jangan nemani dia agak besakat.
6: Besakat
1: Belecek itu main-main kan?
6: Tahu.
1: Bercanda man bahasa kita itu belecek itu kan. Kalau kau yang dewek pertama kali nengok ke RRI tahun berapa yung?
6: Kalau nengok radio ini yung dari kecil yung.
1: Oh, dari kecil di dosen
6: dari
1: tuh?
6: Dari SD kan.
1: Kalau zaman dulu, dulu cuman
6: dulu mana ada radio tuh ay. Lagi ini nih ya dulu kan ada namanya Radio Cawang apa?
1: Radio Cawang di Sekayu.
6: Jadi,
1: itu
6: belum ini zaman radio itu nunggu apa nih apa lagi dulu kan ada nama apa dia ini apa nak puas belah puas itu kan ada pengajian ada ceramah dulu
1: di radio itu
6: nunggu nih atau bukan apa buke kan
1: pokoknya zaman radio itu belum azan belum yonge cah itu ya
6: malam boleh banyak hiburan kan.
1: Itulah FM atau masih AM yung?
6: Masih SW.
1: Oh, masih SU di bawah AM itu yung ya?
6: Iya.
1: SW lah lama ini ya itu namanya.
6: SW1, SW2, SW3.
1: Tahun berapa lah itu yung kalau diingat-ingat SW itu? Tahun
6: 70-an lebih.
1: Lah lamanya ya.
6: 70-an. Nah, teman-teman ini kan tergusur lain itu ada keluar tip kak kan?
1: Tip kaset.
6: Kaset.
1: Uang banyak nengok itu.
6: Jadi ini untuk hiburan.
1: Jadi lumayan cukup lama ya.
6: Dari tip itu kaset ini terus balik-balik ke CD kan? Ya karaoke itu jadi tembang kalah saya ini tapi masih nengok terus radio.
1: Masih.
6: Tapi tidak aktif, tidak aktif.
1: Karena lah banyak nengok kaset tadi kan.
6: Tahu nengok kaset tadi. Nah, kalau yang ini, yang aktif ini lah baru berapa tahun ini lah baru yung.
1: Nengok ke perempat yung ya?
6: Ya perempat, kelas satu, Terwija.
1: Pindah-pindah yung ya? Oke.
6: Depan aku yung lami.
1: Pernah boleh?
6: Pernah boleh.
1: Oh.
6: Aku gak dulu situ yung. Di mana di Temon City itu.
1: Temon? Jangan kemano-mano. Mantap, bay. Cek itu lagunya sampai apa, kok?
6: Tahu, di Temon.
1: Lama, kok, ngawan siaran di situ. Di situ banyak alumninya tuh wang-wang pelawak Palembang, yung. Di radio dulu, tuh.
6: Banyak yang Palembang, itu.
1: Ada Yai Najib. Ada juga Koyong Daus. Kopi Mila. Cek Daus segala macam tuh siaran situ galek dulu. Koyongawan masuk situ pula, main itu nah. Dulu sambil kuliah Koyongawan siaran di situ.
6: Tahun berapa ya? Tahun 80-an.
1: Alam kelamanya dah. Koyongawan siaran di tersebut namanya. Koyong siaran di radio itu tahun 2013.
6: Ramai-ramai ini nih.
1: Sampai
6: aku dari dari tahun 80-an jung situ.
1: Radio itu tadi.
6: Oleh para uman nenek aku situ.
1: Jalan Temon. Dekat wali kota itu kan, kantor wali kota itu. Oh, di situ.
6: Di situ. Aku ke dalamnya dikin di depan rek jurang itu kan.
1: Oh, di situ. Jalan Merdeka.
6: Iya. Nah, di situ kan masih balak ngopo 80. Aku kan dari tahun 88-an.
1: Penengo yang sampai Maika gelap masuk di Koyongawan. Dari pertama kali Koyongawan siaran itu Koyong Yasin. Same Ika ada suai lagi tapi uangnya. Siapa namanya? Kopi Anita Wulandari. Ada suai lagi Kopi Anita kemana?
6: Udah tau lah kemana Kopi
1: Anita. Dua uang itu singgonya Anto Radio nih singgo ya. Selalu hadir.
6: Termasuk ini Mamang yang Kertopati itu kan.
1: Yang mana? Mamang mana?
6: Yang di KTP itu.
1: Siapa yang?
6: Mang Iwan.
1: Oh, kok yang Iwan. Ade dia Getang nih di acara kita.
6: Ade.
1: Dia nyanyi pula Getang.
6: Oh,
1: lagu Kopi Asmi ya ringkin ya. Kau asing di mataku je ngomong itu. Wah, kesedihnya aja Kopi.
6: Mulung dia.
1: Oh, bukan lagi singgonya. Jadi liriknya tuh. Lirik lagunya tuh memang dulu ku akui. Oh, Joko Koyong Aswi nih kada meleset lagi Joko sama Mama itu. Cobetnya Joko kaget balik Kak. Oke. Okay. Jadi kalau dulu nengok ke radio tuh Yong memang jadi kawan kita nih Yong.
6: Jadi kawannya.
1: Oh, ya aku ingat nih ya wong di dusun tuh pokoknya sambil berkebon tengah malam, berkebon tengah malam nunggu ke kebon malam-malam radio tuh lah. Berlomba suara radio dengan suara jangkrik. Mak itu Nayong. Mak itu kan kita di dusun tuh kan.
6: Amun dulu galak kene nenek kami kan Palembang kan. Dulu banyak Palembang gitu kan. Nah, jadi ade apa dia namanya? Berita itu. Apa dia namanya itu? Berita itu kan. Nah, ngomong-ngomong situ ada dak ini kan. Dan kebetulan boleh waktu itu kan. Ade berita itu tuh. Yang ini nenek kami meninggal kan.
1: Oh, diumum ke.
6: Jadi masih ikut sehari. Ini dari dusun ke Palembang. Bama ke naik motor naik bot.
1: Wah, itu ya perjalanannya.
6: Kayu dulu, dari kayu.
1: Jauh-jauh yung ya.
6: Tidak ketemu boleh dengan nenek.
1: Tidak mau popok sama Cak Uji kita itu.
6: Tidak
1: popok tengah jalan. Oke, okay, jadi itulah kenangan-kenangan yung ya. Dari tahun 80-70 itu sudah nengok ke radio tapi begitu aktifnya dia di Pro 4 Kak Layung ya.
6: Di Pro 4 Pro 1.
1: Pro 1 juga.
6: Tapi kalau yang aktifnya yang ini semenjak Abang Tiun ini gelap-gelap.
1: Oh. Jadi lebih banyak waktu yang ya.
6: Berarti 2-3.
1: Siapa?
6: Yang lainnya gak dengar-dengar itu. Dan ngajo ini kan.
1: Ayo ke
6: mana?
1: Okay.
6: Ujung mesin kan masuk di Bupadu dulu. Pengen cek gaya pertama masuk.
1: Oh itu.
6: Nah itu dari situ lah ya aktif lah. Telepon-telepon.
1: Tapi di awal-awal Koyongawan di Pro 4 belum Koyongadi galak nelpon kan?
6: Iya pokoknya. Di awal-awal.
1: Koyongawan 2021?
6: Belum. Aku 2024 lah yang...
1: Baru aktif nelpon kan, Yongnya? Baru aktif
6: kalau nelpon-nelpon. Jarang-jarang boleh kan?
1: Nunggu ada pulsa.
6: Ada pulsa.
1: Oke lah, kalau main toko yang nak lagu apa lagu sekayunya, Yong?
6: Lagu apa ya? Baliklah Koyong, weh.
1: Baliklah Koyong. Baliklah Sayang.
6: Koyong Kujauh.
1: Oh, Koyong Kujauh. Ngapa ada balik-baliknya itu? Tahu.
6: Tapi Koyong tak balik-balik.
1: Oh, kemana?
6: Kurang tahu ini.
1: Salamnya untuk siapa, Yong?
6: Salamnya untuk balik-balik. Nah, ini salam untuk apa? Besok kan ulang tahun RRI. Kalau ini untuk khususnya aku yang kesenangan aku acara apa dia, Bu?
1: Gimana?
6: Acara Senjang kayu ini.
1: Ayo.
6: Itu tak pernah tinggal itu.
1: Masuk ke Senjang.
6: Kayu kadang banyak masuk, kadang enggak kan.
1: Enggak banyaklah masuk aja itu.
6: Nah, jadi khusus penggemar menengah ini Senjang kayu, Koyong Kopi, tidaklah tempatnya. Nah, kami Koyong Kopi ucapke untuk RRI selamat ulang tahun RRI ke 81 ya dah.
1: 81 tahun yo.
6: Semoga RRI tetap jaya.
1: Amin.
6: Di udara dan untuk pendengar dan juga penyiar ini kan semoga tetap sehat selalu.
1: Amin.
6: Jadi sahabat yang ini yang tidak pernah terpisahkan.
1: Amin ya robbal alamin.
6: Kawan, semoga kau yang sehat selalu.
1: Amin.
6: Kali-kali yang ini penyiar khususnya penyiar perempat dan street pro satu juga. Semoga sehat selalu. Kan.
1: Amin ya robbal alamin.
6: Subayong.
1: Yo, Pak Yoyo.
6: Pendengar. Seluruh pendengar RRI khususnya perempat dan pro satu semoga sehat selalu.
1: Amin ya robbal alamin.
6: Itu Bayung.
1: Yo Pak Yoyo.
6: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ayo kuyang kopi. Amon ngana tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.

0: Ayo ke Yung Kopi. Terima kasih untuk yang masih bersama kami di Sika di 88,4 FM Rompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kita masih di Senjang Sekayu untuk di menit ke 8 melangkah dari jam 22 malam. Yang masih pengen bergabung silakan 351656. Kita angkat ke lagi teleponnya ada siapa. Halo Senjang Sekayu.
1: Akhirnya.
0: Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Kopi Asmi. Oh, kemana lah tido apa?
1: Tempo kali itu tido deh.
0: No, singgonya ya, meresai itu nama. Tahu tak meresai itu apa, Pe?
1: Tahu deh.
0: Tanya sama kau yang kita, kawan Sekayu kan? Tanya ke. Ada kopi ini apa koyong Aswin. Hah?
1: Ngerti ya kamu ya?
0: Meresai nama. Hah?
1: Cek minta lagu.
0: Oh, nak lagu payulah kalau memang itu caknya buru-buru ya.
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Ada uang nak masuk dulu kasihan deh.
0: Oh, itu lagu apa?
1: Iyo lagu di
0: Pucuk Pau baiknya. Pucuk Pau, payola kalau mau itu kita siap kayak. Oke. Okay. Yo boleh untuk siapa Pe?
1: Untuknya Cik Nadia dengan Cik Ika tadi. Untuk Mak Aji sekarang ini.
0: Oke.
1: Okay. Yo, ayo galau-galau lah
0: Cik. Galau-galanya Pe ya.
1: Iyo, aku pakai HP radio Cik. HP radio di depan.
0: Oh itu ya. Iya.
1: Untuk Cik Ilham, semoga sehat lalu Cik Ilham.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kopi Asmi di Wahitam. Terima kasih untuk teleponnya, lagunya juga sudah koyong awan siap ke. Dan di belakangnya Kopi Asmi, kita coba terima lagi 351656. Ada siapa? Senjang Sekayu.
2: Halo, Assalamualaikum Senjang Sekayu.
0: Waalaikumsalam. Uang Sekayu masuk akhirnya ya. Cik kucing ya, au. Kopi Ani, alhamdulillah sehat. Nama kabarnya pula?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Cak mana malam ini kape?
2: Apa?
0: Lagi apa? Aktivitasnya?
2: Lagi santai
0: di pantai. Jadi malam ini santai di rumah sambil monitor Perempat FM Palembang. Besok tanggal 11 September. Kita tahu bahwa peringatan Hari Radio Nasional atau Hari Ulang Tahun RRI ke-81 Kopi ya.
2: Iya.
0: Kalau Kopi Ani dewe ya. Pertama kali aktif nengok radio tuh sejak kapan, Pe?
2: Tahun 2004.
0: 2004.
2: Waktu SD.
0: Hah?
2: Di waktu SD.
0: Oh, itu ya sampai seingat itu, Pe ya.
2: Iya.
0: Jadi 2024 itu Hah?
2: Lagi lahat.
0: Lagu Lahat, lagu favoritnya pada saat itu. Lagu apa ya judulnya waktu itu? Itu 2004 pertama kali kenal radio. Tapi kalau aktif nengoke RRI sejak tahun berapa, Fe?
2: Aktif itu 2004.
0: Kalau
2: sudah vakum lagi itu 2023.
0: 2023 baru ke perempat, itu. Halo Kopi. Nah, tidur Kopi Aninya. Halo? Masih ada di ujung telepon? Jangan diam-diam Pak, agak kami ngiri Kopi Ani lah. Tidur mah itu nah. Pertama kali nengok Perempat sejak kapan, Pak?
2: 2004.
0: Oke.
2: Okay.
0: Mang Sapran. Oke, okay. Cuma ninggal Mang Sapran tuh lah.
2: Mbak Dela.
0: 2004, oke okay, Dela, memang sudah made 2004. Terus siapa lagi, Fe?
2: Mbak Dela.
0: Cuman itu, Fe? Oke, okay. Yalah kalau memang mau itu, ceknya lalu sunyian.
2: Kalau kulit awan kan selalamu kan.
0: Apanya lalame, Fe?
2: Tahu kan.
0: Hah? Apa Pe? Nah Kopi jadi grogi dewek ngapa jadinya no?
2: Nah
0: Kopi Nadia grogi dewek nah Kopi Nadia dianya Kopi Nadia. Jadi itu tahun 2004 pertama kali nengok radio langsung ke Perempat. Tapi yang cuman diingat cuman penyiar Kopi Dela. Tapi Kopi Dela bukan di Perempat Pe.
2: Di
0: Per satu. Ya. Itu C itu P ya. Payo. Tapi kalau kopi ani dewe nengok ke radio ini sambil kapan tuh waktunya?
2: Aku waktu pegawai.
0: Pas pegawai nengok radio. Dak dimarah bosnya. Apanya 2003 P? Jadi grogi nih kopi ani nyelaju ya. Nengok radio cek kopi Ita tadi kan. Kalau kopi Ita nengok ke radio tuh pas lagi santai, pas lagi ya, aktivitas santai. Di rumah.
2: Kalau aku tuh dengan radio tuh lagi dak mood.
0: Lagi dak mood malah nengok radio mah itu.
2: Iya, lagi banyak pikiran kan.
0: Wah,
2: lagi
0: itu.
2: Ngungking kena. Jadi radio deh.
0: Nah itu, jadi kopi ani ini gala rungsing ya artinya ya.
2: Apalagi dengan
0: kering
2: awan tambar
0: gitu. Oh, mak itu. Ya.
2: Udahlah, bae.
0: Apanya?
2: Tidak.
0: Ah, itu kan grogi kan. Oke, lagunya apa Kopi Ani?
2: Lagunya Oncak deh.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Asik Kuda Kuase.
0: Asik Kuda Kuase Mak Ika. Oke, kita siap kayak ya. Salamnya untuk siapa, Pe?
2: Salamnya buat galeng-galengnya Bella. RRI selamat ulang tahun untuk besok. Semoga tetap mengudara terus. Penyiarnya tambah banyak rezeki.
0: Amin.
2: Lancar terus dan sehat ya galau.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Sampai ketemu di tahun depan lagi.
0: Oke, okay. Sampai ketemu di tahun depan ya.
2: Terus rezekinya lancar.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Kata Kopi Ani tadi sampai ketemu di tahun depan lagi. Nak mode apa Kopi Ani kak dah? Mungkin maksudnya tuh mudah-mudahan selalu jaya dan juga mudah-mudahan tahun depan ketemu lagi tuh di usia baru lagi. Mak itu nah, maksudnya mungkin PE. Eh. Lagi di belakang Kopi Ani kita angkat ke lagi 351656 ada siapa? Eh? Halo Senjang Sekayu.
3: Halo Senjang Sekayu.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, sampai kau ngirin.
3: Lah
0: betul. Lah sudah. Lah lama tidak masuk, Yunge.
3: Iya, lah lama ni yang tidak
0: apa. Ngapai tu?
3: Apa?
0: Lama tidak masuknya oleh banyak gawe apa?
3: Itu lah cara itu bu. Kalau memang kalau ditanya pasti ada gawe.
0: Di Betungnya di mana kau yang Irin kak?
3: Bukan di Betung, Banyuasin.
0: Oh, di Banyuasin banyak nyebutnya ya. Oke. Jadi kalau di dusun kita situ radio mak mana yung? Masih banyak yang nengok.
3: Apa?
0: Kalau di dusun kita di situ masih banyak yang nengok radio.
3: Lumayan lah pokoknya, tapi seiring waktu kan menurun juga kan, ada juga menurun, tapi yang masih dengar banyak juga ya.
0: Biasanya wong nengok radio di dusun tuh pas ngapa yung? Apalagi di ume. Apalagi di pondok apa
3: namanya? Kalau lagi di kebun, lagi di rumah kan zaman dulu kan banyak itu.
0: Ya nengok-nengok yong ya.
3: Iya tuh di dusun juga ada.
0: Ada. Tapi kok
3: juga orang-orang tertentu yang memang sampai saat ini kan masih nyukai radio.
0: Oh itu, masih seneng nengok ke radio monitor yong ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Walaupun teknologi kan sekarang berkembang maju terus kan, tapi radio masih tetap kita cintai. Kenapa kan media dasar awal mula dari media ini kan radio.
0: Itu yang ya, yang kau yang tahu.
3: Koran kan, wewet ya.
0: Itu yang kau yang tahu informasinya. Walaupun,
3: karena kan sekarang ini kan ringkasnya medianya zaman sekarang kan digital yo. Istilahnya kan media sosial kan yang paling ringkasnya kan. Tapi kalau media-media dasar ya ini tadi radio seperti informasi kan, nak cari informasi kan radio juga ya.
0: Itu ya. Jadi sebagai
3: kalau orang lagi nyupir mobil galak di jalan-jalan kan galak juga.
0: Masih banyak yang nengok ke radio sama on the way ke jalannya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Apa ucapannya yung untuk RRI besok yang ulang tahun ke-81?
3: Semoga tetap jaya we di udara. Pokoknya kan RRI ini adalah bagian sejarah bangsa. Bukan hanya sekedar radio semata kan, bagian sejarah juga.
0: Itu yung ya?
3: berdirinya RRI itu kan tidak lepas dari tonggak untuk menjembatani perjuangan bangsa juga kan waktu itu kan.
0: Boleh lah aku
3: ya. Satu ini yang menyiar ke kemerdekaan pertama kali kan radio juga.
0: Menurut sejarahnya saya itu yang ya. Oke.
3: Walaupun semaju apapun zaman harus tidak bisa dilupakan ya, radio itu sebenarnya.
0: Harus kita ingat selalu.
3: Cuma tampilannya aja beda.
0: Agak mungkin berbeda.
3: Kayak era digital misalnya kan kalau sekarang ini kan masih analog, nanti kan ke digital.
0: Termasuk kita juga aja. Sudah aplikasi RRI digital kita kan sudah aktif, sudah ada.
3: Jadi ibaratnya tuh untuk mengiringkan zaman tadi kan.
0: Mengikuti perkembangan zaman. Okelah, kalau mau itu koyong, lagunya lagu apa yong?
3: Lagunya apa lagunya? Ketemu mantan kulewe lah.
0: Bertemu mantan kulewe tapi di ujung-ujung yong ya, ada apa yong ya? Karena ini lagunya itu tidak 100% lagu Skayu itu yong, ada campuran Palembangnya pula. Gigi teringe kayo nge. Oke, halo, kau ngirin? Nah, lah tadi dua pula ya. Halo. Oke lah kalau itu. Terima kasih kau ngirin yang ada di Banyuasin. Lagunya sudah kita siap. Oke, di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Halo, Senya Skayu.
4: Halo, Senya Skayu.
0: Halo, sama siapa di mana?
4: Sama Anggita, Cek.
0: Oke. Eh, kok Cek?
4: Koyengawan.
0: Apa kabarnya Kopi Anggita?
4: Baik-baik saja.
0: Lagi santai ya di rumah ya?
4: Iya, lah malamnya.
0: Oke. Kalau Kopi Anggita Kak, termasuk kategorinya Gen Z, milenial atau apa ini kita nyebutnya?
4: Gen Z.
0: Wah, masih muda ya, artinya aman disebut Gen Z itu ya. Jadi kalau Kopi Anggita dewe nengok radio itu sejak kapan, Pe?
4: Dengar radio sih baru jalan 2 tahun ini. Dulu tuh denger radio sebelah kan, radio swasta.
0: Oke.
4: Apa berubah frekuensi kan? Ke perempat.
0: Oke.
4: Dengar Cik Gaya waktu berpadu kok rasa. Kok lucu ya, jadi sampai sekarang dengar.
0: Oh, jadi ketagihan nengok ke kita PE.
4: Jadi ketagihan.
0: Cak itu. Tapi kalau di rumah tuh termasuk aktif galek nengok ke radio, Pe?
4: Apa?
0: Di rumah Kopi Anggita tuh termasuk hobi galek nengok radio. Jadi sambil pagi-pagi kan biasanya nyetel radio itu.
4: Iya. Agak siang sih nggak buka radio kalau pagi siang.
0: Oh, agak siang ya. Jadi cah itu, Pe, untuk ngisi waktu luangnya itu tadi. Oke. Ya, kalau mah itu Kopi Anggita nak lagu apa?
4: Lagunya apa
0: koyongnya?
4: Yang jarang diputar.
0: Yang jarang diputar Iban-Iban.
4: Ya sudah ya
0: coba. Oke, kita rengek ke. Salamnya untuk siapa, Pe?
4: Salamnya untuk Gal-Gal Baila ya. Tanpa terkecuali. Spesialnya buat Bang Andras, makasih ya selalu.
0: Amin.
4: Buat Koyong Awan ya. Semoga sehat selalu, mudahkan segala urusan, baliknya hati-hati di jalan.
0: Oke, siap, Pe.
4: Sudah ya?
0: Ayo, Payo, Pe.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Payo, Koyong Kope, sudah 4 penelpon kita terima dan kita ke lagu lagi. Dan pasti jangan kemana-mana, tetap di Sika, di Senyang Skayu, sampai Koyong Awan.

0: Ayo kuyang kopi. Amon ngana tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

TNI dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita. Melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan, daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita. Tetapi, kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

kita. Jangan lali, dengoklah terus FM 82.4 MHz, radionya Uang Kita.

0: Ini kesenian-kesenian Melayu sudah dikenal sejak dahulu. Mari kita bersatu padu supaya kesenian bertambah maju.
1: Oke, baik, masih bersama kami di Sika Kuing Kope di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya di Senjang Sekayu, jam-jam semaika ada yang tugas, ada juga yang mungkin jago malam atau bahkan yang lagi di rumah menikmati istirahat malamnya. Dan kita lanjutkan kembali terima telepon di 0711351656. Sebelum gaji kita bakal tuntas di jam 23 malam. Kita sapa ada siapa? Halo Senjang Sekayu.
2: Senjang Sekayu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kopi Nadia.
2: Halo.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Nah, kalau kau pernah dia Kak Dewe termasuk yang kau yang awan tahu. Aktif juga di radio Pe.
2: Alhamdulillah.
1: Aha, sejak tahun berapa Pe mulai nengok ke radio?
2: Kalau nengok radio ini yo
1: dari
2: zaman sekolah SMP dulu
1: yo. Di SMP sudah nengok ke radio.
2: Cuman nengok-nengok tuh yang ini yo nengok-nengok sekali lewat bae jadi enggak ada yang
1: nengok. Itu tahun berapa Pe kalau kita flashback lagi?
2: Tahun 9 berapa ya, Nek? Sekitaran 97-98 ya, Nek?
1: Itu, nunggu ke radionya tadi, Pe.
2: SMP itu kan, baru-baru SMP.
1: Mm-hmm.
2: Itu kan kalau bisa diantar kan di jalan dengar radio.
1: Balik
2: mitulah pula ya, Nek.
1: Oke.
2: Itu di perjalanan, Pe, dengar itu, Yung.
1: Mm-hmm.
2: Tapi senang dengar itu, Yung.
1: Pakai Walkman enggak kalau dulu tuh, Pe?
2: Oh, Yung. Dulu kan ada yang...
1: Radio kecil tuh nah.
2: Yang
1: masuk di telinga kan langsung kan. Bekabal.
2: Dulu ke sekolah dulu kan.
1: Oh, saking kayak senangnya radio, Fe.
2: Jadi dengan aku nyari-nyari lagu yang favorit dulu kan. Dari ujung ke ujung ini itu yang frekuensi itu ini.
1: Kalau zaman dulu kan radio ini nih sampai banyak nih kalau dulu tuh kan. Ikat juga masih banyak sih cuma waktu yang siaran malamnya lebih banyak juga waktu itu.
2: Senang banget dengar tuh kadang kalau pas mati lampu di rumah tadi
1: dengar radio
2: kita udah kecil tuh kan ada hiburan kan
1: nah,
2: itu
1: dan
2: aktifnya di radio nih yang dengar nih aja nih sampai ikut online kayak ini lah yun nah itu sekitar 2016-17.
1: Oke, dan termasuk kalau nengok ke RRI sejak tahun berapa itu, Fe?
2: Nah, RRI setahun itu lah, Yung.
1: Oh, pada saat RRI awal-awal?
2: Itu lah, 17-18, itu kan,
1: 2017-18.
2: Okay. Yang dulu ngajak, apa yang ngajak-ngajak yang mail-mail online, Yung, di RRI ini kan. Koyong kita yang dulu itu, Yung.
1: Yang Koyong, sebelum Koyong awan?
2: Bukan, Koyong yang itu, nah, Yung, dulu.
1: Eh, mana tuh?
2: Koyong yang di KM20 dulu, nah.
1: Oh, Koyong kita itu, ingat, Koyong awan. Apa kabar beliau itu, Pe?
2: Alhamdulillah sehat deh, Yung.
1: Tapi sudah jarang ikutan gabung, ya?
2: Tapi jarang, kalau denger dia, Yung. Karena gak denger, Yung, kan?
1: Oke. Jadi kalau menurut Kope Nadia nih, radio ini benar-benar pacak jadi kawan, Pe, ya?
2: Oh, Yung. Jadi kawan.
1: Jadi sepi, sepi jadi rame.
2: Rame.
1: Lagi sedih, lagi terhibur, itu langsung.
2: Dapat hiburan, dapat hiburan yo, ya,
1: Yung.
2: Dapat informasi yo juga.
1: Dapat kawan juga.
2: Dapat kawan juga di sini.
1: Itu, jadi banyak ragamnya, Fe. Ya. Banyak manfaat baik yang kita dapat apabila nengok ke radio, itu nah. Dan untuk saat ini, Kak, kalau di rumah nengok atau nyetel radio tuh ada waktu-waktunya enggak, Fe?
2: Ada, Yung. Kalau lagi waktu nyantai. Terus pagi biasanya, Nek, sambil pegawai di rumah tuh, Yung. Nah, itu kan buka radio, kan.
1: Oke.
2: Nengok radio tuh, kan. Nah, itu. Apalagi kalau malam ini, kan, Yung. Kalau malam ini, ya itulah.
1: Jadi sambil tambah, ini, Pe, ya.
2: Kan.
1: Tambah guling-guling, itu.
2: Guling-guling. Kadang yang mengolah tertidur, kan, radionya masih siaran.
1: Radionya lah bunyi kresek, ke siaran semut, Cak Jawang, tuh.
2: Kapan tengah malam terbangun, lah bunyi semut gali, ya, Nek.
1: Kalau dulu Kope Nadia berarti ketemu pula dengan radio yang pakai belor besok tuh Nafe.
2: Nah.
1: Belor tuh baterai. Belor baterai. Tuh senter, baterai maksudnya tuh.
2: Heeh.
1: Mm-hmm.
2: pernah dah Liung itu yang pakai yang baterai itu yang radio colokan. Dulu kan sebelum, kalau sekarang kan dengar dari HP. Kalau dulu tuh pakai radio yang colokan klesip tuh
1: yang ini ada nih di depan kau yang ngawan tuh, itu radionya.
2: Itu yang sampai kabelnya terbakar.
1: Waduh. Mm-hmm. Oleh nah, tertidur.
2: Tertidur. Kadang kan kadang enggak sempat nak nyabut colokannya, Yung. Sampai pagi kadang kan ini walaupun kecil bunyi suara radio itu kan.
1: Dulu
2: terbakar kabel.
1: Oh, untung enggak kami ngafe ya.
2: Iya.
1: Langsung terbangun itu. Nah, kalau dulu tuh penengok-penengok lame yang koyang awan ingat, tapi lah sudah jarang masuk ada kopi Anita Wulandari kan. Ada kopi Tomboy. Kopi Tomboy tahu kopi?
2: Tahu kan yang siapa
1: ya? Yang enggak lah masuk. Pokoknya banyak nih radio tuh Koyung Yasin kan termasuk yang lame pula itu.
2: Lame.
1: Siapa banyak itu? Apa itu?
2: Abah Kandar,
1: Benonia, kemana lah ya?
2: Tadi dengar kabar tuh sehat, yuk.
1: Alhamdulillah, tidak pernah masuk.
2: Tidak di radio baik, jadi sekarang ada kegiatan lain kan?
1: Oh, metu.
2: Dengar kabar itu.
1: Jadi yang waktunya memang sehat. Terbatas, metu kan? Tapi tetap monitor.
2: Yang 20 itu kan lama juga, yuk. Cuman dengar kabar memang galak monitor.
1: Tidak boleh masuk ya. Oke, kopi. Kopi Nadia di momen peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun besok, apa yang pengen disampaikan, Pak? Silakan.
2: Pertama nak telepon dulu Yung. Mereka kan.
1: Oh boleh.
2: Itu tanggalnya. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81 Semoga semakin jaya di udara.
1: Amin.
2: Semakin eksis di udara, Yung.
1: Amin.
2: Semoga program-programnya juga tambah ini lagi, Yung.
1: Tambah banyak.
2: Keren lagi, tambah banyak. Dan tidak lupa untuk penyiarnya juga, semoga disehat terus, Yung.
1: Amin.
2: Dan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugasnya, Yung.
1: Oke.
2: Doa yang terbaik lah untuk RRI.
1: Kirim salamnya buat siapa nih?
2: Kirim salam untuk gale-gale ya, Mi.
1: Oke, Pe.
2: Gale-gale kopi lah ya. Belum banyak tidur
1: belum
2: ya, Mi.
1: Belum, masih banyak ini. Pokoknya kalau belum koyang awan balik, belum tidur.
2: Aku tuh ini yang seneng nih, aku denger kopi Ani tadi.
1: Ngapain lah ya?
2: Jengok tingkahnya tuh kan. Sesuai mencari lagu yang dimintanya. Asyik aku udah kuasih. Kalau mau jadi koyang awan, Kak.
1: Grogi deh weh dianya.
2: Grogi. Tapi kami senang yang dengernya grogi yang lucu.
1: Tapi kalau di program lain gak lah masuk pula kopi Ani kita itu kan.
2: Gak lah Yung, tapi gak grogi
1: mencet. Lama itu ya, artinya nah, itu.
2: Agak mau mana Yung ya.
1: Agak igi. Cenya lagi monitor masih kopi Aninya.
2: Aku gak masuk di belakang dia itu yang tadi. Gak masuk kan.
1: Dan nembus.
2: Lagunya ini Beyong.
1: Lagu apa lah?
2: Beyong ini aku tadi baru nemu yang apa? Lidah Tak Bertulang.
1: Wah gitu. Itu ya.
2: Wow.
1: Lidah Tak Bertulang. Lagu Sekayu apa itu, Pe?
2: Sekayu itu yang.
1: Okay, aku nemu coba.
2: Tadi itu Sekayu bahasanya yang.
1: Lidah Tak Bertulang. Coba kita cek dokin ada dak lagu yang disikat. Sambil salamnya tadi sudah Pe ya.
2: Untuk gale-gale Beyong ini.
1: Lidah Tak Bertulang.
2: Oh,
1: ya. Lagu Sekayu, Lidah Indah Batulang, lagu Minang ya, Kak Pe?
2: Tidak, Yung.
1: Ada ya? Jangan salah judul ya, Kak Pe? Kok tidak metu ya, Pe?
2: Tidak metu, Yung. Kalau ini yang kemana kaki berjalan, Yung?
1: Kemana kaki berjalan? Coba kita cek dulu, Pe. Tidak ke. Biasanya Denny salah judul, tidak metu.
2: Oh, Yung. Tadi kami nyarinya itu yang katanya.
1: Nek kaki berjalan. Lagu baru apa lagu lama itu, Fe?
2: Kayaknya lagu agak-agak kekinian yang ini.
1: Kayaknya salah judul juga, Eka, Fe.
2: Salah judul juga.
1: Ada metu dia nya, Fe.
2: Tadi ada kami lagu Banyuasin, ya kenakan lagu Kayu. Cuma Nek kaki berjalan aja itu kami nyatanya.
1: Itu, Fe. Tapi jangan salah tuh.
2: Tidak rata ini bela yang.
1: Lagu apa tuh?
2: Pilihan di situ yang.
1: Pilihan di Sika mana tadi tuh ya? Untuk lagu Sekayunya yang pacar. Gitu ya, rengek ke, ada lagu Iban-Iban, Enggan Lagi, ada Bujang Ranggonang, ada juga Janji Puting Kayu, Kota Rande, Kanti Lame, Koyong Jauh, Sudem tadi. Ada Psikologi Ngape.
2: Enggan Lagi tadi.
1: Enggan Lagi ya. Oke, okay. Kalau tahu tak Kopi Nadia arti Enggan Lagi?
2: Tak galak lagi.
1: Tak galak lagi, benar. Oke, okay, Pak Yo.
2: Iyalah, untuk Koyong Awannya, untuk tugas Bim ya.
1: Yo.
2: Selalu Yong ya.
1: Amin.
2: Nah, itu Beyong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ujung kalau kita ke Jakarta.
1: Kopi Nadia di Sukabangun 1. Terima kasih teleponnya Sudem. Kita siapkan juga lagunya Pe. Di belakang Kopi Nadia kita sambutkan lagi ada siapa 351656. Halo, Senyang Sekayu.
3: Selamat malam Senyang Sekayu.
1: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum Fauzan.
3: Halo.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat Koyong ya. Oke, okay. Kalau Koyong Fauzan caknya radio memang sudah jadi sahabatnya Koyong Fauzan ya.
3: Apa?
1: Radio sudah jadi kantinya nih asinggonya ya kalau radio nih.
3: Ada nih ya.
1: Mulai buka radio jam berapa itu Yong?
3: Apa?
1: Mulai nyetel radio jam berapa di rumah?
3: Sebenarnya kalau nyetel radio kalau kita nak ini nyoba yang enggak standby enggak sih. Kita lain tak dari pagi kadang kalau kita nak dengar baik kita nak minyak kan?
1: Oh jadi tak kata waktu rutin Yong eh?
3: Iya jarang-jarang Yong.
1: Tapi
3: sebenarnya kalau radio RR ini lumayan favorit karena banyak acaranya kan.
1: Oke.
3: Okay. Berhubung sekarang ini kadang kala hilang-hilang ini jadi kita ni nak monitor ini aja ini juga Yong kan? Iya.
1: Oke, okay, mantap. Dan di dusun termasuk radio juga masih banyak yang monitor ya, Nge?
3: Kalau sekarang inilah era digital ini ya enggak perlu banyak, Yong.
1: Gitu ya.
3: Tapi ya kalau kita ini masih ada bayi kan? Sekarang ini jadi pikir-pikir juga ya kita ngomong enggak banyak tapi ada bayi.
1: Ada.
3: Cak kita ini kan penelpon banyak kan berarti tandanya banyak yang dengar kayak
1: itu. Banyak yang nengoknya di dusun di malam-malam itu Yonge.
3: Masih tetap banyak apalagi yang memang hobi radio dari dulu walaupun dia begawe tetap dia dengar radio.
1: Sama Cak Kopi Ani tadi kan dengar radio pada saat begawe Jimmy itu nah.
3: Apalagi sekarang ini kan makin majunya zaman baca ini makai digital kan?
1: Itu lewat HP kan baca.
3: Jadi, karena kita kemana baik pacak dengar itu kan.
1: Jadi tidak terbatas Yong ya? Oke, okay. Nah kalau Koyong dewek dengar radio sejak kapan Yong?
3: Kalau aku nih aktifnya lebih kurang 2021 atau 2022 lebih kurangnya
1: Yong. Itu Yong ya?
3: Ya dulu tuh ya sebelum ada televisi dulu ya ayo dengar juga tapi aku tidak pula ini kan masih kecil kan. Ya melok-melok kita dengar baik kan.
1: Itu.
3: Ya kadang ada acara apa ada berita apa ada hiburan cak musik-musik gitu kan.
1: Di tungkali lir itu Yong ya.
3: Iya.
1: Itu. Dan termasuk kalau nengok RRI sejak tahun berapa itu Yong?
3: Kalau ya itu tadi.
1: Oh sama ya. Jadi
3: ya,
1: begitu.
3: Nyatarlah aku nih ya masih senang-senangnya dengar radio Yong.
1: Begitu.
3: Apalagi plan kita di RR ini dapat banyak informasi. Pecah juga kita dengar ini kan apa?
1: Ada obrolan pula kan?
3: Obrolan-obrolan, talk show aja itu kan? Ada juga hiburan kan?
1: Oke, jadi lengkap ya Nge?
3: Iya.
1: Edukasi, hiburan, dapat galak tuh.
3: Lengkap itu Yong ya?
1: Begitu. Baiklah, kalau itu Yong. Nah lagu apa malam kak? Lagu Sekayu Yong?
3: Yang Bujang Ranggonang tadi.
1: Bujang Ranggonang, payulah kita siap ke Yong ya.
3: Iya.
1: Oke, salamnya untuk siapa Yong?
3: Salamnya untuk Gale-Gale Bala Yong. Koyong Kupi Gale-Gale ya.
1: Yo.
3: Ya, untuk RRI-nya. Pokoknya semoga selalu jaya di udara.
1: Amin.
3: Di udara, tetap di udara.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Mudah-mudahan RRI selalu menginspirasi semua kalan lapisan masyarakat Yong ya. Ya pacak nunjuk informasi kan. Yang tarlah mungkin belum tersentuh sama namanya teknologi.
1: Benar.
3: Yang maju ini. Nah dengan adanya radio ini pecah kita kan cuma tinggal kita dengar baik lagi ada informasi ada berita dari luar kan.
1: Jadi menambah pengetahuan Yong ya.
3: menambah pengetahuan dan wawasannya.
1: Oke.
3: Ya, itu caknya itu Bayong.
1: Ayo.
3: Ya.

mendapatkan atau menjadi penelpon penutup kita untuk desain yang sekali edisi Malam Mika Kemis tanggal 10 September 2024. Dan mudah-mudahan tadi yang Sudem Koyong sampaikan jadi akan menjadi apa ya penyemangat kita juga yang bertugas untuk memberikan informasi yang selalu aktual dan juga tentunya yang selalu terbaru ya Koyong Kopi yang terpercaya juga yang pastinya. Dan dengan sajian program terkhusus yang ada di Promotemen Palembang, ngejoknya banyak edukasi dan wawasan untuk kita gale-gale Koyong Kopi. Baik, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan juga makmur. Jangan kemana-mana Koyong Kopi, Koyong Awan tetap bakal duduk manis di Sika, jadi kanti Koyong Kopi untuk Sriwijaya Malam, sampai jalan tuntas di jam 24.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik Koyong Kope di malam Eka yang tentunya waktunya untuk menikmati suasana istirahat malam dan kembali dengan informasi-informasi yang kami ketengahkan untuk di malam Eka Koyong Kope. Semari kita menghadirkan lagu-lagu daerah Sumatera Selatan termasuk yang tadi sudah direquest juga oleh Koyong Kope ya, yang sudah bergabung di Senjang Skyu Koyong Kope. Dan kali Kak kita bakal ke informasi tentang sejarah radio di Indonesia Koyong Kope. Nah ini menarik ya untuk kita ketahui juga. Dan kalau tadi kita sudah membahas banyak mengenai peringatan hari radio yang besok jatuh di tanggal 11 September 2026, dan Koyong Kope sejarah radio di Indonesia tentunya dimulai pada masa penjajahan Belanda dengan tegaknya stasiun radio swasta pertama, yaitu ada Batavia Ske Radio Vereniging atau yang disingkat dengan BRV pada tanggal 16 Juni tahun 1925 di Batavia atau yang saat ini kita kenal dengan sebutan Kota Jakarta. Dan sesudah BRV tegak, muncul berbagai perkumpulan radio lainnya, pecah ada SRV yang ada di Solo yang ditegakkan oleh M. Narto Atmojo, dan kemudian radio resmi pemerintah kolonial negara Kenirom, radio yang tegak pada tahun 1934 untuk mengontrol siaran Koyong Kope. Selain itu akses terbatas di mana siaran pada masa ini umumnya dinikmati oleh kalangan elit Belanda dan juga bangsawan. Dan masa pendudukan Jepang di tahun 1942 sama dengan 1945 ini sebagai alat propaganda. Nah, Jepang ngembe alih seluruh stasiun radio dan juga menggabungkannya ke dalam jaringan Radio Hoso Kyoku namanya. Dan penyebaran proklamasi radio digunakan oleh Jepang untuk kepentingan perang, dan tetapi para tokoh pejuang memanfaatkannya diam-diam untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan di tahun 1945 ke seluruh dunia. Dan juga Koyong Kope ini masih dengan basis kayu ya. Lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI di tahun 1945. Yang dimana ini tegak pada tanggal 11 September 1945. Para tokoh dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Jakarta dan juga negai Radio Republik Indonesia. Dan Bapak Radio sebutannya ada Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditunjuk sebagai pemimpin pertama sekaligus dikenang sebagai Bapak Radio Indonesia Koyong Kope.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Encik Bicek, nak ke mana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: kuma lo bunga larang kaku ingat mak.
1: Iya baik Mance Bece, tentunya kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, di mana dalam setiap langkah yang kita ambil ada pelajaran bergo yang baca kita petik. Dan selain itu, dengan memahami makna di balik setiap kalimat bijak, siapa tahu dah ya kita dapat menemukan inspirasi untuk terus berkembang dalam menghadapi rintangan dan juga menjadi sukses di usia muda. Dan ini beberapa kata-kata bijak kehidupan yang penuh dengan makna yang coba Cik Ilham rangkum untuk disampaikan kepada Mancik Bica ya. Yang pertama, tidak perlu memaksakan diri kita untuk menjadi seseorang yang serba bisa atau yang serba paca. Nah, cukup tekuni sikap bidang yang paling membuat kita bahagia dan kemudian jadilah wong hebat dalam bidang tersebut. Selanjutnya, masa lalu tidak perlu disesali karena sudah terjadi dan tidak pacak berubah. Terpenting kita belajarlah dari masa lalu tersebut, Mance Bice. Dan selain itu, dulur-dulur, kamu mungkin mengalami hal buruk dari ini. Namun ingatlah bahwasanya ini cuma merupakan hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk, Mance Bice ya. Selain itu, jangan berharap jalan hidupmu akan sama dengan orang lain. Dan setiap wong punya jalan kehidupan yang unik dan juga penyelesaian masalah yang berbeda-beda. Dan tentunya just be yourself. Ya, kita selalu pacak memulai kembali selama kita galak itu nah ya. Jadi tidak perlu bagaimana kerasnya kehidupan yang kita lalui di masa lalu. Kemudian jadikan hidup kita lebih bermakna dengan begawe secara konsisten setiap harinya. Hindari malas-malasan dan kemudian pelajari hal-hal dari masa lalu dan jalani hidup di masa kini dan tatap masa depan dengan penuh harapan, Mance Bice. Ya, mudah-mudahan kita selalu menjadi pribadi yang pandai untuk menyikapi dan juga menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita. Dan ingatlah bahwasanya sebagai manusia biasa, permasalahan dan juga tantangan itu tetap akan selalu mengiringi setiap langkah kita. Jadi semangatlah, jangan patah semangat.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke baik, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Majeng Babaso Palembang.
3: Pintenian niko ayun negedano niku. Pinten
4: berapa?
3: Nian
4: sebenarnya
3: niko
4: kamu
3: ayun
4: mau
3: gedano
4: uang
3: niku
4: itu.
3: Pintenian niko ayun negedano niku.
4: Artinya seberapa banyak kau mau uang itu?
2: Ma, itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
5: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini untuk digelaran edisi Kamis tanggal 10 September 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Dan tentunya kami pamit untuk di siaran hari ini. Selamat istirahat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini, Jumat 11 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada, yang dapat mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM dan juga aplikasi kami RRI Digital. Pagi hari ini Sriwijaya pagi berkawan sama Cik Mita dari pukul 5 sampai selesai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa kita bakal buka dengan dengar ke besamo. Ada pengajian rangkaian hikmah pagi, dibuka dengan pengajian Al-Quran surah Luqman ayat 20. Dan juga ada renungan pagi, serta ada hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ini juga kita ada di cerita pagi ini, pukul 6 sampai dengan pukul 8. Pukul 8

0: sampai dengan pukul 9 Anjang Sana Pendengar, dan pukul 9 nantinya kita akan mengikuti siaran bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Dulur, pendengar Pro 4 dari Palembang, payu kita buka pagi hari ini dengan rangkaian Hikmah Pagi. Dibuka dengan pengajian Al-Quran Surat Luqman ayat 20 sampai dengan 28.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama Hikmah Pagi bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Yamin Ishak MSI dengan tema Indahnya Buah dari Ketaatan.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بصيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, di mana saja berada, bersyukur kita kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah ya rabbil alamin. Berselawat pada Rasulullah dengan membaca selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun hikmah pagi kita pada hari ini adalah buah dari ketaatan. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, di mana saja berada, kalau hati laksana daripada sebuah pohon, maka jika pohon mengalami kekeringan, tentu daunnya akan rontok berguguran dan dia pun tidak dapat berbuah. Ingatlah bahwa kondisi hati merupakan hak prerogatif Allah atau kewenangan Allah. Allah bisa membolak-balikkan hati seseorang. Karena itu, laksanakanlah ketaatan kepada perintah-perintah Allah dan jauhi tinggalkan apa yang menjadi larangannya. Adapun makna bahwa Allah yang Maha membolak-balikkan hati ini adalah merujuk kepada sifat seseorang yang Allah menggerakkannya sesuai dengan kehendaknya. Dalam konteks ini, hati bukan hanya berfungsi sebagai organ fisik yang memompa darah ke seluruh tubuh manusia, tapi juga mencakup sifat emosi, keyakinan, motivasi di dalam diri seseorang. Istilah ini berasal dari ayat Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 53. Yang artinya, demikianlah Allah membuat kebimbangan dalam hati orang-orang kafir. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan orang-orang kafir untuk mencapai tujuannya. Turunnya azab atas orang-orang kafir ini merupakan bukti keadilannya. Sebab yang demikian itu adalah kekuasaan Allah tentunya. Oleh karena itu, menyambut sikap atau perubahan daripada perilaku seseorang tentunya itu adalah kewenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Penggerak Hati. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Anas bin Malik, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, hati seorang hamba berada di antara dua jari-jari dari jari-jarinya Allah yang Maha Rahman, karena Allah yang membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Kalaulah pohon yang kita rawat disiram secara rutin, tentulah ini dari buah ketaatan orang yang memelihara pohon itu. Maka pohon itu yang telah disiram dengan rutin, maka buahnya akan menghasilkan seperti yang pertama. Satu, buah yang dihasilkan mata adalah keseriusan untuk mengambil pelajaran dari segala hal yang dilihat, serta menyaksikan alam semesta menjadi bukti kebesaran. Jika mata lalai dan mata melihat hal-hal yang haram dan mencermati atau keburukan orang lain
itu bukan buah dari pohon yang disirami dengan kemaafan. Yang kedua, buah dari lidah adalah zikir. Orang yang beriman sibuk mengingatnya melalui zikir. Sebaliknya, jika lisan suka mengriba seperti saat ini sering terjadi di grup medsos, mencela, mengadu domba, memprovokasi, merusak kehormatan orang lain, dan berbicara yang tidak ada substansinya atau berbicara dengan sia-sia, maka hati pemilik lisan ini akan jadi gelap dan kesat. Itulah tuntunan Rasulullah SAW yang bersabda, hendaklah lidahmu basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Lisan dalam kehidupan saat ini lebih sering dijumpai kontrolnya melemah. Ini terbukti dalam diskusi, apalagi perdebatan yang hasilnya akan menjadi pertengkaran atau paling tidak akan menyakiti hati lawan bicara atau lawan debatnya. Nah, ini yang sering kita saksikan, saling mencemooh, saling mencela, saling menjatuhkan, bukan mencari solusi. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, yang ketiga, buah dari telinga adalah perhatian penuh terhadap Al-Quran, sehingga ia memahami isi firman-Nya dan hatinya merasa tenang dengan zikir, dengan Al-Qurannya. Mukjizat ini terbukti tatkala orang-orang non-muslim yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan, mereka merasakan ketenangan dan kedamaian. Hasil polling di negara-negara barat ini terbukti orang menjadi tenang dengan lantunan ayat Al-Quran yang merdu dengan suara azan. Namun sebaiknya jika telinga sibuk mendengarkan yang terlarang seperti mencari aib orang lain, maka pengaruhnya dirasakan hati, hati akan menjadi gelap. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan agar jangan sampai mata dan telinga dipergunakan bukan untuk ketaatannya, sebagaimana dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 179 yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk ke dalam neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata yang tidak mereka gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat-ayat Allah, serta mereka memiliki telinga tidak mereka gunakan untuk memperdengarkan seruan ayat-ayat Allah. Mereka ini tidak ubahnya seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat. Nah, itulah orang-orang yang lalai. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, adapun yang keempat, buah dari kedua tangan dan kaki adalah membuahkan amal-amal kebajikan seseorang. Seorang mukmin yang senantiasa menjaga sholat dengan berjamaah, membantu sesama yang lagi kesulitan, mengunjungi orang yang lagi kesusahan, orang sakit, bersedekah dengan kedua tangannya, dan menginfakkan sebagian hartanya yang Allah titipkan kepadanya, memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan kakinya selalu melangkah kepada tempat-tempat yang diridhai Allah, maka tentunya hatinya akan bercahaya. Sebaliknya, orang-orang yang melangkahkan kakinya dan menggunakan tangannya untuk hal-hal yang maksiat, maka cahaya hatinya meredup, akhirnya akan menjadi gelap. Inilah perumpamaan ketaatan yang berbuah, seperti umpamanya pohon yang dirawat. Itulah hati yang kita rawat. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, kedua kaki dan tangan, saat engkau dihisap, keduanya akan berkata, bercerita yang sebenarnya, bukan skenario yang engkau buatkan.
hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 65 yang terjemahannya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan dan kaki sebagai saksi apa-apa yang mereka telah kerjakan, apa yang dahulu mereka usahakan. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang kafir, orang-orang munafik pada hari kiamat ketika mereka mengingkari apa yang mereka lakukan di dunia. Maka Allah tutup mulut mereka dan membuat anggota badan mereka yang berbicara di hadapan Allah. Oleh sebab itu janganlah kepala berikut apa yang kita ketahui, menjaga perut berikut apa yang dikandungnya, dan lalu mengingat kematian dan musibah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, tinggalkanlah perhiasan dunia. Dan barang siapa yang bisa melakukan itu semua, berarti dia telah benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah tentunya selalu membimbing kita, menerangi dengan cahayanya, agar kita selalu menyirami hati dan ketaatan kepadanya, ibarat ketaatan kita yang memelihara sebuah pohon, tentu akan memberikan daun, daun akan menghasilkan buah-buahan. Itulah nikmat daripada suatu ketaatan. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan supaya kita istiqomah, hati kita tetap ingat kepada Allah. Maka kita diajarkan senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi dan hadis Imam Ahmad. Kemudian kita juga dianjurkan banyak membaca doa, Allahumma sarrifal qalbi sarrifal ala dinik, Allahumma sarrifal qalbi sarrif qulubana ala ta'ati. Artinya, ya Allah, Zat yang memalingkan hati, maka palingkan hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kita juga memperbanyak doa berlindung kepada Allah setiap waktu kita habis sholat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi Karunia. Quran Surat Ali Imran. Para pendengar RI Perempat Kota Palembang, semoga kita senantiasa diberikan hati yang istiqomah, diberikan kekuatan keimanan keislaman. Tentu ini semua adalah buah daripada ketaatan. Karena itu berilahlah kita dari segala bentuk kemaksiatan dan tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapannya. Kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ila walina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4

0: Tadi informasi yang pertama, dulur, pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan ingat ke warga Kota Palembang untuk segera melunasi pajak bumi dan bangunan atau PBB mengingat batas waktu pada 30 September 2026. Untuk disiplin ke masyarakat membayar PBB tepat waktu, pihaknya bakal nerapkan sanksi denda secara tegas kepada siapa bae yang membayar pajak tidak sesuai jadwal batas akhir yang ditetapkan. Pihaknya berupaya mendorong warga Kota Palembang yang punya kewajiban bayar PBB untuk segera melunasi pajak itu. Dan diharapkan pemerintah penerimaan pajak ini sesuai dengan target penerimaan pajak untuk membiayai proyek pembangunan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Palembang terus memperkuat upaya untuk memutus rantai penyebaran penyakit tuberkulosis atau TB melalui pelacakan kasus yang menyasar masyarakat berisiko. Jadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang nyampe ke bahwasannya deteksi dini melalui tes cepat molekuler atau TCM ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran TB yang rentan menyerang masyarakat kelompok usia rentan. Dan metode ini atau metode pemeriksaan laboratorium modern ini menggunakan sistem otomatis berbasis polymerase chain reaction atau PCR yang mendeteksi DNA bakteri penyebab tuberkulosis. Saat ini pihaknya sudah juga menyediakan layanan TCM yang tersedia di seluruh puskesmas di Kota Palembang bagi warga suspek TB secara gratis. Pendodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, sekian ingat informasi sedengat Pro 4 RRI Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga PLI media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi untuk dodolor nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang ada di sekitar dodolor melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 atau komen di YouTube kami Pro 4 RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kula minta Dinda Sari selamat pagi dan sampai jumpa. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RR.

Kompas Radio Republik Indonesia Palembang mempersembahkan Langen Suara Peringatan Hari Radio ke-81. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Radio mempunyai peran besar dalam penyebaran informasi di masa proklamasi kemerdekaan dan masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Radio menjadi alat tercepat dan tersingkat di masa itu dalam memberikan tuntunan, pemberitahuan, dan perintah kepada rakyat. Maka dari itu, tumbuh pemikiran untuk menguasai radio demi kepentingan pemerintah Republik Indonesia yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang. Juga untuk membentuk sebuah organisasi Radio Nasional.

disepakatilah untuk membuat sebuah konferensi para wakil dari stasiun-stasiun radio yang ada di Jawa untuk berkumpul di Jakarta pada tanggal 10 September 1945. Para tokoh yang berkecimpung di bidang radio yang datang dalam pertemuan tersebut antara lain Adang Kadurasman, Yusuf Pronodipuro, Suryo Dipuro, Sukasmo, Syawal Muhtarudin, dan Cahya dari Studio Jakarta. Dari Bandung, hadir Sakti Alamsyah, R.A. Darya, dan Agus Marasutan. Sedangkan dari stasiun radio Yogyakarta, Sumarmadi dan Sudomo Marto. Dari Studio Surakarta, hadir Malati dan Sutardi Harjo Lukito. Dari Studio Semarang, hadir Suhardi dan Harto. Dan dari Studio Purwokerto, hadir Sutarjo.

Rapat yang diadakan tersebut berjalan dengan tertib di bawah pimpinan rapat Dr. Abdurrahman Saleh. Kemudian, hasil rapat tersebut didelegasikan kepada Menteri Sekretariat Negara MR Agi Pringgodigdo. Dalam pertemuan tersebut dibahas gagasan dan konsepsi yang mendasar tentang perjuangan para pegawai radio dan berjuang bersama rakyat untuk Republik Indonesia. Beberapa hasil penting yang didapatkan pada rapat tersebut adalah Radio Republik Indonesia RRI sebagai badan nasional penyiaran radio yang bersifat persatuan dengan Jakarta sebagai kantor pusat sementara dan studio-studio di daerah sebagai cabang-cabangnya yang bertanggung jawab atas segala penyiaran di daerah masing-masing. 11

September ditetapkan sebagai hari berdirinya RRI, Radio Republik Indonesia. Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum Radio Republik Indonesia. Studio-studio radio di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Semua yang hadir dalam rapat tersebut merupakan pegawai RRI yang pertama.

Ditetapkan juga bahwa norma dan moral siaran, yaitu tiap pegawai RRI harus yakin dan setia kepada perjuangan RRI dan mengutamakan kepentingan bangsa juga negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan aliran dalam membina penyiaran radio. Pegawai RRI juga harus melaksanakan disiplin dalam perjuangan, yaitu seluruh korps RRI harus membela dan menjaga keselamatan alat-alat radio dengan segala akibatnya demi keselamatan Republik Indonesia. RRI juga menetapkan semboyannya, yaitu sekali di udara, tetap di udara, yang maknanya dalam keadaan apapun, siaran RRI tidak boleh lenyap

Di masa awal berdirinya ini, RRI memiliki beberapa program perjuangan yang perlu segera dilakukan, yaitu penguasaan pemancar-pemancar dan alat-alat radio dari tangan Jepang dengan jalan apapun. Mempersiapkan pemancar gerilya mobile untuk menjamin kelangsungan siaran RRI dalam keadaan apapun. Mengobarkan semangat kemerdekaan dan jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 kepada seluruh rakyat dan menyebarluaskan ke seluruh dunia tentang cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia yang sudah merdeka.

berdasarkan semangat proklamasi 17 Agustus 1945. Radio di masa ini sebagai alat perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia untuk membela dan menegakkan kedaulatan, juga kemerdekaan negara pada khususnya, menggalang persatuan nasional dan membangun cita-cita kemerdekaan pada umumnya. Komunikasi antara pemerintah dengan rakyat dan antara rakyat dengan rakyat, dan pembinaan jiwa serta semangat proklamasi 17 Agustus 1945. Begitu pentingnya radio sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan informasi di masa kini, membuat para tokoh radio pun berjuang dengan penuh integritas melalui jalur komunikasi ini.

Mari kita satukan tekad, satukan hati dalam harmoni membangun negeri. Dirgahayu negeriku, dirgahayu RRI-ku. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Demikian tadi Langen Suara peringatan Hari Radio ke-81 Harmoni dalam Aksi bersama Pembangun Negeri. Naskah ditulis

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Pendengar pagi hari ini, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia ulang tahun ke-81 tahun. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, hari ini kita akan siaran spesial Hari Radio ya. Sesuai dengan tema kita ada di Green Radio. Mungkin di cerita pagi ini pukul 6 sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat, dodolor pendengar Perempat RRI Palembang bisa menyampaikan kesan dan pesannya nih untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan buat dodolor mencak biasa kalau nak nelpon di 0711-351-656 atau boleh juga menyampaikan pesan dan kesannya melalui WhatsApp di 0897-788-4884. Kita akan kembali lagi dengan penelpon-penelpon dan juga kesan dan pesan dari pendengar Perempat dari Palembang dan

pastikan kamu tetap mendengarkan siaran ini karena nantinya kita akan mengikuti bersama rangkaian hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
3: FM Perumpat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Dolor-dolor pendengar Perumpat dari Palembang, Cemita sudah membuka line interaktif untuk dolor pendengar Perumpat dari Palembang menyampaikan kesan dan pesannya terhadap Radio Republik Indonesia di hari ulang tahun ke-81 tahun 2026 ini. Dan pendengar, seperti biasa kalau di hari radio ya,

Yang mana rangkaian kegiatan sendiri sudah dimulai dari kegiatan RRI Fest di 2026. Terus juga ada Bintang Radio, dan hari ini puncak perayaan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Dodolur. Jadi semarak hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan diisi dengan kegiatan-kegiatan, ya, yang mana kegiatan-kegiatannya sudah dari sebelum hari ini, dan hari ini puncaknya akan ada penyulutan obor dari tahun ke tahun, dan juga nantinya akan ada kita ikuti juga bersama rangkaian prosesinya hari ini. Jadi perlu kita ketahui, ini sekilas kita infokan bahwasannya Radio Republik Indonesia ini adalah jaringan radio

0: menjalankan 5 jaringan radio dengan stasiun yang tersebar di seluruh Indonesia, siaran radio internasional, saluran televisi, serta portal daring. Jadi, Radio Republik Indonesia sendiri sebenarnya bukanlah stasiun radio pertama di Indonesia, adapun stasiun radio terawal itu mulai bersiaran di daerah yang saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda atau Batavia's Radio Vereniging atau BRV, yaitu pada tanggal 16 Juni 1925. Tapi saat itu BRV ini punya dua kanal, yaitu Stanzender, yaitu program lokal, dan Archipelzender, program nasional. Jadi kelahiran BRV ini disusul dengan sejumlah stasiun radio lainnya ya, yang mana hampir keseluruhan saat itu dimiliki oleh pihak swasta. Yang terus stasiun radio yang patut disebut CRV ini sendiri beroperasi sejak 1 September 1933. Nah, cak mana ceritanya cik Mita pacak hado RRI di 1945. Nah, jadi proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 sendiri membuat para pemuda ini berkeinginan merebut sarana komunikasi yang sangat penting ini dengan tujuan memperluas berita proklamasi. Di Bandung sendiri, cabang Hosokyoku di mana direbut meskipun dengan pertumpahan darah dulu-dulu. Nah, jadi dengan radio penggantinya bernama Siaran Radio Republik Indonesia Bandung, digunakan untuk membacakan berita proklamasi oleh 3 pemuda, yaitu Sakti Alamsyah, Oder Sumadilaga, dan R.A. Darian. Jadi memang untuk mengelabui pemerintah pendudukan, siaran proklamasi ini dibacakan dalam bahasa Madura. Sedangkan di Jakarta, Yusuf Ronodipuro muncul sebagai pahlawan dengan upaya membacakan siaran tersebut pukul 19 waktu Indonesia Barat, meskipun memang harus disiksa tentara Jepang dulu. Jadi memang para pejuang radio ini menyadari memang betapa pentingnya siaran radio dolor-dolor untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, yaitu datangnya tentara Inggris dan Belanda kembali ke Indonesia. Jadi sudah disiarkan bahwasannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi memang kalau dari sejarahnya sendiri, Radio Republik Indonesia ini bukan radio yang pertama yang ada di Indonesia, tapi memang yang diakui dan menyiarkan proklamasi secara luas ke seluruh Indonesia itu ada di Radio Republik Indonesia. Jadi dengan berdirinya Radio Republik Indonesia atau berdirinya Republik Indonesia Serikat pada 1949, dibentuklah lembaga gabungan antara RRI dan Stasiun Radio Royo atau Radio Omprep in Overgangstig. Jadi sebuah radio bentukan Belanda ya, bernama Radio Republik Indonesia Serikat atau RRIS. Jadi pada periode ini menyatukan Kelsing dan juga sentralisasi siaran RRI daerah dengan RRI pusat pendengar. Jadi banyak sekali kalau kita nak cerita sampai akhirnya Radio Republik Indonesia ini ditetapkan di tanggal 11 September 1945, yang mana memang ini sudah ditetapkan dan umur kita tuh sama dengan umur kemerdekaan Indonesia. Jadi 17 Agustus 11 September di 1945. Nah, dulur-dulur pastinya punya kesan dan pesan dong berpuluh-puluh tahun bersama Radio Republik Indonesia. Dari tahun 90-an, 40-an, bahkan 45 sampai dengan saat ini di 2026 ya. Boleh deh sampaikan seperti itu, sampaikan pesan dan pesannya untuk Radio Republik Indonesia. Untuk itu kita terima teleponnya di 0711-351-656 dan juga di WhatsAppnya di 0897-7884-884 ya. Dan nantinya kita akan bacakan semua pesan yang masuk. Kita terima dulu nih telepon pertama pagi hari ini, ada siapa? Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mas Wahid Perkasa dari Seberang Ulu 1.
0: Oke, dari Dimas Mahir Perkasa.
1: Iya, betul, dari Dimas Mahir Perkasa.
0: Boleh.

0: Silakan Mbak Dimas untuk kesan dan pesannya untuk RRI yang ulang tahun ke-81 tahun pagi hari ini.
1: Ya, kita dari komunitas Palembang After Hours adalah pendengar setia RRI Palembang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tetaplah menjadi suluh penerang dan jadi garda informasi terdepan untuk masyarakat Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Oke, terima kasih Dimas atas ucapannya untuk RRI. Dan juga Dimas tadi mewakili dari komunitas Palembang After Hours ya. Oke.
1: Iya, betul, dari komunitas Palembang After Hours.
0: Oke, terima kasih Dimas sudah bergabung pagi hari ini di Perempat RRI Palembang.
1: Terima kasih.
0: Baik, itu tadi dari Dimas di Dimas dari komunitas Palembang After Hours yang mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ya. Nanti kita juga bakal tunggu lagi nih, mungkin ada pendengar-pendengar lain yang mau bergabung pagi ini, dipersilahkan. Tapi kita dengarkan dulu beberapa lagu untuk menemani kita di 11 September 2026 ini. Hari yang spesial ya, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.